0: Dan ini dia teman berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nakila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja, nomor 1 minggu ini, Nakila, Mamen Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Di musim kemarau yang panas banget kayak gini ya, semoga teman Pro 2 selalu aman ya teman Pro 2, karena gampang banget nih di musim kemarau kayak gini kebakaran ya kan. Dan kemarin dalam sehari ya, di hari Minggu tanggal 6 September 2026 ini belasan peristiwa kebakaran terjadi di kota Semarang. Sibuk banget damkar kemarin ya teman Pro 2. Kalau kemarin teman Pro 2 sempat nge juga, pasti mobil damkar tuh lalu lalang terus ya. Salah satunya lewat di Jalan Ahmad Yani juga kemarin aku sempat lihat ya. Jadi laporannya cukup banyak, kurang lebih ada 11 laporan kebakaran yang terjadi di hari Minggu tanggal 6 September 2026 ya. Di antaranya di mana aja tuh? Ada kebakaran lahan di Genuk tuh, dimulai pukul 00.50 dini hari ya teman Pro 2. Kemudian ada kebakaran lahan di dekat kawasan TPA Jati Barang Mijen. Kemudian ada kebakaran lahan di Stasiun Tawang. Nah, ini kemarin aku sempat lihat videonya, hati-hati ya buat kamu yang parkir di Stasiun Tawang, karena ini kemarin lahannya sempat terbakar dan ada mobil juga yang ditinggal sama pemiliknya. Kemudian ada juga kebakaran PKL di Jatisari Mijen. Wah, ini luar biasa banyak banget kebakarannya ya. Kemudian ada juga satu rumah ya di daerah Mangkang, itu rumah huni, itu juga terbakar. Kemudian ada juga di Jabungan daerah Gedawang, itu juga ada. Kemudian di sore harinya juga ada ya, luar biasa kemarin ya. Hari Minggu gak libur nih ya, jobdesknya justru banyak ya. Jadi buat kamu gak ada lah harapan untuk nambah-nambahin jobdesk bapak-bapak damkar ya, gak ada harapan kayak gitu. Karena artinya kalau mereka bekerja ya, itu ada sesuatu yang gak beres alias kebakaran ya. Kalau kemarin udah ada belasan kebakaran dalam satu hari, semoga hari ini di hari Senin tanggal 7 September 2026, semoga semuanya aman. Coba yang mau berangkat ke kantor, yang mau berangkat sekolah atau anak kos yang mau berangkat kuliah, dicek dulu di sekitar rumah atau di sekitar kosannya, ada nggak kira-kira yang akan menimbulkan percikan api, atau mungkin lagi masak tuh jangan lupa dimatiin kompornya ya, untuk ibu-ibu mama-mama yang ada di rumah, atau untuk kamu ya yang tinggal di kosan jangan lupa dimatiin kompornya. Terus aliran listriknya kayak gimana ya, cabut yang nggak penting biar menghindari korsleting listrik. Semoga hari ini hari Senin aman dan nggak ada lagi laporan-laporan yang diterima damkar gara-gara kebakaran.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Buat warga Semarang, gak usah panik ya. Jangan termakan berita-berita yang ada di media sosial. Banyak yang bilang, aduh abu vulkaniknya nyampe Semarang nih, aduh abunya nyampe sini. Ini udah dikonfirmasi oleh BMKG, itu adalah informasi yang hoax teman Pro 2 ya. Karena abunya itu gak sampai Semarang. Abu erupsi itu gak sampai Semarang ya, abu erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Mungkin abu-abu yang lain ya, abu apa gitu, abu gosok kali ya ada di rumah kamu itu teman Pro 2. Jadi ini udah dikonfirmasi ya oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memastikan wilayah Semarang ini belum terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, kepastian ini juga sekaligus membantah kabar bohong yang sempat menghebohkan media sosial. Jadi sebelum ini ada narasi hantu erupsi ini ya yang beredar luas dan juga mengklaim dampak erupsi udah sampai di kota Semarang ya. Dan ini hasil pantauan dari BMKG, Semarang ini masih negatif ya teman Pro 2. Jadi ini terus dipantau oleh BMKG, jadi gak ada tuh. Tapi gak ada salahnya juga kalau teman Pro 2 pakai masker biar aman ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang hari ini juga mau terbang ya teman Pro 2, coba dicek-cek lagi jadwalnya. Karena tadi update-nya tadi pagi ya, ini penerbangan masih banyak yang di cancel. Jadi semoga aman-aman aja, plus aman terus lah kota Semarang ini. Semoga abunya nggak sampai sini ya teman Pro 2.

0: inovasi yang ada di Jawa Tengah ini sejauh ini kayak gimana sih Pak? Dari jumlahnya mungkin ataupun mungkin dari perkembangannya kayak gimana sih sekarang Pak?
1: Sejak 2010 lembaga Litbang sebelumnya, Badan Litbang Provinsi Jawa Tengah, kami sudah menginventarisir sekitar 2810 hasil dari Krenova dan PIM, kreativitas inovasi masyarakat dan penjaringan inovasi masyarakat. Mas Faris, bahwa ternyata masyarakat kita itu kreatif dan inovatif.
0: Iya, benar.
1: Mereka luar biasa menyelesaikan permasalahan sendiri, namun pemerintah tidak boleh diam, apalagi mengganggu kan itu.
0: Iya, benar.
1: Nah, kami punya kewajiban untuk memfasilitasi temuan-temuan mereka. Kalau Krenova, kreativitas inovasi masyarakat ini kan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Kami kan ada Perda Inovasi, kan itu Perda 3 tahun 2019 tentang inovasi itu memberikan ruang kepada daerah untuk melaksanakan inovasi. Biasanya kan begini, kalau daerah ataupun birokrasi itu ada inovasi tetapi tidak ada candrolannya kan biasanya sulit untuk mendapatkan dukungan penganggaran. Nah, itulah Perda Inovasi itu lahir. OPD, organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten kota, di provinsi, itu bisa mengikutkan hasil-hasil inovasinya itu dalam kegiatan Krenova tersebut secara berjenjang. Dan setiap tahun kita verifikasi validasi, kita nilai dari akademisi, kemudian dari dunia usaha dan industri, dan juga tentunya dari kami, yang nanti supaya temuan-temuan Krenova maupun penjaringan inovasi masyarakat itu nanti bisa diterima pasar, tervalidasi, dan konsumen tidak dirugikan.

0: Nya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi.
1: Ada Miss Kepo.
2: Hai. Masih bersama Miss Kepo, bukan sebarang kepo. Teman berdua, kali ini aku mau ngenalin kamu ke satu kata keren dari Swedia, lagom. Lagom itu artinya hidup secukupnya, gak kurang, gak berlebihan. Very on point banget buat hidup zaman now yang sedang ngebut serba FOMO. Konsep ini tuh ya, ngajarin kita buat ngejalanin hidup yang balance. Kayak makan gak perlu kalap, tapi juga gak nyisa diri. Kerja tetap fokus dan produktif, tapi tetap ada waktu buat healing scroll sosmed tanpa ngerasa bersalah. Nah, dengan hidup lagom, kita tuh jadi lebih tenang, lebih mindful, dan gak harus kebawa arus, harus jadi perfect, sempurna, yang sering muncul di timeline. Jadi, dimulai deh, coba hidup yang lagom-lagom aja, biar hati tetap adem dan kepala tetap waras. Sampai ketemu ya di kata kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM. Sekarang kan banyak banget baju instan yang tinggal beli di toko online. Nah, menurut ibu sendiri, apa sih keunggulan jahit custom dibandingin beli baju jadi kayak di online shop gitu?
1: Kalau menurut saya, keunggulan jahit custom dibanding baju jadi itu sangat banyak ya. Satu, jahit custom itu bisa di request sesuai keinginan customer. Ukuran juga bisa di request dari pro, dari ukuran, dari motif, itu semua bisa di request. Dan juga kualitas jahitan gitu. Kalau kualitas jahitan jadi itu biasanya dia kurang bagus. Kalau custom itu kan dari segi cuttingnya, dari segi jahitannya itu benar-benar diperhatikan detail sekali. Jadi sangat bagus sih kalau untuk custom itu, sangat-sangat banyak keunggulannya. Memang dari segi harga murah di jadi di toko gitu ya. Tapi kalau untuk kualitas bagus di custom.
0: Dengerin terus keseruannya.

saatnya tentukan 5 lagu favorit. Udah jam 8, votingnya aku tutup ya. Mohon maaf banget nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang ketinggalan, aduh kok bisa ketinggalan. Ya udah gak apa-apa. Buat kamu yang ketinggalan, dengerin aja ya lagu-lagu favorit pilihan dari teman Pro 2 pagi ini. Tapi biar gak ketinggalan lagi, besok ikutan Sate Lilit, pokoknya ditunggu aja. Setiap hari, setiap pagi dari jam 7 sampai jam 8 di Pro 2 FM Semarang pastinya. Dan 5 lagu pilihan pagi ini udah aku eliminasi 2 lagu. Tersisa cuman ini aja ya teman Pro 2 ya, 3 lagu aja ya. Dan lagu-lagu favorit dari teman Pro 2 pagi ini apa aja? Yuk langsung aja kita cek dulu ya, preview dulu 3 lagunya teman Pro 2. Dimulai dari posisi ketiga ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Buat kamu yang kangen, aduh masa iya baru hari Senin udah kangen ya. Karena kan kemarin weekend ya, biasanya menyempatkan waktu buat bersama. Ini gak cuman pasangan aja ya, tapi bisa jadi keluarga. Tapi buat kamu, para pejuang PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad. Yang artinya hari Senin ini udah kembali lagi beraktivitas, semangat. Dan biar makin semangat lagi, yuk langsung aja kita dengerin 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dengan lagu dari Yura Yunita, Kangen Spesial buat kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Radio.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagi beraktivitas ya, aktivitasnya turun ke daerah Semarang bawah, gimana? Udah lewat Jalan Gombel Lama yang baru? Wah, Jalan Gombel Lama yang baru ya. Iya doang, karena kemarin kan ditutup ya, diperbaiki. Sekarang udah bisa dilewati lagi di hari Senin tanggal 7 September 2026 ini. Yeay, berarti gak macet-macetan lagi ya. Karena di jam-jam tertentu ya, jam pagi, jam sore. Kemarin waktu Jalan Gombel barunya itu dibikin dua arah, beh, luar biasa. Menguji kesabaran ya, belum lagi kalau ada kendaraan yang mogok gitu ya, benar-benar menguji kesabaran ya. Tapi kalau sekarang udah aman dong, udah lancar ya. Jalan yang menuju ke atas udah lewat Gombel Baru satu arah, kemudian jalan yang menuju ke bawah lewat Gombel Lama udah satu arah juga. Semoga jalannya awet-awet ya teman Pro 2, dan aman-aman aja ketika kamu melintas. Udah gak ada lagi yang berlubang-berlubang gitu kan, udah aman lah pokoknya. Dan kamu juga harus mematuhi rambu-rambu juga ya. Di situ tadi aku udah lihat sih video teman aku yang udah lewat di sana ya teman Pro 2. Ada polisi tidur yang kecil-kecil itu loh, yang artinya kamu gak boleh kebut-kebutan. Jalannya pelan-pelan aja ya teman Pro 2. Nah, jalan sepanjang 1,27 km ini udah dibuka ya di hari Senin ini tanggal 7 September 2026. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini mau ada aktivitas ke arah atas ataupun sebaliknya, ingat ya sekarang jalannya udah kembali lagi satu arah lagi. Semoga semuanya aman yang melintasi. Jangan lupa tetap fokus ketika berkendara ya teman Pro 2, dan jangan kebut-kebutan.

0: Radio tuh gak pernah gagal ya ngisi ruang sepi dan nemenin berbagai aktivitas kita sehari-hari. Di era streaming dan media sosial sekarang, kapan terakhir kali kamu dengar radio dan momennya lagi ngapain?
1: Nah, kebetulan di rumah ada radio juga, jadi kayak gak terlalu jarang lah ya buat dengerin.
2: Jujur udah lama banget sih, karena kan lagi banyak kegiatan juga. Tapi kadang juga dengerin kalau lagi free gitu.
3: Jujur ya, terakhir tuh dengerin radio itu minggu lalu sih, pas lagi di mobil travel mau mudik ke rumah. Nah, jadi kayak karena aku bosen main HP, terus sinyal juga kadang ilang-ilangan gitu. Jadi akhirnya aku nyimak siaran radio bareng sopirnya sih.
0: Nah, pas lagi dengerin Pro 2, momen atau program apa sih yang paling nempel dan bikin ingat sama ciri khasnya?
3: Kalau aku sih suka banget sama program yang namanya Santai Tapi Cuan, soalnya aku juga suka banget cari-cari tahu UMKM-UMKM gitu.
1: Kalau aku biasanya dengerin Sore Ceria sih, soalnya kebetulan pas jalan pulang juga kan, jadi kayak bisa sekalian buat nge-refresh otak gitu.
2: Karena kebetulan terakhir aku tuh dengerin English Corner, jadi aku kayak paling ingetnya ke program itu sih.
0: Kira-kira kamu lebih milih dengerin radio buat nemenin santai apa buat nemenin pas kamu lagi kerja?
4: Jujur, aku lebih milih buat temenin kerja sih. Soalnya kalau lagi kerja atau majain tugas tuh mata kan udah capek lihat layar terus. Kalau dengerin radio, kita tuh tetap bisa fokus tapi telinga kita tuh dapat hiburan dari obrolan penyiarnya yang enak dan lagu-lagunya yang diputerin juga enak juga. Bikin enggak gampang stres dan jenuh pas ngerjain sesuatu.
2: Kalau aku jelas buat nemenin santai, paling enak tuh pas lagi free, rebahan di kamar, atau lagi duduk-duduk sore sambil dengerin radio. Soalnya vibes-nya dapat banget, kita gak perlu pusing mikirin mau milih lagu apa kayak di aplikasi streaming. Tinggal duduk manis, nikmatin alur siarannya, berasa beneran ada teman ngobrolnya.
5: Aduh jujur, dua-duanya masuk sih. Tapi kalau disuruh milih salah satu untuk nemenin waktu santai atau waktu luang gitu, tapi pas lagi kerja juga sering banget sih nyetel radio, apalagi pas butuh suara-suara apa background gitu biar ruangan gak terlalu hening. Jadi tergantung mood hari itu aja sih.

Buat yang nanya, ini kota Semarang rame banget, ada event apa aja sih? Wah, banyak banget emang eventnya teman Pro 2 ya. Selain ada MTQ, ada juga Festival Kota Lama. Nah, untuk Festival Kota Lama ini jadwalnya lebih dipanjangin lagi daripada jadwal aslinya ya teman Pro 2. Harapannya apa? Harapannya adalah nanti para peserta MTQ Nasional ke-31 bisa nih jalan-jalan. Jalan-jalan ke Kota Lama ya teman Pro 2. Jadi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini meminta Festival Kota Lama 2026 diperpanjang mendekati penutupan MTQ Nasional ke-31 biar tamu undangan kemudian juga para kafila yang datang ke Kota Semarang bisa menikmati Festival Kota Lama di tengah padatnya agenda MTQ ya. Nah, untuk Festival Kota Lama ini bakal dibuka sampai nanti tanggal 20 September ya. Begitupun ini MTQ-nya sampai tanggal 20 September juga ya, dimulainya tanggal 11. Nah, buat teman Pro 2 yang belum sempat ke Kota Lama, tenang aja, masih cukup panjang jadwalnya. Kalau kemarin-kemarin ya, aku lihat juga updatean seleb-seleb tuh pada ke Kota Lama Semarang loh teman Pro 2. Masa iya seleb yang datang jauh-jauh ke Kota Semarang menikmati Kota Semarang, tapi malah kamunya warga Kota Semarang nggak datang nih ke Festival Kota Lama Semarang. Jadi yuk ramein Festival Kota Lama Semarang ya teman Pro 2, sekaligus ini bisa ngajakin dan memperkenalkan lebih banyak lagi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Lama, kuliner-kuliner yang ada di Kota Lama. Plus semoga ini juga bisa jadi hiburan juga ya untuk peserta MTQ Nasional ke-31.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

MTQ Nasional ke-31, ini udah tinggal menghitung hari, beneran menghitung hari banget ya. Dan ini Wali Kota Semarang kemarin ya memastikan lapangan Pancasila Simpang 5 yang jadi venue utama pembukaan ajang nasional itu aman semuanya ya. Dan semua persiapan penyelenggaraan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, lapangan Pancasila Simpang 5 ini bakal jadi lokasi pembukaan sekaligus pusat kegiatan selama MTQ Nasional ke-31. Banyak banget persiapannya ya, dan juga terus dimatangkan jelang kedatangan kafilah dan tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pastinya ini butuh dukungan dari warga Kota Semarang juga ya, teman Pro 2, untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kebersihan di sekitar venue acara. Dan pasti gak cuma di sekitar venue acara aja ya, tapi di sekitar Kota Semarang juga. Nah, untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ini dijadwalkan akan membuka MTQ Nasional ke-31 di Semarang tanggal 12 September 2026. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat dan kesiapan venue serta keterlibatan masyarakat, ini jadi bagian penting dari upaya menyukseskan gelaran nasional itu. Yuk kita sukseskan bersama, teman Pro 2 ya. Mulai dari tanggal 11 sampai 20 September 2026, kita dukung ya MTQ Nasional ke-31 Semarang. Semoga semuanya berjalan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan pastinya sukses.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Terus kalau soal personal branding nih, menurut kamu seberapa penting nih untuk personal branding sekarang bagi para perempuan muda nih, Eka?
2: Wah, kalau ngomongin seberapa penting personal branding buat perempuan muda saat ini ya, Kak ya. Itu benar-benar menurut aku penting banget. Very, very important. Karena sekarang media sosial itu udah kayak CV digital nggak sih, Kak?
1: Benar sih.
2: Bahkan sebelum ketemu langsung, orang biasanya buka Instagram dulu, ya kan? Makanya personal branding tuh bukan soal soal kelihatan sempurna.
1: Ya,
2: tapi
1: benar.
2: Soal apa yang orang rasakan setelah melihat akun kita, kayak gitu.
1: Oh,
2: apakah kita banget dikenal sebagai orang yang positif, konsisten, profesional, atau justru sebaliknya, kayak gitu. Makanya aku bilang personal branding itu benar-benar penting banget.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

aku. Karena kemarin adalah puncak RRI Fest ya, teman Pro 2. Kemarin tuh rame banget. Ada banyak banget stand-stand UMKM ya. Kemarin aku beli pempek. Pempeknya juga enak tuh, teman Pro 2 ya. Terus ada juga kemarin es semangka. Beh, itu juga seger banget karena kemarin panasnya luar biasa ya. Tapi yang enggak kalah serunya adalah penampilan-penampilan dari para pengisi acara ya, teman Pro 2. Kemarin tuh banyak banget kesenian yang kita hadirkan untuk para pengunjung RRI Fest 2026. Ada dari klub Merbi itu yang nyanyi-nyanyi, terus ada dari Sanggar Kusuma Wiratama itu dengan tarian Jawanya mereka ya, ada tari duk-duk der juga kemarin. Terus yang gak kalah seru adalah persembahan dari Ikatan Keluarga Kalimantan Barat atau IKKB. Nah, kemarin ada beberapa sajian ya, teman Pro 2. Yang pertama ada ibu-ibu ya yang pakai baju Dayak gitu kan, terus menari. Terus yang kedua itu ada satu orang cowok gitu ya, dia nari. Nah, kayaknya tari-tarian ini ya, perang siap siaga menghadapi musuh gitu, teman Pro 2, karena pakai senjata juga. Kemudian ada juga tari-tarian yang ditarikan oleh teman-teman mahasiswa dari keluarga besar Kalimantan Barat. Pokoknya seru banget. Nah, pagi ini juga kita bakal ngulik lebih jauh lagi teman Pro 2 tentang kesenian atau kebudayaan dari teman-teman Kalimantan Barat yang dilestarikan di tanah rantau, yaitu di kota Semarang. Apa aja kegiatannya dan keseniannya apa aja, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 9.30 pagi. Pastiin kamu di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih sama Divina pagi ini di Spada ya. Dan tadi aku udah bocorin ya teman Pro 2, bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama mahasiswa, keluarga besar mahasiswa Kalimantan Barat ya. Dan di studio udah hadir Malandri ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Andri, gimana sih keseruan bersama bersama dengan teman-teman keluarga besar Kalimantan Barat yang ada di Semarang ini, dan gimana cara mereka melestarikan kebudayaan. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Terus menurut kamu nih Tiara, seberapa penting sih peran genre bagi generasi muda di era sekarang nih?
2: Oke, menurut aku perannya sangat penting gitu ya Kak, apalagi di era sekarang ini remaja dihadapkan pada banyak sekali pilihan maupun tantangan gitu ya. Informasi bisa didapat dengan sangat mudah itu tadi, tapi nggak semuanya kadang benar gitu ya. Kalau nggak punya bekal yang cukup, ya kita bisa aja salah ngambil keputusan gitu ya. Nah, dari genre ini sendiri, kita siapkan wadah untuk membantu remaja itu memahami dirinya sendiri gitu ya, mengenali potensinya, menggali potensi gitu, belajar mengambil keputusan gitu untuk masa depannya sendiri. Selain itu, menurutku juga genre ini mengajarkan soft skill gitu yang sangat berguna, seperti komunikasi, public speaking gitu ya, kepemimpinan, kerjasama, karena kita juga bekerja dalam tim, hingga juga kemampuan berbicara di depan umum. Jadi manfaatnya tuh, benefitnya banyak banget yang didapat gitu, bukan hanya untuk sekarang nih, tapi juga untuk kehidupan di masa depan nantinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: membawa perasaan dari Rizky Febian. Mungkin ada teman Pro 2 yang sempat mikir gitu ya. Aduh, di Indonesia nih ada suku-suku yang cantik banget. Kadang kalau ketemu cewek-cewek cantiknya bikin baper. Salah satunya adalah Dayak, teman Pro 2. Ya nggak sih? Cantik-cantik banget kan? Nah, kemarin di kesempatan RRI Fest ya, teman Pro 2, kita sempat nonton pertunjukan dari teman-teman keluarga besar Kalimantan Barat. Dan hari ini kita udah kedatangan nih ketua pelaksana tugas keluarga pelajar mahasiswa Kalimantan Barat, ada Mel Andri. Halo Andri, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kabar baik, sehat?
1: Ya, puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Andri ini adalah salah satu pengisi acara di RRI Fest kemarin ya. Kemarin kamu nari apa, Andri?
1: Tari Mandau.
0: Tari Mandau. Itu memang tariannya yang ditarikan sendiri tanpa berkelompok atau seperti apa?
1: Tari Mandau itu sebenarnya tari universal ya, Kak. Dari setiap sub-sub itu punya instrumen dan alunan berbeda. Dan juga tarinya juga berbeda.
0: Oke, jadi itu ceritanya tentang apa? Perang-perang kah? Kayak kemarin kan kamu kayak bawa ini kan, tameng gitu. Ya,
1: tari Mandau itu sebenarnya representatif dari harga diri dan martabat seorang pemuda Dayak. Dan kedua juga menyimbolkan keberanian gitu.
0: Oke, itu memang kamu dari dulu udah bisa menarikan itu atau baru setelah tergabung bareng sama keluarga besar Kalimantan Barat jadi fokus nih dengan budaya?
1: Dari SMA sih Kak, cuman waktu SMA itu kan hanya sebatas nari di gereja ya. Dan juga tidak terlalu aktif seperti di perguruan sekarang. Jadi saya mulai nari itu sewaktu maba. Itu kebetulan dosen saya minta salah satu mahasiswa dari luar pulau untuk menarikan salah satu tarian khasnya. Oke, saya waktu itu nampil. Nah, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang tampil terus ya. Bahkan sampai tampil di RRI Semarang, teman Pro 2 ya. Nah, kita kenalan dulu sama keluarga pelajar mahasiswa Kalimantan Barat. Dan gimana rukunnya kalian di kota Semarang ini, Andri?
1: Ya, cukup rukun sih, Kak. Di sini juga kita kadang juga melaksanakan kegiatan. Kegiatannya sapa, say hello sama teman-teman dari berbagai kampus yang ada.
0: Oke, jadi guyup ya. Kalau Andri dari kampus mana?
1: Dari Universitas PGRI Semarang.
0: Universitas PGRI Semarang UGRIS. Kalau yang lainnya tersebar di mana aja?
1: Ada di Unika, Undip, UNES, UIN Walisongo, IMUS. Ya, di berbagai macam kampus yang ada di Semarang.
0: Oke, termasuk kemarin pengisinya juga dari kampus lain juga ya?
1: Iya.
0: Dari?
1: UIN Walisongo.
0: UIN Walisongo. Nah, kemarin kan dari keluarga besar Kalimantan Barat menarikan ada 3 tarian ya? Iya. Apa aja kemarin ini dibawakan itu?
1: Kemarin itu tari menyawat sebagai pembuka ya. Itu tarian khas dari daerah Kapuas Hulu, Putus Ibau, untuk menyambut tamu. Yang tarian kedua yang saya bawakan itu tari Mandau. Dan ketiga itu tari Japin, tarian khas Melayu.
0: Kenapa ada tari Melayunya juga, terus dibuka juga dengan Dayak ya kemarin ya?
1: Iya, karena sejatinya Dayak dan Melayu itu apa sih, mempersaudaraan di Kalimantan Barat, Kak. Jadi kita nggak pernah sama sekali crash tentang apapun. Kita malahan kayak saling saudara, saling pengertian gitu.
0: Oke, termasuk ketika di Tanah Rantau ya?
1: Tanah Rantau.
0: Di Tanah Rantau. Nah, seni dan budaya Kalimantan Barat yang aktif kalian lestarikan, perkenalkan di kota Semarang ini apa aja?
1: Ya, tari Dayak, tari Japin, seperti itu sih, Kak.
0: Tari Dayak, tari Japin, itu yang ya, favoritnya favorit, biasanya orang ya. Lihat ya. Oke, ada maknanya nggak sih sebetulnya menarikan itu?
1: Sebagai ya, simbolik persaudaraan, Kak, sih, persatuan gitu. Karena kalau kita menilik sejarah dari zaman-zaman dulu, bahwa kita ini udah akur dari zaman dahulu loh, nenek moyang kita akur gitu. Seperti itu sih.
0: Oke, walaupun dengan budaya yang berbeda-beda ya. Tadi ada Dayak, Melayu, Tionghoa juga ya. Semuanya jadi satu rukun gitu. Nah, apa yang jadi alasan teman-teman dari keluarga Kalimantan Barat ini terus mengenalkan kebudayaan, terus dibawa walaupun di tanah rantau?
1: Sejatinya kita mengenalkan itu ada tujuan untuk ini sih, Kak, apa, supaya tidak lupa gitu. Walaupun kita di tanah rantau, kita juga harus tahu asal kita dari mana gitu. Dan juga mungkin bisa jadi ajang promosi untuk daerah kita seperti itu. Bahwasannya Kalimantan Barat itu ternyata kaya loh, selain apa sumber daya alamnya, ternyata juga budayanya juga begitu banyak gitu.
0: Nah, kalau ada yang pengen gitu ya, warga kota Semarang pengen datang ke Kalimantan Barat terus nonton gitu, itu ada pusatnya gitu nggak sih di sana?
1: Ada, Kak, di setiap tahun itu kita ada di namanya Naik Dango ya.
0: Naik Dango, artinya apa tuh?
1: Kita itu berkumpul pesta gitu.
0: Naik
1: Dango supaya ucapan syukur atau pesta panen yang berlimpah. Itu semua suku-suku Dayak bergabung di tempat satu, Rumah Radak namanya.
0: Rumah Radak, di mana itu tempatnya?
1: Di Pontianak, saya lupa juga nama lokasi tempatnya.
0: Oh, jadi setahun sekali. Merayakan ini ya, pesta apa tadi?
1: Naik dango.
0: Ya penasaran teman Pro 2, naik dango ya. Oke, dan ini gimana respon teman-teman di sekitar Andri dan juga kemarin penontonnya kayak antusias banget dong pastinya ketika mereka dikenalkan dengan kebudayaan-kebudayaan asli dari Kalimantan Barat.
1: Nah, sebenarnya kita itu meluruskan persepsi orang luar ya tentang Kalimantan itu apa suku Dayak. Orang kenalkan suku Dayak itu pedalaman banget ya katanya.
0: Iya.
1: Ternyata nggak segitunya kak. Ternyata. Wah ternyata gini ya suku Dayak gitu. Ternyata nggak seburuk apa yang orang beritakan. Kita meluruskan kembali narasi-narasi sejarah yang kadang dibelokkan sama orang gitu.
0: Oh, termasuk mungkin salah satunya yang ini ya dukun-dukun Dayak nah, gitu.
1: Sebenarnya itu tergantung kepercayaan masing-masing lagi ya kak.
0: Iya. Gitu. Oke, jadi meluruskan narasi-narasi salah satunya dibungkus dengan budaya. Iya. Kalau ternyata Dayak ini kaya, budayanya bagus-bagus, iya. Maknanya pun juga bagus iya. Ya. Ida Dayak masih ada Ida Dayak?
1: Wah, kurang tahu.
0: Mau berobat soalnya ya. Oke, jadi ini ya meluruskan persepsi-persepsi di masyarakat dengan kesenian-kesenian yang ditampilkan di masyarakat Kota Semarang dan ternyata responnya pun juga positif. Ya. Kalian ada reguleran untuk tampil gitu belum?
1: Belum ada sih kak. Kadang juga kita ya dari misal dari instansi tertentu misal ngundang seperti tahun lalu saya diundang di Ungaran oleh Romo Pujianto satu penggiat budaya di Kecamatan Tuntang. Saya disuruh tampil pada Sumpah Pemuda tahun lalu tapi.
0: Oke. Dan event tahunannya di RRI Semarang ya?
1: Iya.
0: Tahun lalu ikut Manggarai, tahun ini ikutan lagi kemarin RRI Fest. Oke. Jadi ini adalah cara-cara ya teman Pro 2. Oh, totalnya berapa ini teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam keluarga besar ini?
1: Kalau jumlah pastinya mungkin sekitar 30 orang ya kan?
0: Untuk Kota Semarang?
1: Iya. Mungkin bisa lebih dari itu karena belum ada masuk database dari kita.
0: Oh, ini kan banyak mahasiswa baru nih. Iya. Udah terlihat belum?
1: Sudah ada, cuman kita belum ada pergerakan untuk di sana.
0: Oh.
1: Mungkin menunggu teman-teman yang libur, kita akan datang kembali gitu.
0: Oke, aktif ya untuk cari-cari mana nih teman-teman yang sama-sama dari Kalimantan Barat ya untuk ikut berorganisasi. Tapi kegiatan kalian biasanya dalam organisasi apa aja sih?
1: Kesenian budaya, yang kedua itu kita advokasi tentang kita membahas isu-isu yang ada di daerah kita, misal pembangunan, apalagi yang sekarang Karhutla ya.
0: Karhutla.
1: Ada juga galang dana gitu. Itu sih kak, kadang juga kita penulisan di media lokal juga kadang-kadang.
0: Oke, jadi banyak kegiatan positif sebenarnya ya. Itu, dan ini adalah teman-teman mahasiswa yuk yang mungkin kamu merasa asalnya dari Kalimantan Barat, terus bingung gitu kan, jauh dari keluarga, karena Andri sendiri terakhir pulang kapan Andri?
1: Saya nggak pernah pulang 4 tahun.
0: Mungkin kalau lihat sekarang jalan di rumah kamu udah beda kayaknya ya?
1: Mungkin panas sepertinya.
0: Makin panas gara-gara Karhutla, sedih banget ya. Ini ngefek juga, kena juga?
1: Ya ngefek sih kak.
0: Di sana keluarga gimana?
1: Ya stay di rumah.
0: Stay di rumah nggak bisa kemana-mana karena masih banyak asap ya. Tapi masih ini nggak, apinya berkobar nggak?
1: Kemarin saya lihat di salah satu berita udah mulai turun hujan di Pontianak dan sekitarnya. Cuman ya daerah yang lain belum tahu juga kak.
0: Oke, jadi semoga aman ya di sana ya keluarga. Karena lumayan lama nih Andri gak pulang-pulang ya, betah di Semarang kayaknya ya. Oke, Andri nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya bareng sama teman Pro 2. Tetap di sini aja teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Andri tentang kesenian kebudayaan yang dibawa jauh-jauh dari Kalimantan Barat ke Kota Semarang.

0: Ngobrol bareng sama Andri pagi ini, teman Pro 2. Andri ini adalah ketua pelaksana tugas keluarga pelajar mahasiswa Kalimantan Barat. Tadi di off air ya, kita sempat ngobrol-ngobrol. Aku belajar banyak tentang kebudayaan Kalimantan Barat yang mungkin teman Pro 2 ada yang belum tahu juga, sama kayak aku. Kalau di Kalimantan Barat ada yang namanya nyepi, nyepinya ala orang Dayak.
1: Iya,
0: apa tadi namanya?
1: Malalak.
0: Malalak, apa itu malalak, Andri?
1: Malalak itu seperti nyepia di Bali, cuman di setiap daerah itu berbeda-beda hari durasinya. Mungkin ada 3 hari, ada 1 hari, yang dimana kita tidak boleh kerja di luar atau memetik daun pun tidak boleh, Kak. Bakar itu semacamnya.
0: Oke, okay, balalak ya?
1: Iya, balalak.
0: Balalak. Terus yang tadi yang apa? Yang bulan Mei?
1: Bulan Mei itu naik dango.
0: Naik dango. Ya. Nah, itu bulan Mei ya?
1: Iya.
0: Bulan Mei. Terus kalau di Jawa itu ada yang namanya tradisi sedekah bumi. Kalau di Kalimantan Barat?
1: Naik dango itu tadi.
0: Naik dango itu tadi.
1: Ya,
0: yang
1: seperti kurang lebihnya begitu.
0: Dilarung ke?
1: Yang dilarung ke sungai atau laut itu tadi robo-robo, Kak.
0: Oh, robo-robo. Ya, beda lagi.
1: Beda lagi. Itu suku Melayu.
0: Oh.
1: Di daerah Mempawa, Ketapang, mm-hmm. sekitarnya Sambas, seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti kesenian tradisinya banyak banget
1: banyak
0: di sana
1: banget,
0: ya?
1: Banyak banget, Kak.
0: Berarti eventnya nggak cuma sekedar tahunan doang dong?
1: Nggak, tahunan.
0: Setiap bulan ada?
1: Setiap bulan. Di bulan 4 itu ada juga namanya Barwah, bahasa Dayak Anayannya. Itu kita syukuran. Jadi setiap rumah itu menyediakan makan catering gitu, gak? Bukan catering sih, buatnya tamu datang, silahkan makan aja.
0: Bulan 4 ya? Bulan 4 aku sana berarti ya?
1: Makan-makan, mukbang.
0: Mukbang, itu setiap rumah menyajikan?
1: Menyajikan, tamu siapapun datang aja.
0: Oh, kalau itu maknanya apa?
1: Ya sebagai rasa syukur kepada yang kuasa atas panen yang melimpah ya, Kak. Nah, dan juga sebagai mempererat tali silaturahmi.
0: Oke.
1: Okay. Antar keluarga, antar desa.
0: Iya, iya, iya.
1: Makan
0: iya.
1: Yang jauh datang loh, Kak, untuk makan itu.
0: Iyalah.
1: Makan gratis.
0: Makan gratis.
1: MBG-nya orang Dayak.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalau di rumah itu udah menyediakan catering makanan gitu ya. Yeah. Boleh enggak makannya di rumah tetangga juga?
1: Pas makan di rumah itu yang punya rumah.
0: Oh.
1: Habis itu mau ke tamu atau itu terserah kakak lagi.
0: Oh gitu. Oke. Jadi bisa diratain ya. Yeah. Satu kampung, satu rumah, satu rumah, satu rumah bisa ya. Yeah. Oh menarik, teman Pro 2. Terus ketika kamu ke Jawa, ada semacam culture shock gitu nggak sih?
1: Ya terutama sih makanan sih kayaknya.
0: Makanan. Apa sih bedanya?
1: Kalau di sini terlalu manis. Di sana kan lidahnya asin, pedas, asam gitu ya. Saya waktu pertama datang di Semarang itu pernah nyoba apa tuh, tahu petis. Saya kira petis itu isinya coklat.
0: Oh, coklat.
1: Ternyata petis itu kata teman saya itu apa, semacam terasi ya.
0: Iya, dari udang ya.
1: Saya kaget kok orang di sini makan tahu pakai coklat ya.
0: Makan tahu pakai coklat.
1: Iya,
0: ternyata itu petis.
1: Iya.
0: Tapi gimana, lama-lama bisa diterima nggak setelah 4 tahun di Semarang?
1: Bisa.
0: Bisa diterima ya. Agak kaget ternyata teman Pro 2 Andri ketika datang ke Semarang. Tapi ada nggak sih selain culture shock, mungkin tantangan-tantangan yang kamu hadapi bersama dengan teman-teman organisasi ketika kalian memperkenalkan atau mempertahankan kebudayaan dari Kalimantan Barat di kota Semarang ini?
1: Ya pertama kendalanya kita di anggota ya, Kak. Mungkin kita juga perlu reorganisasi. Kita juga perlu apa ya, mencari kembali teman-teman, apalagi maba-maba yang pertama datang Semarang.
0: Mm-hmm.
1: Mengenalkan budaya itu tadi sih.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yang kedua kendalanya kita ke waktu. Karena juga teman-teman di sini kan juga ada yang bagi waktunya untuk kuliah dan juga ada yang kerja seperti
0: mm-hmm.
1: itu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang aktif dan juga yang pasif seperti itu.
0: Oke, jadi PR ya,
1: iya,
0: PR banget. Tapi kan berarti kalian juga bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Besar Kalimantan Barat ya?
1: Iya.
0: Itu gimana? Apakah mengayomi teman-teman mahasiswa?
1: Ya mengayomi sih, Kak. Sebulan itu ada 2 kali pertemuan kita.
0: Oke.
1: Sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi entah itu acaranya berupa temu kangen mm-hmm. atau arisan ataupun acara budaya lainnya, kadang-kadang diundang. Bahkan mereka juga gak hitungan tuh kasih kita uang, perlu berapa dikasih gitu.
0: Wih, solid banget yeah. berarti ya. Baik banget ya, berarti keluarga besar dari Kalimantan Barat. Termasuk waktu bencana Karhutla kemarin kalian juga sempat menggalang dana.
1: Ya lagi tahap ini, Kak, konsolidasi teman-teman yang ada di seluruh Semarang sih, Kak. Mungkin saya mengajaknya mungkin teman-teman dari Ormek-Ormek atau organisasi eksternal yang ada di Semarang aja. Untuk teman-teman mungkin masih stay di Kalimantan ya, belum balik.
0: Iya, mau balik juga repot ya. Ini ya, masih kabut asap, terus penerbangan juga dari Jakarta di cancel-cancel gara-gara Gunung Anak Krakatau, yeah. Jadi masih PR lah ya, oke. Okay. Nah tapi ini kan kalian solid banget, kompak banget, dan apakah media sosial juga jadi salah satu cara untuk memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan Kalimantan Barat nih yang ada di Kota Semarang?
1: Iya kak, kadang juga kita aktif di penulisan juga ya di media lokal, misalnya KDK, bisa kata cek di IG, kami Daya Kalbar itu juga kadang memfasilitasi kami untuk menulis, kadang juga kadang kita mempromosikan budaya kita lewat mereka. Itu media lokal Kalimantan Barat.
0: KDK.
1: Iya, KDK.
0: KDK. Oke. Okay. Jadi teman Produa penasaran tadi apa Instagramnya?
1: KDK, Kami Daya Kalbar Official.
0: KDK, Kami Daya Kalbar Official. Oke, okay. Coba ya aku cek dulu ya teman Produa ya, KDK. Oke, okay. Sebentar. KDK, Kami Daya Kalbar.
1: Iya.
0: KDK Kami. Ah ya, nanti aja deh, repot ini ya, susah ya, lemot nih HP-nya ya. KDK Kami Daya Kalbar ya, buat teman Produ yang penasaran, pengen tahu, bisa cek di sana, ada info-info kesenian juga, budaya-budaya yang kalian up ya. Terus ini kalian kan budaya banyak banget, keseniannya juga banyak banget ya. Apakah ini juga sudah diakui dan dilindungi nih? Karena sebagai warisan tak benda ini kan lumayan PR ya kalau nggak dilestarikan.
1: Untuk di suku Dayak Kenayan ya kak, suku saya itu Balak tadi sudah ditetapkan warisan tak benda itu tadi. Cuman yang lainnya saya kurang tahu juga ya kak.
0: Saking banyaknya ya. Oke. Nah ini karena PR-nya juga tadi kendalanya adalah mengumpulkan teman-teman dari keluarga besar Kalimantan Barat di Kota Semarang ya. Ini masih banyak lagi mungkin yang belum terdata. Nah ya, apa pesan kamu, apa harapan kamu yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman nih yang mungkin sekarang sedang berada di Kota Semarang, di satu kota yang sama, tapi masih belum terhubung dengan keluarga besar Kalimantan Barat?
1: Ya mungkin teman-teman yang merasa dirinya dari Kalimantan Barat, yang punya jiwa-jiwa, yang punya apa, bakat nari atau main musik, bisa menghubungi kami ya, kita collab bareng. Karena di sini kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama, dan jangan lupa untuk melestarikan budaya kita. Kalau bukan siapa lagi kita yang melestarikan, siapa lagi yang nanti akan mengetahui budaya kita di sini? Itu aja sih kak.
0: Oke, jadi Ayu yang bisa nari. Selain nari apa sih?
1: Main sape?
0: Iya. Gimana tuh?
1: Sape tuh kayak kecapia Dayak kan?
0: Oh, main sape. Itu jarang-jarang yang bisa?
1: Jarang banget. Terakhir itu ada kakak tingkat kami namanya Bang Reformanda, Bang Manda. Bisa kita cek kalau mau lihat situ.
0: Oh, main sape ya. Yang bisa main sape nih ayo ya warga Dayak di Semarang. Terus apa lagi? Nyanyi-nyanyi ada nggak?
1: Nyanyi ada, cuman nggak ada yang berani.
0: Kalau aku yang nyanyi ntar bingung ya. Oke, dan mungkin yang terakhir nih, kalau teman Produa pengen tahu aktivitas kalian, teman-teman dari komunitas keluarga besar Kalimantan Barat ini bisa dicek di mana, atau mungkin pengen ngundang kalian juga?
1: Bisa menghubungi di IG Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat kak. Nah bisa mau collab atau melalui keseharian kami di situ.
0: Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat ya. Ya bisa dicek di situ teman Produa ya. Karena Andri ini juga menerima panggilan untuk tampil ya di instansi-instansi untuk memperkenalkan lebih jauh lagi tentang kebudayaan-kebudayaan Kalimantan Barat, yang mungkin pagi ini kita taunya baru sedikit doang dari sekian banyaknya kebudayaan Kalimantan Barat ya yang Andri tahu. Berarti ini orang tua juga mengenalkan dari dulu.
1: Mengenalkan. Bahkan di rumah itu bapak saya itu punya gong atau bahasa Dayak dawu.
0: Gongnya beda sama di Jawa?
1: Beda kak.
0: Gongnya kayak gimana tuh?
1: Agak bunder gitu, agak kecil.
0: Oh lebih kecil ya. Oke, bapaknya berarti pemain gong?
1: Enggak, bapak saya enggak.
0: Cuman hanya memperkenalkan pas ya. Oke, kalau mama?
1: Mama mungkin sekedar hanya mendukung aja sih kak.
0: Oke. Jadi ini yang melestarikan adalah Andri bersama dengan teman-teman keluarga besar dari Kalimantan Barat. Ya oke, Andri terima kasih pagi ini udah sharing-sharing di Produ FM Semarang. Ya kita jadi lebih kenal lagi dengan budaya-budaya Kalimantan Barat. Semoga setelah ini banyak yang tertarik, banyak juga yang mungkin mempelajari. Boleh dong kalau misalnya asalnya nggak dari Kalimantan Barat untuk belajar?
1: Boleh sekali belajar.
0: Boleh ya? Aku kan basicnya tari Jawa. Kira-kira bisa nggak nari Dayak?
1: Bisa nggak?
0: Bisa?
1: Bisa.
0: Dengan lembut banget kan kemarin gerakannya kan?
1: Iya.
0: Oke, bisa. Nanti ya aku mau belajar teman pro 2 ya. Siapa tahu kalau tampil ya aku bisa pakai baju dayak ya. Udah dapat sipitnya soalnya. Ya udah, sekali lagi terima kasih Andri. Sukses terus untuk organisasi kamu bersama dengan keluarga besar Kalimantan Barat ya, dan sampai sini juga Devina temenin pagi kamu di Sepada. Abis ini ada Farisma Griza yang bakal menemani siang kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Tahun Pro 2, Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat pemantauan kualitas lingkungan menyusul meluasnya sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. PLT Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Nur Adi Wardoyo menjelaskan pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak ekologis sekaligus memastikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Berdasarkan informasi BMKG, analisis citra satelit menunjukkan sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, diikuti Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, hingga Samudra Hindia. Nur mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi pemerintah. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi perubahan kondisi kualitas udara. Info Pro 2. Anggota Komisi 7 DPR RI, Samuel Wetimena mendorong kawasan Kota Lama Semarang menjadi hub kesenian Nusantara sekaligus destinasi wisata berbasis sejarah, seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Menurutnya, keterlibatan Semarang dalam Karisma Event Nusantara atau KEN menjadi peluang penting untuk mengembangkan berbagai agenda seni dan budaya secara berkelanjutan. Ia terus mendorong agar Festival Kota Lama ke depan bisa memberikan ruang lebih besar bagi kekayaan seni lokal seperti gamelan dan keroncong Semarangan, sekaligus menghadirkan berbagai pertunjukan seni dari daerah lain di Indonesia. Samuel mengingatkan bahwa Kota Lama Semarang memiliki keunggulan besar sebagai kawasan kota tua, bahkan kawasan yang paling baik dan sempurna di Indonesia. Info Pro 2. Dari dunia olahraga teman Pro 2, Timnas Indonesia U20 memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah mengalahkan Timnas Australia U20 dengan skor 2-0. Pada pertandingan terakhir grup H di kualifikasi Piala Asia U20 yang berlangsung di Lawn National Stadium Laos kemarin, permainan Indonesia terlihat cukup dominan. Dua gol Indonesia dicetak oleh Theodore Leming pada menit ke-28 dan Amar Burkitz pada tambahan waktu. Tambahan 3 poin buat Timnas Indonesia U20 mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan sepanjang kualifikasi dan keluar sebagai juara grup H. Satu juara grup memastikan Timnas Indonesia U20 lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menuju siang teman Pro 2 dan selamat menikmati hari Senin. Menikmati apa menikmati nih ya kalau hari Senin ya. Anyway, sambil teman kamu hari ini Faris Magriza. Jadi teman kamu kalau sekarang di Pro 2 Hitlist dulu. Jadi kalau ada requestan lagu, ada playlist yang kamu dengerin, let's go. Langsung aja ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081565101953, atau kamu juga bisa kasih tahu di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Kalau belum punya, kamu bisa download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store, kamu gratis cari aja RRI Digital, bisa download di situ ya. So, aku tunggu playlist favorit kamu sekarang juga.

nih beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Pari, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan

0: Dari sudut pandang kamu nih sebagai mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam, gimana kamu tuh ngelihat fenomena judul ini, Hakim Ainun?
1: Jadi kacamata saya sebagai mahasiswa PPI ya, yang fokusnya di penyuluh atau konseling yang mempunyai basis keislaman, ya krisis ini pasti terkait dengan kesehatan mental dan spiritualnya. Jadi rusak gitu kan. Kedua aspek itu akan rusak. Ini bukan sekedar masalah keuangan kan, tapi adanya kekosongan makna atau ketidakmampuan individu dalam menghadapi tekanan hidup. Sehingga mereka itu mencari pelarian instan yang justru merusak fitrah dari manusia itu sendiri kan.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza. Dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

0: Gila ya. Udah email ke-20 hari ini tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian. Aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku. Masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Gas!

0: Hitlist. Kamu masih di Prodo Hitlist.
1: Halo, aku Eka dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Cara gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

0: Dan ini dia tema berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nekila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja, nomor 1 minggu ini, Nekila, Mamen Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Produ Itlist masih nemenin kamu siang ini, teman Produ. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @produsmg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Pro 2 Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

singgah dalam hidup kita, yaitu ujian. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Karenanya, agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan begitu, ujian itu justru bisa kita maknai sebagai anugerah. Karena dengan ujian yang telah kita sabari itu menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar.

0: Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Sandi, kenapa ngelamun?
3: Fit, apes banget hari ini deh. Udah tadi kan aku bangun pagi banget, niatnya ngelamar kerja. Di tengah jalan, ban kempes. Jalan jauh banget cari tambal ban. Terus, pas interview, ditanya macam-macam, aku gak ngerti jawab apa. Gak diterima deh akhirnya. Gimana dong? Padahal lagi butuh banget nih kerjaan. Aduh, bingung aku. Putus asa deh.
2: Udah, jangan bingung. Jangan putus asa, San. Nanti Allah murka loh sama kamu. Kamu tuh sekarang masih dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Berarti besok-besok kamu masih bisa kan ngelamar di pekerjaan lain. Udah ya, jangan putus asa.
3: Terus gimana dong?
2: Udah, semangat ya. Jangan putus asa. Dan yang penting, jangan lupa bersyukur.
4: Orang putus asa termasuk golongan kufur, dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai dengan doa dan usaha dari kita.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kamu lagi dengerin Santai Siang bareng aku Jeffrey Araska. Dan ini jam 12, berarti waktunya santai tapi cuan sampai jam 1 nanti, yang siap nemenin kamu, nemenin siang kamu sambil ngobrolin ide usaha yang relate banget sama kehidupan sehari-hari kamu. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh kepikiran buka usaha tapi masih bingung? Kapan ya waktunya aku pindah dari jualan online ke punya kios sendiri? Soalnya jujur aja, punya kios itu atau ruko bukan soal gengsi aja, tapi juga soal strategi biar usaha itu bisa naik level dan makin dikenal sama banyak orang. Nah, masalahnya ini milih kios atau ruko itu juga gak bisa asal murah teman Pro 2 ya. Soalnya kan kalau salah pilih lokasi, ini aksesnya susah, parkirnya sempit, atau tempatnya itu kurang nyaman, ini bisa-bisa pelanggan kamu tuh malah mikir dua kali buat dateng, jadi males nantinya. Makanya nih, di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini, kita bakal ngobrolin soal kapan waktu yang tepat buat usaha kamu tuh mulai punya kios sendiri, teman Pro 2. Sampai hal-hal penting yang wajib kamu perhatiin juga sebelum kamu tuh sewa ruko. Mulai dari akses jalannya, terus lahan parkir, kebersihan, pencahayaan, sampai gimana cara milih lokasi yang bener-bener strategis, jadi nggak zonk ya. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kedua, banyak pelaku UMKM yang punya target nih. Suatu hari nanti aku pengen punya kios sendiri. Tapi pertanyaannya, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat buat mulai sewa kos biar bisnis kamu tuh makin berkembang lagi? Ini jawabannya bukan ketika lagi ikut-ikutan orang lain ya teman Pro 2, tapi ketika usaha kamu tuh emang udah siap buat berkembang lagi. Ini misalnya pesanan kamu tuh mulai ramai setiap harinya, terus ruang produksi di rumah itu udah gak cukup lagi, atau pelanggan udah mulai sering, tokonya di mana nih kak? Nah itu tuh, kalau tanda-tanda itu udah mulai muncul, bisa jadi usaha kamu emang udah butuh tempat yang lebih proper lagi, yang lebih representatif lagi buat usaha kamu. Karena emang kios itu bukan cuma tempat jualan di Teman Pro 2, tapi juga bikin bisnis kamu tuh lebih gampang lagi dikenal dan lebih dipercaya juga sama pelanggan nantinya. Tapi perlu diingat Teman Pro 2, jangan sampai semangat punya kios kamu itu malah bikin keuangan kamu tuh jadi makin berat. Pastiin dulu ya, pemasukan kamu itu udah cukup stabil buat nutup biaya sewanya, buat nutup biaya listriknya sama operasional lainnya, itu juga harus dipikirin dulu. Kalau emang masih nyaman jualan di rumah dan pelanggan juga terus bertambah juga, gak masalah kok, tenang aja, berkembangnya itu pelan-pelan aja. Karena emang dalam bisnis yang penting itu bukan seberapa cepat kamu tuh punya kios sebenarnya Teman Pro 2, tapi sebenarnya lebih ke seberapa siap usaha kamu tuh buat naik level ke level berikutnya. Jadi sebelum kamu mutusin sewa tempat apa enggak ya, pastiin bukan cuma keinginan yang sesaat doang, tapi juga kondisi usaha yang benar-benar udah siap berkembang apa belum ya.
1: Hey Teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: siang. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Kalau kamu beli apapun di offline store atau toko, alasannya kenapa sih?
3: Yang aku lihat ketika beli sesuatu di offline store itu yang pertama aksesnya, akses jalan masuknya. Dia bisa gak sih dilewatin sama mobil gitu kan? Terus yang kedua, dari segi parkirannya juga, parkirannya sempit apa lebar kayak gitu kan? Terus yang ketiga, biasanya aku lihat dari staff-staffnya, dia ramah apa enggak, cuek apa enggak kayak gitu. Biasanya ada beberapa offline store itu yang memang pelayanannya itu gak enak dan itu bikin kapok. Padahal kita sangat butuh barang itu kayak gitu kan. Terus juga kebersihannya juga berpengaruh sih kak. Jadi kayak pengen ke situ lagi, pengen belanjanya di sini aja kayak gitu. Sama diskonnya sih kak, biasanya yang harus diperhatikan kalau di offline store.
4: Alasan aku beli di offline store adalah bisa lihat barang yang mau aku beli secara langsung, jadi lebih trusted aja dan langsung aku bawa pulang.
2: Terus yang kamu lihat ketika beli sesuatu di offline store atau toko itu tuh apanya?
5: Gak buang-buang waktu, gak perlu datang ke tokonya langsung, pembayarannya pun banyak, transfer atau kris atau DLL, terus pilihannya juga banyak.

Oke, tadi aku udah tanya ke Taman Pro 2 dua pertanyaan, dan ini aku juga mau kasih POV dari aku sendiri. Jadi kalau beli sesuatu apapun itu ya di offline store, aku pasti beli kesana tuh gara-gara aku tuh pengen lihat barangnya secara langsung. Soalnya kalau ketika kamu belinya online, kamu tuh gak tahu barangnya itu seperti apa, ukurannya pas apa enggak, warnanya itu juga kayak gimana. Itu pasti beda-beda, gak kayak kita ketika lihat langsung di tokonya. Kita jadi tahu gimana barang aslinya. Ketika beli sesuatu di toko ataupun offline store gitu, biasanya yang aku lihat itu gara-gara aku yang pertama pasti aksesnya dulu. Ini gampang diakses apa enggak? Sejalan sama arah pulang aku apa enggak? Habis itu aku juga biasanya lihat parkirannya tersedia apa enggak. Soalnya ketika satu offline store ini enggak nyediain parkir, terus terpaksa harus parkir di pinggir jalan, aku tuh agak pikir-pikir. Takutnya ketika aku parkir di jalan tuh, makan bahu jalan, itu takutnya tuh keserempet sama mobil atau motor yang lain yang lagi lewat di sana. Kan jadi boncos ya. Dan selain itu aku juga cari desain toko yang estetik sama bersih juga. Soalnya ketika estetik, bersih itu juga jadi nyaman. Dan ditambah lagi, apalagi kalau yang jaga tokonya itu ramah. Tuh, itu jadi poin plusnya. Jadi mungkin teman Pro 2, kalau kamu lagi mikirin kios pertama kamu, itu mungkin juga bisa jadi pertimbangan kamu ketika kamu cari kios buat usaha kamu.

0: Kalau ngomongin radio, pasti setiap orang punya cerita dan pengalaman masing-masing saat dengerinnya. Mulai dari menemani perjalanan, mengisi waktu luang, sampai jadi sumber hiburan dan informasi. Nah, menurut kamu, apa yang buat radio masih menarik buat didengerin sampai sekarang?
1: Menurut aku yang masih bikin radio menarik sampai sekarang itu karena radio itu masih menarik karena sekarang pendengar itu bisa ikut terlibat langsung gitu loh. Misalnya lewat request lagu, curhat, atau interaksi lewat WhatsApp dan media sosial. Jadi gak cuma dengerin penyiar ngomong, tapi kita juga bisa ikut jadi bagian dari acaranya gitu.
2: Kalau menurutku yang buat radio menarik itu mungkin dari putaran-putaran lagunya yang disetel di selingan-selingan itu masih relevan untuk anak-anak muda didengar.
3: Menurutku radio itu masih menarik soalnya punya suasana yang beda dibanding media lain. Penyiar tuh biasanya sering ngajak audiensnya buat ngobrol, muterin lagu, terus ngasih informasi yang terbaru juga. Terus rasanya kayak lebih akrab gitu sama penyiar. Radio juga bisa didengerin sambil ngelakuin aktivitas lain gitu.
0: Kalau boleh milih, program radio kayak apa sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku sih biasanya dengerinnya yang relate kayak Gen Z gitu, kayak pop yang ada pakai bahasa Inggrisnya. Jadi yang relate sama aku tuh Pro 2.
4: Kalau aku sih lebih suka program yang nyiarin lagu-lagu gitu karena kan lebih asik didengerinnya gitu.
5: Kalau boleh milih program radio yang aku pengen atau suka dengerin itu, aku tuh lebih suka program radio yang santai dan relate lah sama kehidupan anak muda ala Gen Z sekarang ini. Kayak bahas kehidupan sehari-hari atau musik-musik terbaru tuh kalau didengerin tuh kayak bikin aku nambah semangat, nambah seneng gitu. Nah, salah satu faktor lainnya itu juga karena penyiarnya seru dan gak terlalu kaku. Jadi rasanya kayak lagi ngobrol sama teman sendiri. Itu sih yang bikin aku tuh suka dengerin radio sampai sekarang gitu.
0: Kalau kamu punya kesempatan buat jadi penyiar radio dalam sehari, kira-kira kamu pengen bawain acara apa?
2: Kalau aku, mungkin aku akan membahas seputar film-film karena aku sendiri suka film. Jadi membahas film-film yang akan keluar atau yang udah keluar atau yang lagi viral gitu.
3: Mungkin acara tentang K-pop sih, kayak nyetel lagu-lagu K-pop dan bahas-bahas tentang K-pop gitu.
1: Kalau aku sih mau bikin acara tentang musik ke Gen Z yang biasanya kan sekarang lagi tren juga kan, lagi musik pop rock kayak musiknya Perunggu, The Adams, Festivalis gitu-gitu.

Teman Pro 2, kalau usaha kamu udah siap naik level nih ya, terus pengen sewa ruko, jangan buru-buru langsung deal cuman gara-gara harga sewanya tuh murah. Jangan buru-buru dulu. Soalnya milih ruko itu bukan cuma soal bangunannya, tapi juga soal peluang bisnis kedepannya. Ini jangka panjang banget. Hal pertama yang wajib kamu perhatiin adalah itu aksesnya dulu ya. Pastiin lokasi ruko kamu tuh gampang ditemuin dan gampang juga dijangkau, itu baik pakai motor ataupun mobil ataupun juga transportasi umum, teman Pro 2. Ya percuma kalau tempat kamu bagus kalau orangnya tuh bingung nih nyarinya gimana, kesananya gimana, naik apa, itu bingung, itu jadi percuma. Terus kedua, cek lahan parkirnya dulu. Ini sering banget dianggap sepele, teman Pro 2, padahal kalau pelanggan susah parkir, ini mereka tuh biasanya males, jadinya mereka tuh bisa aja milih tempat lain yang lebih praktis parkirnya, nggak perlu ribet, nggak takut kendaraannya itu nanti bakalan keserempet kendaraan lain yang lewat. Soalnya ini pasti nggak bakalan memakan tempat di jalan parkirnya. Habis itu perhatiin juga kebersihan lingkungan sekitar kamu, teman Pro 2. Tempat yang bersih ini bikin pelanggan kamu tuh lebih nyaman juga. Terus otomatis ini ningkatin kepercayaan mereka sama usaha kita. Habis itu soal pencahayaan juga harus diperhatiin. Kalau ruko punya pencahayaan yang bagus, ini baik dari sinar matahari ataupun lampu jalanannya ya, teman Pro 2, produk bakal kelihatan lebih menarik nantinya. Apalagi kalau usaha kamu tuh sering dipromosin lewat media sosial. Nah, foto produknya itu juga jadi lebih estetik. Tokonya itu juga lebih estetik lagi, lebih cerah lagi. Dan yang terakhir, pilih lokasi yang tentunya strategis. Ini nggak harus di jalan yang paling ramai sebenarnya, tapi usaha ini deket sama target pasar kamu nantinya. Misalnya deket perkantoran, deket kampus, atau deket sama kawasan pemukiman. Ini tergantung jenis usaha kamu yang bakal kamu jalani nantinya. Jadi teman Pro 2 ya, ingat, ruko yang tepat bukan selalu yang paling mahal, tapi yang paling ya paling mendukung perkembangan usaha kamu dan bikin pelanggan kamu tuh nyaman buat datang lagi dan lagi.

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Carrosse Sans Souls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu nggak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang. Gak perlu nunggu

0: Gak kerasa teman bro dua, santai tapi cuannya udah sejam nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 1 ini. Dan dari pembahasan kita tadi, kita tuh jadi tahu kalau punya kios itu atau ruko bukan sekedar soal punya tempat usaha aja, tapi juga soal menentukan langkah yang tepat buat ngembawa bisnis kamu tuh berkembang lagi lebih jauh. Yang gak kalah penting ini, jangan asal pilih lokasi teman pro dua. Soalnya akses yang gampang, parkiran yang memadai juga, terus lingkungan yang bersih, pencahayaan yang bagus, sampai posisi yang strategis bisa jadi alasan kenapa pelanggan kamu tuh betah dateng sama bakal balik lagi akhirnya. Nah, kadang-kadang kita tuh terlalu fokus cari tempat yang murah. Padahal yang lebih penting tuh adalah tempat yang benar-benar bisa mendukung usaha kita tuh buat lebih bertumbuh lagi nantinya. Ingat nih teman bro dua, dalam bisnis ini gak semuanya itu harus buru-buru, gak harus langsung punya ruko yang besar, tempat yang mewah, ini gak harus buru-buru banget. Yang penting adalah usaha kamu tuh terus berkembang aja dulu, keuangannya sehat, habis itu pelanggan juga makin percaya juga sama produk kamu atau jasa yang kamu tawarin. Karena emang setiap bisnis ini yang besar itu awalnya juga dari langkah kecil yang direncanain secara matang dengan baik teman bro dua. Dan ya, semoga obrolan kita di Sate Tapi Cuan hari ini bisa jadi bekal kamu lagi buat kamu yang lagi ngerintis usaha atau mungkin lagi galau buat milih kios pertama kamu. Jadi tetap santai, tetap produktif, dan jangan takut buat berkembang lagi, karena keputusan yang tepat hari ini bisa jadi awal yang sukses usaha kamu di masa depan ya. Santai Tapi Cuannya udahan dulu teman pro 2, tapi jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut.
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

0: Yan, lari sore yuk.
1: Enggak, dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu, biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh, biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Udah makan siang? Semoga udah ya. Atau mungkin lagi agak nyelonjorin kaki bentar ya, ngeregang-regangin badan ya, karena mungkin pegel-pegel, ada yang lagi dikerjain mungkin, atau lagi di kendaraan sambil ya stretching tipis-tipis lah biar gak pegel ya. Anyway, Faris Magriza lanjut di teman kamu. Kalau tadi udah dengerin Santai Tapi Cuan di jam 12 tadi, kalau sekarang kita lanjut lagi di Santai Siangnya. Nih, hari ini hari Senin yang biasanya adalah hari yang cukup krusial buat seseorang buat memulai minggu ini. Kalau Seninnya enak ya, Seninnya lancar, bawaannya tuh tiap hari-hari berikutnya tuh lumayan lancar-lancar aja juga gitu. Tapi kadang nih ya, apalagi kalau misalnya cowok-cowok nih, ya kalau hasil tim kesayangannya lagi kurang oke, kebawa tuh moodnya sampai hari ini nih, sampai besok-besok kebawa ya. Tapi kalau menang, weh, senangnya bukan main ya. Jangan-jangan tim favorit kamu ada yang berhasil menang semalam, ada yang mungkin kalah atau mungkin imbang rasa kalah. Imbang rasa kalah mati maku ya. Yaudah deh, aku masih akan lanjutin kamu pokoknya di siang ini tentunya di Santai Siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Keberhasilan timnas Indonesia U20 untuk lolos ke Piala Asia U20 2027 emang luar biasa banget ya, karena berhasil dapetin 2 kemenangan dan juga 1 kali imbang. Bahkan di laga terakhir kemarin ini berhasil menumbangkan Australia U20 dengan skor 2-0 lewat Theo Liming dan juga Amar Burkitts ya. Ternyata juga ya, mungkin yang belum tahu, Australia U20 itu juara bertahan Piala Asia edisi sebelumnya, dikalahin dong sama Indonesia. Gokil ya. Lolos otomatis dan akan tanding di tahun depan untuk bermain di Piala Asia U20. Ini kalau kata kaptennya timnas U20, Putu Panji Apriawan, ini salah satu kuncinya adalah mereka kompak, mereka bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik, semuanya punya semangat yang sama untuk bisa ngasih hasil yang terbaik. Dan terbukti ya, kemarin permainannya juga cukup oke ya, bagus banget mainnya, dan akhirnya berhasil menumbangkan Australia, karena kekompakannya itu yang jadi salah satu kunci. Nah, fokusnya emang sekarang geser, karena udah lolos ke Piala Asia U20, tentunya fokusnya adalah untuk bisa tampil terbaik di turnamen yang akan berlangsung di tahun depan. Nah, sementara ini kalau menurut pelatihnya, Nova Arianto, beliau ini mengapresiasi ya penampilan anak asuhnya. Mereka kerja keras banget selama di kualifikasi di 3 pertandingan, akhirnya berhasil lolos. Mereka udah semaksimal mungkin melakukannya, dan ini pasti jadi proses yang cukup baik ke depannya. Dan tentunya harapannya adalah pemain ini bisa lebih siap lagi untuk menghadapi Piala Asia. Alright! Udah berhasil lolos ke babak selanjutnya atau ke putaran final Piala Asia U20. Tentunya targetnya juga kayaknya gak bakal main-main juga nih ya untuk masuk ke Piala Asia U20. Karena penampilannya juga oke, skuadnya juga lumayan oke. Kita tunggu aja nih di tahun depan kira-kira Indonesia U20 bakal melaju sejauh apa. I'm like...

0: Hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat, kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu, cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk gak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

0: Indonesia akan menghadapi satu turnamen atau event multi cabang yang paling besar, yaitu Asian Games 2026. Ini akan langsung di Jepang, dan salah satunya yang udah mulai planning mau berangkat ya. Aku lupa ini udah planning berangkat atau mereka udah berangkat. Ini adalah tim nasional basket Indonesia, karena mereka akan tanding duluan di tanggal 10 nanti atau tanggal 10 September akan menghadapi Jepang. Kemudian sehari kemudian ketemu sama Korea Selatan, kemudian habis itu ketemu sama Arab Saudi. Ini tiga negara yang kalau di dunia basket, ini jago-jago semua nih ya. Jepang jelas jago, Korea Selatan jago juga, Arab Saudi juga posternya kan gede-gede ya, makanya emang bisa dibilang Indonesia ini misi yang cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kalau ditanya ke pelatihnya Timnas Basket Indonesia, David Singleton, ya mereka berusaha untuk mengincar kemenangan melawan Jepang. Ini supaya target yang mereka bidik untuk di Asian Games kali ini bisa tercapai, bisa melaju sejauh mungkin ya. Makanya emang mereka pengen start yang cukup positif gitu. Kalau misalnya mereka bisa menang, ini kan jadi start yang lumayan oke lah istilahnya ya. Nah, kalau ngeliatin persiapannya, kalau menurut Coach Dave, ini udah cukup oke ya. Walaupun mereka baru aja balik dari prakualifikasi FIBA Asia Cup 2009 di Malaysia kemarin, walaupun emang lolos ke ronde kedua, tapi kan emang secara resultnya banyak yang bilang ini kurang oke. Makanya emang udah evaluasi sebelum menghadapi Asian Games, dan juga banyak banget ini pemain-pemain yang berganti, termasuk juga pemain-pemain bintangnya banyak yang main ya, kayak Lester Prosper, Abraham Gamar Grahita, kemudian juga Derek Michael yang main di Liga Jepang yang akhirnya bisa ikutan juga join sama Timnas Indonesia. So, kita lihat aja deh ya perjuangan dari Timnas Basket ataupun juga atlet-atlet dari cabang olahraga lainnya yang akan berlaga di Asian Games 2026. Semoga ada yang bisa membawa prestasi sebanyak-banyaknya juga untuk Merah Putih.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan, dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya, jawab. Tahun baru, resolusi baru, harapan baru, tapi kadang muncul masalah baru.
0: Aduh, kita itu ikut beban mental banget loh.
1: Benar.
0: Kita kan kita ingin keberlanjutan acara ini, tapi kita juga worry banget sama teman Pro 2. Masa iya tiap hari ada aja permasalahan hidup, ada aja isi di kepala yang ingin dikeluarkan unek-uneknya.
1: Iya, padahal kebanyakan ini adalah mayoritas Gen Z ya. Kita tuh gak pengen mental Gen Z ini tertekan gitu. Kita tuh pengen mental Gen Z tuh baik-baik aja gitu kan. Nah coba deh kita mau bantu jawab keresahan dari Gen Z yang satu ini. Siapa dia?
2: Oke, ada Rizkia di kosan Bu Marni. Kak, tugas akhir aku udah numpuk banget, tapi motivasi belajarku lagi nurun. Padahal deadline-nya udah makin deket. Ada nggak sih tipsnya biar bisa fokus belajar dan cepat selesainya?
0: Oke, Rizkia di kosan Bu Marni. Bu Marni punya anak cewek nggak? Yang udah mapan, rambutnya panjang, yang gegernya bolong.
1: Sudah bolong. Enggak dong. Bu Marni tuh ini dia. Kalau dari namanya ya aku bisa menebak Bu Marni selain ibu kosan ini adalah jualan warteg dia.
0: Wah, kok bisa?
1: Bisa.
0: Dari mana kamu tahu? Karena dia mambu lodeh. Apa Bi?
1: Taulah pokoknya Bu Marni ini kalau dari nama-namanya sangat mengayomi dan pasti mengayomi anak-anak kosnya. Tidak ingin anak kosnya itu lulusnya terlambat.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan? Pengennya lulus tepat waktu.
0: Ya.
1: Gimana caranya?
0: Itu tadi pertanyaannya. Segera pasang dulu kameranya.
1: Oke, gimana caranya agar lulusnya tepat waktu dengan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan deadline dan biar semangat belajarnya tuh makin membara.
0: Oke, mohon maaf. Anda kurang beruntung. Pertanyaan itu tidak cocok untuk kita.
1: Karena kita molor semua.
0: Gimana ya? Ya gini loh, kata pepatah dan kata orang bijak mengatakan, jangan menunda-nunda.
1: Iya.
0: Pekerjaan. Karena kalau kamu menunda-nunda pekerjaan, ya udah bakal numpuk beneran. Jadi
1: betul.
0: Tipsnya adalah ini bener ya. Ini mungkin lebih gampang diomongin daripada dilakuin, tapi lebih baik trust me it works. Kamu lakuin. Begitu ada tugas, langsung kerjakan. Begitu ada deadline, langsung kerjakan. Gitu, jangan nunggu last minute gitu. Jangan bener-bener kamu numpuk baru kamu kerjain. Ya kamu gak lulus-lulus nanti. Kamu gak selesai-selesai tugasnya gitu loh. Lebih baik nyicil daripada cash.
1: Oh iya benar. Nyicil tugas ya teman berdua ya. Iya. Terus kalau kamu minat belajarnya kurang, coba kamu cari hal-hal yang bikin semangat belajar kamu membara. Misal ketemu sama gebetan kamu. Terus setelah ketemu sama gebetan kamu, niat untuk menikah dengannya tinggi. Jadi kan harus lulus cepat. Nah jadi harus mengerjakan tugas-tugas kamu dengan tepat waktu gitu. Jadi harus ada motivasinya dulu gitu.
0: Tapi kalau pengen cepat-cepat nikah terus langsung nikah saat itu juga gimana? Kan malah gak selesai sekolahnya
1: kuliahnya. Ya gak apa-apa, nikah sambil revisian.
0: Wah, seru itu.
1: Iya seru kan.
0: Gitu ya. Siapa namanya Rizkia? Rizkia ini menurut penerawanganku sih Rizkia ini masa depannya cemerlang dia.
1: Betul, banyak rezekinya seperti namanya ya.
0: Rizki. Jadi yuk semangat buat Rizkia. Kamu ciptakan mood dan semangat untuk menyelesaikan tugas sekolah kuliah kamu. Dan semoga sesuai dengan penerawanganku ya, kamu tuh kerja di BUMN gitu.
1: Wah, amin. Ya. Jangan lupa juga minta doa dari Bu Marni ya.
0: Iya loh.
1: Minta doa restu dari Bu Marni karena Bu Marni itu sangat mengayomi kayaknya ya, sangat mengayomi anak-anak kosnya dan semoga dimuluskan jalannya ya.
0: Iya, dan semoga kamu sama Bu Marni langgeng ya, Rizkia ya.
1: Oke, Rizkia. Bye.
3: Yo. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Puterin ya, karena ini juga kata-kata yang menurut aku antara college,
2: ya, yeah,
1: atau
2: kolagwe, iya,
1: atau kalik.
2: Kalik, iya, ada tiga nih ya.
1: Ada college,
2: kolagwe, sama kalik.
1: Nah, ini tuh artinya rekan kerja teman Pro 2. Betul. Tapi sebenarnya pengucapannya apa, nanti jangan dijawab dulu. Sasa dan Vinda, kita dengerin yang satu ini ya, dari teman-teman Pro 2 yang ikutan join nih. Betul. Pengucapannya, lafalnya kayak gimana?
3: College.
1: Nah itu, udah dengerin kan Sasa sama Vinda? Nah kalau kamu gimana pengucapannya, Dania?
2: Kalau aku sih college ya, aku ngikutin yang rame-rame tadi aja. Tapi aku gak sampai kok gitu, enggak. Tapi college aja.
1: Aku juga sih.
2: Kamu college juga?
1: Kalik.
2: Kalik, kamu kalik, kalik ya? Aku college, aku tim college, kamu tim kalik.
1: Kalik aku.
2: Mari kita tanyakan langsung ke Sasa sama Vinda, jawabannya yang benar apa sih?
3: Okay, so the correct pronunciation is kalik.
2: Kalik.
3: Jadi pakai kalik.
2: Kalik, bukan kalik.
1: Kalik.
3: It's udah actually in gimana? The middle of O N A, jadi kayak kalik.
2: Kalik. Okay. Kalik. Kalik. This is my colleague, gitu ya.
3: Yeah, exactly.

Alright. Kayaknya kalau ngeliatin personanya Blackpink pada enjoy banget sih ya sama by as a group ataupun juga karir solonya mereka ya. Ya ini barusan lagunya. Termasuk yang baru aja rilis adalah Lisa Blackpink with Sawadika. Rilis MV-nya 4 September, tapi view-nya udah mencapai 100 juta views. Lebih bahkan kayaknya ya kalau udah sampai hari ini ya. Karena 100 juta views-nya ini dicapai di 6 September. Berarti YouTube cuma sekitar 2 hari untuk bisa mencapai 100 juta views pertamanya di platform YouTube. Gokil, trending nomor 1 juga ya. Kalau per minggu sore kemarin itu persisnya adalah 106.117.350 views. Jadi lumayan banget. Dan ini jadi pembuka atau opening buat extended play atau mini album barunya Lisa yang judulnya Press Play. Itu rilisnya di bulan depan, di bulan Oktober. Dan kolaborasi dengan sejumlah musisi lainnya kayak Mark Williams, Strawl Kubina, and many more. Masih banyak lagi yang lainnya. Dan sesuai dengan judulnya Sawadika. Ini lokasinya ternyata di Thailand buat si MV-nya. Jadi bener-bener ya ada sisinya dia yang orang Thailand yang ditonjolin juga di lagu yang satu ini atau di MV yang satu ini. So, press play di Oktober, tapi kayaknya kita enjoy dulu buat dengerin tadi Sawadika ya, bisa kebutuhin juga tadi di awal-awal ya. Tapi yang jelas ini kayaknya akan jadi pembuka yang cukup menarik buat kita tahu kira-kira di EP yang terbarunya Lisa ini bakalan kayak gimana.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Prodo FM.
1: Semakin di top up semakin rungkat. Ini kalau menurut kalian fenomena judul ini tuh dipengaruhi juga nggak sih sama keinginan buat dapetin hasil yang instan tadi?
2: Nah itu dia, itu kayaknya jadi faktor utama ya. Jadi teman-teman apalagi yang masih muda, apa yang lagi masih SMA. Jujur saya tuh di SMA tumbuh dari lingkungan yang orang-orangnya main judi online, Mas, sebenarnya. Okay. Jadi saya lumrah banget lah sama yang namanya judi online segala macam. Tapi ya saya berkaca dari situ, saya belajar ya ternyata bukan itu yang harusnya kita mainkan gitu. Harus bukan itu yang harusnya kita pelajari gitu, karena mindsetnya dari orang-orang yang melakukan judi online ya pasti ingin mendapatkan hasil yang cepat.
3: Okay.
2: Gitu. Instan dari 100.000 langsung 1 juta nih. Bisa langsung cita, langsung ngapa-ngapain makan-makan. Ya enggak gitu sebenarnya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau alasan-alasan untuk siswa mungkin pelajar-pelajar ini bisa terjun ke dunia seperti itu, alasannya sebenarnya karena apa sih?
3: Yang utama pasti pengen kaya secara instan.
2: Pengen kaya instan.
1: Pengen ya. Jadi
2: pengennya tuh cepat duitnya gitu ya.
1: Muda kaya raya, tua poya-poya.
3: Ya, karena mungkin bisa dilihat juga kalau kita scrolling TikTok atau Instagram, sekarang banyak orang flexing-flexing.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu dia salah satu. Itu tuh jadi kayak dorongan anak muda nih. Wah, gue harus ikut kayak gini nih. Gue gimana caranya? Gue harus cepat kaya. Nah, maka dari itu dia terjerumus sama yang namanya judi online.
2: Begitu dengan stigma-stigma. Ah, umur 22 harus udah punya berapa miliar?
3: Ya, itu.
2: Oh, iya sih banyak banget. Berapa harus punya rumah, punya ini ya.
3: Banyak tuh sekarang. Standar-standar sosial media.
1: Oh, standar TikTok
2: yes.
1: Ya sekarang ya.
2: TikTok sekarang mainnya ya.

Kita ngelihat keramaian yang ada di Threads dulu yuk ya. Karena ya setelah tanggal 5 kemarin, abis itu aku ngecek-ngecek Threads, ada beberapa netizen ya, warga net yang mereka ini ngekomplain. Terutama ini adalah mereka yang datang ke konser Kahitna 40 tahun. Ya, jadi Kahitna itu udah 40 tahun, mereka baru aja konser kemarin tanggal 5 di Nice Peak 2. Dan ternyata ini banyak banget mendapatkan protes nih dari para soulmate. Ini adalah fansnya Kahitna gitu. Jadi ada yang bilang soal tiketnya lah, kemudian juga soal soundnya lah ya. Soundnya sember katanya ya. Ada juga yang bilang kalau ini kayaknya kebanyakan ngomong ini ceritanya ya. Jadinya mereka yang pengen nonton atau pengen menyaksikan Kahitna ini perform, jadi kayak aduh nih kalau malah banyakan ngomongin daripada nyanyinya ya gitu. Dan segala macam ya, dari masuk sampai apa namanya konsernya itu banyak banget yang ngeluhin gitu. Dan ternyata promotornya ini atau Enjoy Live Experience ini cukup sadar, dan mereka mereka ini sampai nge-publish di media sosialnya kalau mereka akan ngelakuin evaluasi internal, dan juga minta buat para penonton yang kemarin nonton ini bisa ngasih feedback gitu. Bahkan mereka kayak ngasih semacam link gitu untuk orang-orang yang nonton kemarin untuk bisa ngasih feedback gitu. Jadi mereka minta maaf karena mungkin buat orang-orang yang ngerasa kecewa, ngerasa experience-nya agak kurang ya waktu kemarin nonton konser Kahitna, dan mereka gak menutup-nutupin, mereka evaluasi, dan ini jadi pembelajaran buat mereka gitu. Cuma ternyata ini gak disambut positif nih, karena banyak banget juga yang udah kadung kesel, udah kadung ngecewa, dan bahkan sampai ada yang bilang gini, buka Threads aja Min tuh kalau pengen tahu, kalau capek minta rangkum deh pakai AI, udah pada banyak yang nulis di situ. Di satu sisi emang bagus ya di promotornya ini mereka terbuka sama kritik, tapi satu sisi kayaknya emang kalau ngeliatin suaranya netizen yang nonton kemarin, ya kayaknya emang better lihat Threads aja, atau mungkin lihat di Instagram atau mungkin di medsos yang kayaknya banyak orang udah ngomong gitu kurangnya di mana.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet-cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: masih inget gak sama Second Miracle in Cell Number 7? Ini adalah, sebenarnya bisa dibilang ini adalah sequelnya dari Miracle in Cell Number 7, film dari Korea Selatan yang diadaptasi ke Indonesia, kemudian lanjutannya itu dibikin sama versi Indonesianya. Ini jadi sequel original yang lanjutin cerita dari versi Indonesianya. Ternyata Second Miracle in Cell Number 7 resmi akan di-remake di Filipina. Yes, diadaptasi ulang sama Filipina dan diambil oleh studio asal Filipina Viva Communication, yang mereka ini udah punya hak untuk membuat ulang film tersebut. Dan ini dalam proses produksi sekarang ini dan dijadwalin tayang di Natal tahun ini, atau lebih tepatnya itu di tanggal 25 Desember 2026 dalam ajang Metro Manila Film Festival. Well, ini cukup menarik ya, karena ini bisa dibilang jadi salah satu atau bahkan mungkin pertama kali ya film Indonesia yang di-remake di pasar Filipina. Yes, ini adalah satu film yang sebenarnya kalau di versi Koreanya, tadi kayak aku bilang, ini adalah versi yang Indonesianya yang bikin sequelnya. Karena kalau di Korea Selatannya sendiri, Miracle in Cell Number 7 tuh ceritanya cuma satu itu tok, gitu. Dan ini udah diadaptasi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, versi Indonesianya dibikin sequelnya, itu namanya Second Miracle in Cell Number 7, yang bisa dibilang ini kayak menjelaskan what's happen next setelah ya, atau bahkan sebelum, atau mungkin ya sebelum sudah kejadian di Miracle in Cell Number 7 itu kayak gimana, itu diceritain di Second Miracle in Cell Number 7. Dan ini di remake dalam versi Filipina yang akan rilis nanti di bulan Desember.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita, tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Tema Pro 2, kita update dulu kondisi cuaca untuk hari ini bersama dengan BMKG Klimatologi. Sudah ada Mas Haris yang akan menyampaikan informasinya siang hari ini. Silakan untuk informasinya.
1: Oke, terima kasih Mas. Selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, saat ini terpantau hampir seluruh wilayah kota berkondisi cerah hingga cerah berawan. Dan untuk sore hingga malam nanti secara umum masih sama dengan kondisi cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan suhu udaranya akan berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Serta kelembaban udaranya berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk perakiran Jawa Tengah secara umum, saat ini terpantau di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah berkondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam nanti secara umum masih sama dengan kondisi cerah berawan, namun ada sedikit potensi hujan ringan di wilayah pesisir selatan Jawa Tengah. Kemudian kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah dengan tidak membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas, teman Pro 2. Kita lanjut seru-seruan siang ini cuma di Santai Siang.

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska.

hampir ke jam 3 tahun produ dan tugas aku buat temen kamu di siang ini udah ya, udah sore bahkan ya, bentar lagi ya. Next, ada Fetra Julia yang udah siap beneran kamu di sore ceria yang pastinya bikin sore hari kamu makin berwarna. Selamat menikmati sisa-sisa hari Senin yang mudah-mudahan moodnya oke ya di hari Senin ini ya. Yang lagi di jalan mau siap-siap mau balik dari kerjaan, yang mau kemana pokoknya, mau balik sekolah ataupun lagi mau kemana aja pokoknya, hati-hati di jalan ya. Semoga jadi hari yang baik buat kamu. Faris Magriza is signing out. Selamat nikmatin hari Senin ini and bye-bye.

0: 107,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng Fitra Julia untuk edisi Senin 7 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2 Angkasa Pura menyiapkan transportasi bagi penumpang terdampak penutupan sejumlah bandara akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Transportasi tersebut disebutkan untuk mengantarkan penumpang menuju bandara alternatif yang telah ditentukan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan biaya transportasi menuju bandara alternatif ditanggung sepenuhnya oleh Angkasa Pura. Moda transportasi yang disediakan dapat berupa bus maupun kereta apabila diperlukan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menjelaskan abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi meningkatkan risiko gangguan kesehatan pernafasan anak secara signifikan. Abu vulkanik mengandung partikel padat dan gas berbahaya yang berpotensi memicu peradangan saluran pernafasan serta memperburuk kondisi anak. Ketua UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Wahyuni Indawati mengatakan abu vulkanik terdiri atas material hasil pecahan, batuan, mineral, kaca vulkanik serta gas keluar dari interaksi antara magma dan berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan anak. Menurutnya terdapat dua komponen utama yang perlu diwaspadai dalam abu vulkanik, yaitu partikulat atau partikel padat serta gas. Gas berbahaya serta sulfur dioksida dan nitrogen oksida juga perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan pernapasan anak secara langsung.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih tinggi dengan tercatat 73 kali gempa guguran selama dalam 24 jam terakhir. Kondisi tersebut tidak dipengaruhi erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKGDI Agus Budi Santoso mengatakan, meskipun tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi, tetapi hingga saat ini masih tergolong aman.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Vira Julia, teman Pro 2. Hai, ketemu lagi di hari Senin. Gimana nih Seninnya? Hektik banget? B aja atau udah biasa? Jangan biasa-biasa aja, teman Pro 2. Karena sore hari ini bakal luar biasa, teman Pro 2. Ada aku, Vira Julia, yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Karena banyak cerita, banyak informasi, banyak lagu yang enak buat kamu dengerin sore hari ini. Di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

banget ibu banget panas pol ya teman Pro 2. Jangan khawatir karena ada Festival Kota Lama 2026 dan juga Pasar Malam Sentiling teman Pro 2 ya. Karena di tahun ini Festival Kota Lama tuh hadir dengan menurut aku branding baru dan juga ada kolaborasi internasional bareng sama Belanda, Taiwan dan juga negara lainnya teman Pro 2. Dan ini tuh diselenggarain sama komunitas ya bareng sama pemerintah Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga didukung penuh sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf ya dan pelaku usaha. Ih banyak banget sih teman Pro 2 ya di Festival Kota Lama 2026 dan Pasar Malam Sentiling. Ada pertunjukan seni dan budaya, ada musik lintas genre, ada kuliner legendaris Nusantara dan mancanegara. Waduh banyak banget. Ada juga pesona wastra Indonesia, ada juga edukasi cagar budaya dan ini tuh menyatu dengan gedung-gedung heritage Kota Lama. Dan menurut aku ya festival ini tuh jadi kayak ajang tahunan yang bisa menghidupkan kembali suasana kota tua Semarang teman Pro 2. Kau bingung nggak kemana-mana? Datang aja ke sini teman Pro 2 ya, karena ini berlangsung dari tanggal 4 sampai 13 September 2026 di kawasan Kota Lama Semarang.

0: 着。
1: Teman Pro 2, tahukah kamu kalau setiap tanggal 8 September, dunia memperingati Hari Aksara Internasional? Peringatan ini pertama kali dideklarasikan oleh UNESCO pada tahun 1966 sebagai pengingat pentingnya kemampuan membaca dan menulis sebagai hak dasar setiap manusia. Sejak pertama kali diperingati pada 1967, peringatan ini menjadi pengingat dan refleksi atas tantangan dunia literasi. Beberapa negara di dunia hingga wilayah di Indonesia masih banyak yang belum mengakses pendidikan. Inilah yang menjadi penyebab banyak orang kesulitan mendapatkan kesempatan belajar, membaca dan menulis. Dengan membaca buku baru, mengajari anak-anak sekitar huruf, atau mendukung program literasi di sekitar kita, ini merupakan langkah kecil yang bisa membawa dampak besar bagi masa depan. Karena setiap kata yang kita baca dan tulis adalah pintu menuju pengetahuan, kesempatan, dan perubahan.

Si Odi ya, cash on delivery, apalagi ini baru terjadi di Semarang teman Pro 2, kasus peredaran uang palsu. Jadi ada dua orang ya, terduga pelaku tuh udah diamain setelah diduga menggunakan 45 lembar uang pecahan 100 ribu untuk ngebeli sebuah telepon seluler seharga 4,5 juta rupiah melalui transaksi cash on delivery atau COD teman Pro 2 ya. Transaksi ini berlangsung di depan kampus 2 Win Wali Songo, Jalan Prof. Dr. Hamka Ngalian, Semarang, Senin akhir Agustus kemarin, 31 Agustus. Nah ini nih, korban setelah menerima uang dan menyerahkan telepon seluler, korban tuh baru ngerasa curiga ketika udah sampai di rumah ya. Pas diperiksa tuh ya, cara diraba, diterawang, tekstur uang kok yang diterimanya kok rasanya tuh beda banget gitu kayak uang asli teman produan. Nah akhirnya ada kecurigaan seperti ini, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngalian ya. Polisi bersama tim Resmob di Reskrimum Polda Jateng ini akhirnya melakukan penyelidikan sampai akhirnya kedua terduga pelaku berinisial AH dan AS diamankan di sebuah SPBU di Kota Pekalongan. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 115 lembar

lembar uang yang diduga palsu, ada juga 2 telepon seluler, sepeda motor, sampai sejumlah barang lainnya ya. Polisi juga ngamani sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan pembuatan uang palsu. So, teman Pro 2, kasus ini ya, kalau bisa ini jadi warning buat kita semua ya. Kalau sering transaksi COD nih ya, COD, cash on delivery COD ya, tetap waspada, pastikan pembayaran yang diterima tuh benar-benar aman sebelum menyerahkan barang. Sebisa mungkin ya, langsung aja diajak ke ATM, transfer aja gitu. Kalau cash gitu agak rawan juga. Transfer juga agak bingung juga ya, takutnya yang dikasih juga palsu juga. Semuanya serba bingung. Mending beli yang di pasti-pasti aja deh, teman Pro 2. Atau kalau kamu mau ngejual handphone kamu ya, di apa, tempat jual beli handphone yang terpercaya, teman Pro 2. Kalau kayak gini kan agak drawasi nak wong Semarang ngomong.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karya aku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Sabar Kepo, kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi, meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh, sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung, atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga, atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
1: Udah dulu ya, bye-bye.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: teman terbaik kamu. Good evening teman Pro 2. How are you? Okay, today. Okay. And we hope you having a great evening and of course feeling energized.
1: Oke, okay, Petra. Oke, okay, guys, so we are now in English Corner of Pro 2 RRI Semarang. And today we will talk about something in English. Yeah.
0: That's right.
1: We want to learn more about English. And today we are not alone ya, kita gak cuma berdua hari ini. Dan kita akan ngebahas ada macam-macam sih ya, apalagi nanti terakhir ada Song of the Day.
0: Yeah, and topic today is Simon Overload
1: Last Boot in the Berg.
0: Yeah.
1: Ini kayaknya cocok banget buat teman Pro 2 yang lagi sekolah, apalagi mahasiswa yang ngevetra kayak kita ya.
0: Yoi. And not just two of us, we have partner right here.
1: Yes.
0: And we can say hello. Hi.
1: Kayak girl brand ya. Hi.
0: Ini apa nih? Kita berempat nih apa ya? Cherry Bell.
1: Kayaknya kita harus buat baru sih, Four Icons.
0: Oh, Four Icons.
1: Iya, iya.
0: Lawannya Nona dong.
1: Kayaknya kalah sih kalau sama Nona. Oke, jadi kita hari ini gak sendiri, ada partner kita nih. Ada Nashwa dan juga Mai Saraswati dari FPCI Chapter di Diponegoro University. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: And before we start with our first segment, can you, both of you introduce yourself about FPCI and what activities?
2: Okay, maybe we are from FPCI, which is Foreign Policy Community of Indonesia. Itu sebuah organisasi non-governmental yang didirikan oleh Pak Dino Patijalal, which is our ex-woman lu ya, di tahun 2016 kalau tidak salah, correct me if I'm wrong. Kita di sini organisasi yang bergerak di bidang foreign policy.
1: Oh, foreign policy. Ngeri juga ya denger-dengernya gak sih, Petra?
0: Iya sih.
1: Terus kalau Maisa Raswati sendiri nih, kamu ada jabatan apa nih di FPCI Chapter di Diponegoro University?
2: Okay, saya di sini as a staff of external affairs.
0: Staff of external affairs.
1: Betul. Terus nih next ada Nashwa nih. Gue dia kenalin
0: dulu dong.
3: Okay, hi, I'm Nashwa Raya Helmia Putri, and people call me Raya. I'm an international student in Diponegoro University, and I have interested in study abroad, so that's why I'm deepening my English by joining FPCI and also Specious Club, that is the English club of FISIP Undip.
1: Yes. Oh, active, yeah?
3: Yeah.
0: I think they are from literature students, but FISIP and
1: FISIP.
2: I'm actually not a literature student. I'm an economics student from Faculty of Economics and Business.
1: Oh, what major you take?
2: Economics, pure economics.
1: Pure economics. Oh my god. And you form English literature?
3: I'm not. FISIP. Not English literature, and but I'm international relations.
0: International.
1: Yes. Yang satu HI, yang satu ekonomi ya.
3: Yes.
1: Keren banget.
0: Ines friends.
3: And in FPCI, I'm in human capital.
1: Kalau bahasa korporatnya tuh HRD ya.
3: Yes,
0: HRD.
1: Ngeri banget. Berarti kamu yang tugasnya buat ngerekrut FPCI baru nih.
3: Yes. True. Right now kita lagi open untuk Protegi, which is magang di FPCI.
1: Berarti di FPCI sendiri kalian bisa magang juga, bisa jadi pengurus tetapnya juga gitu ya?
3: Yes, that's right.
1: Seru banget ya.
0: Foreign policy loh.
1: Iya. Yeah. Terus apa nih yang what do you do in FPCI? Secara general sih FPCI itu ngapain aja sih gitu. Jadi kenalin ke teman Pro 2 dong.
3: There's a lot of proker actually, and if the FPCI in general, which is the central in Jakarta, the last we have INZS event, it's a conference about climate. So we study a lot of topic and it's actually really interesting.
1: Sounds very nice and very really good, yeah.
3: Yep.
0: Okay, that's about FPCI. So, and we have a few segments,
1: A few segments in this English corner, yeah.
0: And if we maybe have a wrong sentence, wrong words,
1: wrong pronunciation,
0: can correct it.
1: Please correct us.
2: Yes, okay. Sure.
1: So again, today on the first segment, we want to talk about a word of the day. So me and Fitra, we will say about some
0: five words.
1: Five words. Mm-hmm. Tolong ya dikoreksi. Siapa tahu salah. Soalnya ini kayak susah sih ya sebenarnya.
0: Don't worry.
1: Iya,
0: karena topiknya surviving an assignment overload.
1: Jadi iya kata-katanya agak susah nih hari ini. Surviving ya, kita harus survive nih kan. Di hidup yang
0: aduh, ngucapinnya gimana ini? Kira-kira.
1: Oke, kata pertama ada apa nih, Petra?
0: The first word, overwhelmed.
1: Tulisannya gimana tuh, Petra?
0: OVERWHELMED.
1: Yeah.
2: Okay, maybe Raya should correct it.
3: Usually people pronounce it with overwhelm, yeah. But yeah, actually there is a U after the O, so we should pronounce it with overwhelmed.
1: Overwhelmed. Oh,
3: yeah.
1: So honestly, it's very difficult for me.
3: Overwhelmed. Yes, that's okay. Right.
1: O-U.
3: Yes, O and the W-H is actually silent, so overwhelmed.
1: Overwhelmed.
3: Okay. Yes.
1: Karena mungkin artinya kewalahan ya, Petra. Jadi kayak susah gitu.
0: Overwhelmed.
1: Ini kayaknya kalau nggak diulang-ulang juga lupa terus aku.
0: Soalnya tuh overhelmed.
1: Iya. Karena beda lagi. Susah tulisannya. Iya. Jadi kita buat yang ngomongnya pakai bahasa Indonesia begitu ngelihat tulisan ini kayak udahlah apalah.
3: Ya, cause in English emang ada some yang silent word gitu ya. It's actually quite tricky.
1: Berarti kalau di sini right, yang silent W.
3: The H.
1: Overwhelmed.
0: Ada dikasih U ya.
1: Overwhelmed. Artinya kewalahan gitu ya. Susah ya.
0: Overwhelmed. I'm overwhelmed. Overhelmed. Apa sih overhelmed? Helmet kamu butuh helm gitu.
1: Iya, kalau aku baca nih helmetnya pakai kita harus.
0: Biasanya kan gitu ya, kewalahan gitu kalau orang Indonesia gitu. Biasanya gimana sih? Ada akhiran ID gitu kan. Apakah dibaca kan kadang ada yang dibaca, ada yang enggak gitu kan. Nah, tapi kalau ini overwhelmed. Enggak ya? Overwhelmed.
1: Oke. Okay. Tadi kan kita udah overwhelmed ya, Petra. Lalu selanjutnya kita ada, kalau surviving kan berarti kita harus ada yang didahulukan.
0: Bener banget. Yeah.
1: Ada yang ditunda. Nah, kalau didahulukan kan bahasa Inggrisnya susah nih, Petra, bacanya tuh. Priority sih.
0: Prioritas
1: ya kalau di bahasa Indonesia. Ya.
0: Benar.
1: Terus kalau bahasa Inggrisnya gimana tuh, Mai? Boleh dijelasin?
2: Prioritas itu a lot of people actually mispronounce this word a lot.
0: Yes.
2: Banyak orang yang bilangnya itu prioritize, but it's actually prioritize.
1: Prioritize. Oh, berarti the I one itu dibacanya A juga. Prioritize. Bukan prioritize.
0: Prioritas.
1: Susah sih jujur ya hari ini. Susah jujur.
0: Hari ini kita belajar banyak.
1: Iya sih, ini hari ini buat kita berdua PR banget. Overwhelmed dan juga prioritize. Oke.
0: Dua aja udah ngos-ngosan ya.
1: Ini aku jujur udah ngos-ngosan. Ini dua udah capek.
2: It is quite difficult.
1: It's not really quite for us.
0: But it's hard to say it.
1: Karena tulisannya juga lumayan apa ya untuk kita. Lumayan susah gitu loh. Untuk kita yang biasanya menggunakan bahasa Indonesia gitu kan.
0: Biasanya prioritas.
1: Prioritas gitu, ya, gitu kan. Kalau enggak paling-paling prioritis. Apa prioritis? Iya. Macam-macam orang
0: dia priorities.
1: Ya, ternyata ya benar loh, prioritize. Oke.
0: Okay.
1: Ini Petra yang ketiga. Petra aja itu susah.
0: Ini buat yang suka yang entar dikerjainnya entar deh. Wah, ini nih. Aduh, bacanya gimana? Udah overthinking dulu. Ada procrastinate.
3: Yes.
0: That's right. Or
3: actually yes, procrastinate. But people usually mispronounce it to pakai C. Jadi procrastinate. But that's actually K. Procrastinate.
0: Procrastinate.
1: Oh. Susah ya.
0: Procrastinate.
3: But you both really good in it.
1: Thank you. Aduh jadi malu. Petra, kita
0: besok lupa lagi.
1: Enggak, besok nanti sore. Procrastinate. Yes. Itu artinya menunda-nunda pekerjaan. Kalau tadi kan berarti udah prioritize, itu artinya adalah kita
0: mendahulukan.
1: Yes. Terus ini menunda-nunda yaitu procrastinate. Yes. Oke.
0: Next, Dania, what next?
1: Kata keempat nih ya, artinya beban kerja. Bleh, udah beban nih ya. Uh-huh. Beban kerja itu bahasa Inggrisnya adalah workload. Terusannya kan WORKLOAD. Itu bacanya gimana sih? Pronunciation-nya gimana sih, Mai?
2: It's actually pronounced workload.
1: Workload.
2: Work-nya pakai E. Workload.
1: Workload. Oke.
0: Okay. Oh, berarti yang request lagunya Rihanna work itu salah.
1: Harusnya work. Iya bisa sih, bisa ya kan kita. Berarti sebenarnya cara bacanya work itu adalah pakai e ya, bukan work.
2: Iya, sebenarnya it depends juga kita mau pakai dialek atau aksen apa, tapi since commonly pakai US ya. Jadi it's actually pronounced workload.
1: Tapi kalau British accent gimana tuh?
2: Waduh, mungkin Raya.
1: Gimana nih?
3: British, iya, American. I'm US ya, cuma kalau British kan kayak maybe work. Like, they have such an accent.
2: Agak
3: like Thailand R maybe.
1: Okay.
3: Are you busy?
1: Water.
3: Could you give me a bottle of water?
1: Terima kasih Raya. Jujur susah.
0: Lebih kalau pakai British kita jadi lebih kalem ya. Kayak bahannya tuh lebih mahal gitu.
3: Elegant.
1: Ya elegant. Coba susah sih. US aja aku udah pusing ya. Apalagi British.
0: Coba deh kalau dengerin Adele ngomong deh.
1: Harus pakai subtitle sih kalau aku.
3: Itu susah banget sih. Jujur.
1: Kayaknya aku butuh teman-teman FVIC sih. FVCI sih untuk translate kita berdua kalau ada Adele mau ngomong gitu.
0: Oke, work loud.
1: Workload. Lanjut nih. Gue terus ada apa lagi?
0: Ini yang biasanya nih sering banget dimanfaatin.
1: Iya sih.
0: Kalau orangnya jago bisa apa aja, nih pasti disuruh-suruh nih.
1: Iya sih. Ini kalau bahasa Inggrisnya apa nih, Petra? Kalau orang gigi tuh?
0: Multitask. Benar nggak sih? Dibaca nggak sih S-nya multitask?
3: Actually is multitask.
0: We
3: pronounce the U with A. Multitask.
0: Okay.
3: Gitu. Emang tulisannya multitask ya, but actually use A.
1: Oh, multitask.
0: Multitask.
1: Berarti kalau selama ini orang bilang kamu tuh harus multitasking.
3: Nah, itu berarti common wrong gitu.
1: Common wrong. Berarti harusnya kamu tuh harus multitasking.
0: Yes,
1: gitu.
0: That's right. Multitasking. Berarti kalau ada bos kita karena kamu
1: ya kalau kamu
0: ngomongin siapa ya gitu kan, enggak pernah dengar kata-kata itu tadi deh multi, enggak ada gitu.
1: Jadi kalau misal disuruh Nanda, oh Dania, kamu harus multitask. I don't know what is multitask. I just know multitask.
3: Yes.
0: Boleh ditiru banget. Dan itu tadi ya 5 kata ya, 5 words. Jadi ada beberapa overwhelm, ada prioritize, ada procrastinate,
1: terus ada
0: and
1: work loud, terus multitask.
0: Padahal ini kan banyak banget ya, orang kan bilang multitasking, multi talent gitu, padahal U-nya diganti A ya.
3: Yes.
1: Oke. Susah ya Petra ya?
0: Iya,
1: hari ini susah.
0: Rasanya kayak berat banget ya.
1: ini English Corner yang termasuk berat sih ya. Aku gak kuat.
0: Itu tadi 5 words ya teman Prodo. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen kedua ya. Dan pastinya aku Fitra dan juga Dania gak sendiri. Ada teman-teman dari FPCI, ada Nashla dan juga Saras ya, yang bakal ngoreksi-ngoreksi lagi nih. Aduh, apalagi yang bakal dikoreksi. Jangan kemana-mana, stay close di 95.3 FM Prodo RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: back again in Pro 2 English Corner sama Pro 2 and in this segment English in real life.
1: Okay, so today we want to talk about a short conversation that mm-hmm. talking about too many assignment. Sejujurnya ini gak cuma buat mahasiswa sih, yep. Mau pelajar. Tapi kita juga a lot of too many assignment. Oh enggak sih, enggak sih.
0: Okay, so we can start Dania,
1: yes.
0: Student number one,
1: yeah.
0: Putra, student number two.
1: Okay, jadi teman-teman dari FPCI, please help us to apa ya?
0: Correct our pronunciation.
1: Yeah. Dari conversation-nya, dari pronunciation-nya, mm-hmm. gitu ya.
0: Sure.
1: Okay, kita mulai ya. Hey, you look really tired. Are you okay?
0: Honestly, I'm exhausted. I have so many assignments this week.
1: Really? How many?
0: I have 3 assignments and 2 presentations.
1: Wow! When are the deadlines?
0: Most of them are due next week.
1: That sounds stressful. Have you started working on them?
0: I've started one assignment, but I still have a lot to do.
1: Oh my god, maybe you should make a schedule and prioritize your tasks.
0: That's a good idea, but I really need to stop procrastinating.
1: Same here, maybe we can study together later.
0: Okay, yes please, I think I need some motivation.
1: Don't worry, we'll survive this semester.
0: I hope so.
1: Udah ya, aku susah sih ini jujur ya. Mai dan Raya aku gak kuat.
0: Siap-siap nih kita dengerin nih. Ini salah satu contoh ya teman Pro 2 ya, talk about a many assignments ya. Jadi ini aku sama Dania tadi ya. Jadi gimana nih teman-teman dari FPCI kita?
2: Okay, maybe firstly ada kesalahan yang lumayan stand out ya di awal. Seperti yang tadi Raya bilang, ada beberapa kata-kata di English di mana lettersnya itu seharusnya silent atau di kasus ini tuh tadi kakak bilang honestly. Itu salah kak, seharusnya tidak pakai H. Jadi kita pronounce-nya honestly.
0: Okay, honestly.
1: Oh, berarti the H one is the silence.
0: Silence.
2: Yeah. H is silent.
1: Oh, honestly. Okay, bukan honestly gitu.
2: Bukan. Honestly.
0: Okay.
1: Next nih ada kesalahan apa lagi nih? Kita udah ikhlas ini.
3: Maybe there's exhaust yang gimana ya? It should be pronounced exhausted.
1: Exhausted. Yes. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Exhausted.
3: Yes. I'm exhausted.
1: Tapi itu there's no silent ya.
0: No silence. Okay. And what next?
2: Okay, maybe ada lagi nih. Tadi aku dengar kakak sempat salah nih ngomong harusnya motivation. Iya benar sekali.
1: Oh, motivation.
0: Motivation.
1: Motivation. Hari ini berarti koreksinya udah 3 nih Petra ya. Anes.
0: Ada exhausted.
1: Terus ada motivation. Lanjut aja gak apa-apa.
3: Is there any more?
0: Procrastinating.
2: Oh yeah, that one is wrong. It's supposed to be procrastinating. Iya, jadi agak sedikit ditekan ya di A-nya. Procrastinating.
1: Procrastinating. It's not using, itu tetap dibaca A, bukan E.
2: Procrastinating. It actually can be both. It depends on the region as well sih sebenarnya.
1: Okay, procrastinating. Okay. Empat.
0: Apalagi
1: nih? It's okay.
0: Itu sih. Motivation.
2: Exhausted.
0: Honestly.
1: And
0: procrastinating. Oh, jadi crash-nya itu ditekan di procrastinating.
1: Procrastinating. Procrastinating. Eh, sumpah aku kayak di SpongeBob. The slicing. Teman Pro 2 hari ini emang banyak ya pelajaran hari ini yang kita dapetin, karena kata-katanya emang agak susah buat kita sebagai orang yang biasanya pakai bahasa Indonesia. Mm-hmm. Tapi thank you banget buat teman-teman FPCI yang emang ngajarin kita hari ini ya Petra ya.
0: How about deadline? Kemarin juga kemarin kita sempat ngobrolin ya deadline. That's right, deadline.
1: Berarti artinya tenggat waktu gitu. Ya.
0: Tenggat waktu.
1: Deadline. Tapi kan some people itu tuh menulisnya sebagai date, D-A-T-E. Itu sebenarnya yang benar gimana sih? D-E-A-D apa D-A-T-E? Yang benar tuh.
3: As I know, it's actually deadline.
1: Deadline. Yeah. What was like D-A-T-E or
3: D-E-A-D.
1: Oh, dead. Oh, berarti selama ini punya teman pro 2 nih ya, nulisnya bukan Dateline, tapi Deadline gitu ya.
0: Deadline. Kemarin juga ada yang komen yang garis kematian.
1: Oh iya, garis kematian. Iya, ada. Ya biasa, teman pro 2 itu kan banyak pertanyaan ya. Garis kematian.
0: Iya, kemarin ada yang komen kan garis
1: kematian. Iya, bener banget.
0: Garis kematian. Padahal kan biasa deadline batas akhir ya. Iya kan.
2: Waktu tenggat
0: gitu kan. Jadi ngertiannya itu mereka perkataan words gitu yang dia ngertiin ya.
1: Iya benar.
0: Iya,
1: kan? Ada beberapa juga yang nanya sih gimana pronounce-nya gitu-gitu. Karena emang kita kan di Indonesia itu kan jarang banget ya kita pakai kata-kata yang beda daripada tulisannya kan. Sedangkan kalau di Inggris itu kan beda, ada silent words, ada kata-kata yang harus tulisannya A tapi dibacanya sebagai E gitu kan.
3: So, yeah, it's actually tricky one. Like for example tadi yang deadline itu ada idioms juga which actually kalau ada dua kata yang digabung itu artinya jadi beda gitu.
1: Yes.
3: Like for example break a leg itu kan bukan patahin apa legnya gitu.
1: Iya sih, break a leg. Kalau orang gak ngerti kan, ngapain lu potong?
3: Ngapain break a leg gitu?
1: Iya sih, bener, ngapain kamu patahin kaki aku? Padahal artinya semangat. Ada gak sih bahasa Inggrisnya semangat itu selain break a leg? Kita kan lagi surviving nih ya.
3: The famous one actually fighting.
1: Keep fighting.
3: You can do it.
1: Yes, kalau you can do it tuh kayak kita sering dengar semangat ya, you can do it.
0: Semangat kakak.
1: Oh iya, itu kayak bahasa beberapa tahun lalu sih Petra.
0: Ada slang gitu nggak sih in English?
3: Maybe.
2: Or maybe keep going.
1: Keep going.
2: You know, mungkin biar tidak patah semangat. Jadi we encourage people to keep going.
1: Keep going Petra.
0: Okay, nggak terlalu formal banget ya kalau pakai kata-kata itu ya. Keep going.
1: Kalau lu formal one apa biasanya?
3: What is it?
2: Usually idioms actually informal settings. Biasanya idioms sering juga loh dipakai.
1: Berarti kita masih tetap bisa pakai keep going gitu-gitu ya.
2: Break a leg
1: bisa.
2: It's actually considered pretty formal juga. Bisa dipakai di formal settings, di corporate settings bahkan.
1: Jadi you don't need to worry ya kalau mau pakai break a leg gitu-gitu ya. Takutnya kan ada orang yang mikir, "Alah, break a leg kok kayak matahin kaki gitu kan." Takutnya it's not a formal one gitu.
0: Jadi ngerti ini per word yang dia mikirnya break a leg.
1: Iya,
0: apa nih? Mau yang dipatahin apa nih gitu kan?
1: Kakinya.
0: Okay, seru banget sama Pro 2 ya. Jadi kita banyak banget nih ya PR-nya tadi di English in real life ya, conversation with Dania and Petra sama Pro 2 ya. Jadi banyak tadi dikoreksi ya.
1: Betul.
0: Honestly.
1: Terus exhausted. Terus procrastinating. Sama motivation.
2: Motivation.
1: Udah dijelasin juga masih salah kan?
2: Okay, it's quite difficult.
1: Thank you ya.
3: We're actually learning kan, jadi it's okay guys.
2: It's okay to be wrong.
1: Oh my god, that's apa ya? Itu kata-kata yang menenangkan sih. It's okay to be wrong. Karena kan banyak jadi dari kita tuh yang takut untuk ngomong bahasa Inggris karena takut salah.
3: Oh my god, actually that's okay. Cause actually dari berbahasa kan it's supposed we get what they want to say gitu. Jadi it's okay to make mistake. Just practice.
1: Oh, jadi intinya gak apa-apa. Yang penting ngerti ya. Sama-sama ngerti.
3: Yes. Speak first.
0: Speak first. Maybe if we talk with another people and can understand what we say, tapi dia tahu oh maksudnya ini, mungkin dia langsung koreksi. Kayak tadi ya, bilang apa tadi?
1: Apa?
0: Motivation. Motivation. Koreksi gitu kan biasanya, yeah. Oh pasti kayak gitu ya kalau kita ngobrol sama seorang maybe a foreigner or some

0: Mantap.
1: Nah, tadi itu teman pro 2 English in Real Life yang hari ini yang memang agak susah ya, tapi it's okay, life is gonna be okay karena kita harus speak first. Jadi teman pro 2 jangan kemana-mana karena kita abis ini akan balik lagi bersama dengan Mai dan juga Raya.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
4: Sambo-sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

teman-teman berdua, ada kabar yang bikin kamu-kamu yang suka banget sama animasi SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Ini tuh udah gak muncul lagi di jadwal salah satu TV swasta nasional ya, sejak awal September kemarin. Padahal SpongeBob tuh udah menemani penonton Indonesia sejak tahun 2004. Berarti udah 20 tahun, 2 dekade nemenin kamu. Ini gak tayang teman Pro 2 ya. Padahal kadang kemarin kalau pagi-pagi udah nungguin depan TV pengen nonton kayak gini teman Pro 2. Nah saat pertama kali tayang ya, 2 tahun kemudian hak siarnya pertama tuh di Nal TV ya. Hak siarnya kemudian pindah ke Global TV yang sekarang dikenal sebagai GTV. Gak heran kalau karakter SpongeBob, Patrick, Squidward sampai Mr. Krab ini udah terasa bagian dari masa kecil banyak orang teman Pro 2. Dan per 1 sampai 2 September kemarin, slot siang yang biasanya diisi sama SpongeBob ya teman Pro 2 tuh digantikan animasi lain. Dan hilangnya SpongeBob dari jadwal ini bukan berarti serialnya tamat ya teman Pro 2, karena sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari stasiun TV yang bersangkutan, Nickelodeon maupun Paramount, mengenai alasan perubahan ini. Dugaan soal efisiensi jadwal atau lisensi masih sebatas spekulasi teman Pro 2. Nah buat kamu yang kangen Bikini Bottom ya SpongeBob, masih bisa kamu saksikan dari berbagai platform streaming resmi sih. Ayo siapa nih yang dulu wajib nonton SpongeBob sepulang sekolah, kadang pagi ada, kadang siang ada teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal bacain komenannya, reaksi dari warganet, warga plus 62 teman Pro 2 di postingan vokatif ya, kayak gimana sih, apakah ngerasa kehilangan atau biasa aja. Tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

lagunya Teman Pro 2 terbaru ya, When He's Gone. Teman Pro 2, kalau kamu suka request aja Teman Pro 2 di jam-jam request time ya, di Pro 2 Hitlist, dan nanti malam Teman Pro 2 bisa banget. Oke, lanjut di KKN komen-komen yang ngasal sore hari ini. Aku bacain beberapa komenan Teman Pro 2 ya, yang film SpongeBob yang akhirnya menghentikan tayangannya setelah 20 tahun nemenin kamu namu ya, nemenin kita gitu kan. Ini dia, ada LBK, ada yang lagi please, nanti pas aku punya anak biar dia semangat nonton TV. Ada juga bagus kan, satu-satunya harapan terakhir cuma Upin Ipin. Lanjut, Farida and Roma ini juga komen, asal jangan sampai Upin Ipin hilang. Dean Nidra, tontonan aku dari TK. Heidi ini juga komen, ih tuh kan pantes ditungguin gak pernah ada, karena per awal September kemarin ya. Eko Prin Ramba ini juga komen, padahal nonton TV karena mau lihat SpongeBob. Sedih banget. Fashion ini juga komen, demi apa. Izan juga komen, seminggu sekali bisa nonton TV yang di play SpongeBob doang, sekarang nonton apa. Tontonanku kalau lagi makan hilang ya gitu. Pada sedih Teman Pro 2 ya, mending nonton SpongeBob daripada nonton sinetron. Banyak kan sih mereka kehilangan banget Teman Pro 2, dan berharap bakal ada tayangan ini lagi di Indonesia. Kita tunggu aja ya Teman Pro 2 ya, semoga ya TV-TV swasta ya bisa mendengar keluh kesah dari postingan yang lagi rame ini Teman Pro 2, karena wah hampir 10.000 yang komen Teman Pro 2. Oke, itu tadi beberapa komenan ya tayangan SpongeBob yang udah hilang dari peredarannya. Semoga bakal balik lagi deh Teman Pro 2. Oke, jangan sedih-sedih ya, kita ademkan hati, karena habis ini Azam Arif untuk Kota Semarang akan berkumandang tepat jam 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

0: teman Pro 2, udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Bersyukur adalah adanya suatu nikmat yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni? Baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Kenza Sandri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Masya Allah, nah gitu dong Fit. Udah cantik, rajin sedekah lagi. Ini nih, wanita solehah idaman yang patut dicontoh. Tapi ada angin apa nih? Kok tumben kamu sedekah?
3: Astagfirullah, kamu kok gitu sih San? Kita kan emang harus bersedekah, apalagi sama orang yang kurang mampu. Selain menambah amal soleh, sedekah itu juga memperlancar rezeki kita tahu.
2: Iya, aku juga mau ikut sedekah deh.
4: Tapi aku ada uang kecil nih. Aku pinjam kamu dulu David, ntar aku ganti ya.
3: Yeay, gimana sih San? Aku udah gak ada uang lagi nih. Lagian mau sedekah kok pakai acara minjem-minjem segala. Udahlah, mendingan kamu nganterin aku aja yuk ke warung Bu Siti. Hitung-hitung sedekah gitu sama teman.
5: Allah berfirman dalam Quran Surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

0: Jauh sebelum ada media sosial, radio adalah media yang punya peran penting dalam penyampaian informasi. Apa yang kamu ingat saat dengerin radio zaman dulu? Dan apa perbedaannya dengan radio yang sekarang?
1: Kalau yang aku rasakan sama radio zaman dulu itu ya, kalau radio zaman dulu itu memang informasinya masih belum menyebar luas seperti sekarang. Kalau sekarang itu kita sudah banyak digitalisasinya yang lebih beragam dan lebih bervariatif, terutama pada tema-tema atau topik-topik yang memang lebih aware ke anak-anak muda. Jadi untuk anak-anak muda itu masih bisa merasakan euforianya radio melalui digitalisasi dibandingkan dengan zaman dahulu.
2: Kalau radio zaman dulu, soalnya aku nggak dengerin sih kak. Cuma aku tuh ngelihat ya kakek nenek aku dengerin radio gitu. Kalau nyari perbedaannya sama radio zaman sekarang sih, radio dulu setauku komunikasinya satu arah ya. Jadi penyiar tuh cuma nyiarin. Dan kalau mau komunikasi sama pendengarnya via telepon itu jarang banget yang punya telepon kalau dulu. Nah kalau yang dibandingin sama yang sekarang, radio kan bisa via digital ya. Mereka bisa komunikasi dua arah secara langsung dan cepat gitu. Bisa komen-komen, langsung telepon, atau langsung komen di aplikasi digitalnya gitu.
3: Yang aku ingat kalau radio zaman dulu itu karena aku dengerinnya kan karena ayah aku yang dengar. Terus juga itu kayak

0: mungkin itu bedanya radio yang sekarang yang nggak ada di radio yang dulu.
1: Tahu nggak sih kalau radio punya peran penting banget pas masa perjuangan kemerdekaan? Menurut kamu, seberapa sakral peran radio buat persatuan bangsa?
2: Kalau soal radio punya peran penting sih tahu, soalnya di beberapa sejarah sering dibahaskan ya perannya radio ini. Terus kalau seberapa sakralnya tuh menurut aku sakral banget kak, soalnya di zaman dahulu yang kita masih dijajah, terus informasi tuh terbatas gitu, untuk komunikasi juga terbatas. Nah radio ini jadi alternatif penyebaran berita dan sharing kode antar masyarakat Indo yang lagi berjuang sih menurutku.
3: Aku tahu sih kalau radio tuh punya peran penting pas masa perjuangan kemerdekaan. Karena radio setahu aku tuh jadi salah satu media massa penyebaran informasi yang berguna banget buat masyarakat. Apalagi zaman dulu kan belum ada teknologi yang maju seperti sekarang. Terus peran radio penting buat persatuan bangsa karena di tengah era yang kadang ada misinformasi ini, radio tuh bisa menjadi benteng untuk melawan berita pecah belah dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
4: Oke, jadi menurut aku seberapa penting sih radio untuk mempersatukan bangsa? Menurut aku sangat penting karena radio ini kan di zaman dulu juga merupakan hanya salah satu media yang bisa memberikan informasi gitu ke berbagai wilayah di Indonesia. Jadi dengan adanya informasi yang diberikan radio ini, secara nggak langsung masyarakat yang ada di banyak wilayah di Indonesia itu bisa mengetahui gitu informasi-informasi penting tentang apa yang terjadi dengan bangsa ini dari radio itu. Jadi radio ini sangat penting untuk mempererat dan juga menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah atau menyatukan bangsa Indonesia ini.
1: Ngomongin soal radio, apa ucapan atau harapan buat perkembangan industri radio dan seluruh pendengar radio dalam memperingati Hari Radio Nasional?
5: Harapan saya adalah untuk kedepannya masyarakat Indonesia bisa mendengarkan Radio Indonesia mengenai permasalahan, hiburan, dan wadah informasi agar di kehidupan manapun, sebagai seorang yang tinggal di Indonesia, tidak akan tertinggal berita di media-media tersebut.
6: Harapannya dari aku, semoga untuk radio bisa lebih banyak lagi pendengarnya dan lebih maju lagi program-program yang ditampilkan, dan harapannya juga untuk para pendengar bisa mendapatkan apresiasi dari radio untuk topik-topik yang lebih bervariatif juga. Dan ucapan dari aku, selamat Hari Radio Nasional 2026.
7: Harapannya semoga radio tetap

pesawat nih teman Pro 2 ya, karena dalam waktu dekat lagi nggak perlu ribet-ribet deh nunjukin KTP saat proses pemeriksaan di bandara teman Pro 2, karena PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports ya tengah menyiapkan sistem biometrik berbasis face recognition untuk memvalidasi identitas penumpang secara lebih praktis tanpa harus memeriksa dokumen secara manual. Dan saat ini prototype sistem ini ya udah diterapin di Bandara Soekarno-Hatta dan disiapkan untuk sejumlah bandara strategis lainnya, dan nantinya sistem ini juga terintegrasi dengan Piona Passenger Validation in Airport yang digunakan memang untuk memvalidasi data penumpang. Dan implementasi Piona sendiri ditargetkan mencakup seluruh bandara di November 2026 ya. Jadi gak usah ribet-ribet nunjukin KTP karena udah ada face recognition sistem biometrik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kementerian Perhubungan menyiapkan 3 bandara alternatif nih teman Pro 2 untuk mengantisipasi gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya. Ada Bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat, ada juga Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Juanda Surabaya. Langkah ini tuh dilakukan untuk menjaga layanan penerbangan ya, terutama buat penumpang yang memang membutuhkan akses menuju Jakarta teman Pro 2 ya. 2 penerbangan Garuda Indonesia dari Jeddah dan Madinah juga telah dialihkan ke Bandara Kertajati Majalengka yang saat ini pemeriksaannya masih belum terdampak abu vulkanik.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
1: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

3 pagi yang dirilis di tahun 2025 lalu, Lomba Sihir balik lagi lewat setelah obrolan jam 3 pagi. Album deluxe yang dirilis 4 September 2026 dengan 5 lagu baru. Wow. Di sini tuh ya Natasha Udu, Raihan Nur, Enrico Octaviano, Tristan Juliano dan juga Hindia duduk bareng buat ngobrolin hal-hal yang lebih personal, mulai dari cinta, ekspektasi, pertemanan, kehilangan sampai usaha buat ngertiin diri sendiri. Dan proses bikin lagunya pun kurang lebih kayak lagi curhat bareng gitu loh. Ada yang cerita, ditimpalin, dikasih sudut pandang lain, bahkan ada yang dimarahin. Lah, that's friend, teman pro 2 ya. Itulah kalau udah ngobrol sama teman best itu kayak gitu yang diomongin. Dan salah satunya ada Fas Bunga, lagu yang ceritain tentang seseorang alias Baskara. Dari lingkaran mereka cuma bisa ngelihat perkembangan Lomba Sihir dari jauh, gak ikut berada di tengah keseruannya, tapi tetap ikut seneng lihat mereka berkembang, teman pro 2. Selain itu ada cerita cinta, hampir di seberang dan sedikit demi sedikit, judul-judul yang masing-masing punya cerita personalnya sendiri, itu lagu teman pro 2. Nah, kalau obrolan jam 3 pagi ngajak kita buat ngelihat lebih dekat ke hidup sendiri ya, dan kali ini Lomba Sihir ngajak kita ngobrol lebih dalam, dengerin setelah obrolan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya, kita jawab. Tahun baru, resolusi baru, harapan baru, tapi kadang muncul masalah baru.
0: Aduh. Kita itu ikut beban mental banget loh.
1: Benar.
0: Kita kan kita ingin keberlanjutan acara ini, tapi kita juga worry banget sama teman Pro 2. Masa iya tiap hari ada aja permasalahan hidup, ada aja isi di kepala yang ingin dikeluarkan unek-uneknya.
1: Iya, padahal kebanyakan ini adalah mayoritas Gen Z ya. Kita tuh gak pengen mental Gen Z ini tertekan gitu. Kita tuh pengen mental Gen Z tuh baik-baik aja gitu kan. Nah coba deh, kita mau bantu jawab keresahan dari Gen Z yang satu ini. Siapa dia?
2: Oke, ada Rizkia di kosan Bu Marni. Kak, tugas akhir aku udah numpuk banget, tapi motivasi belajarku lagi nurun. Padahal deadline-nya udah makin deket. Ada nggak sih tipsnya biar bisa fokus belajar dan cepat selesainya?
0: Oke, Rizkia di kosan Bu Marni. Bu Marni punya anak cewek nggak? Yang udah mapan, rambutnya panjang, yang gegernya bolong.
1: Sudah bolong. Enggak dong. Bu Marni tuh ini dia. Kalau dari namanya ya aku bisa menebak Bu Marni selain ibu kosan ini adalah jualan warteg dia.
0: Wah, kok bisa?
1: Bisa.
0: Dari mana kamu tahu? Karena dia mambu lodeh. Apa Bi?
1: Taulah pokoknya Bu Marni ini kalau dari nama-namanya sangat mengayomi dan pasti mengayomi anak-anak kosnya. Tidak ingin anak kosnya itu lulusnya terlambat.
0: Oke.
1: Iya kan? Pengennya lulus tepat waktu.
0: Ya.
1: Gimana caranya?
0: Itu tadi pertanyaannya. Segera pasang dulu kameranya.
1: Oke, gimana caranya agar lulusnya tepat waktu dengan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan deadline dan biar semangat belajarnya tuh makin membara.
0: Oke, mohon maaf. Anda kurang beruntung. Pertanyaan itu tidak cocok untuk kita.
1: Karena kita molor semua.
0: Gimana ya? Ya gini loh, kata pepatah dan kata orang bijak mengatakan, jangan menunda-nunda.
1: Iya. Yeah.
0: Pekerjaan. Karena kalau kamu menunda-nunda pekerjaan, ya udah bakal numpuk beneran. Jadi
1: betul.
0: Tipsnya adalah ini bener ya. Ini mungkin lebih gampang diomongin daripada dilakuin, tapi lebih baik trust me it works. Kamu lakuin. Begitu ada tugas, langsung kerjakan. Begitu ada deadline, langsung kerjakan. Gitu, jangan nunggu last minute gitu. Jangan bener-bener kamu numpuk baru kamu kerjain. Ya kamu gak lulus-lulus nanti. Kamu gak selesai-selesai tugasnya gitu loh. Lebih baik nyicil daripada cash.
1: Oh iya benar. Nyicil tugas ya teman-teman berdua ya. Iya. Terus kalau kamu minat belajarnya kurang, coba kamu cari hal-hal yang bikin semangat belajar kamu membara. Misal ketemu sama gebetan kamu. Terus setelah ketemu sama gebetan kamu, niat untuk menikah dengannya tinggi, jadi kan harus lulus cepat. Nah jadi harus mengerjakan tugas-tugas kamu dengan tepat waktu gitu. Jadi harus ada motivasinya dulu gitu.
0: Tapi kalau pengen cepat-cepat nikah terus langsung nikah saat itu juga gimana? Kan malah gak selesai sekolahnya,
1: kuliahnya. Ya gak apa-apa, nikah sambil revisian.
0: Wah, seru itu.
1: Iya seru kan.
0: Gitu ya. Siapa namanya Rizkia? Rizkia ini menurut penerawanganku sih Rizkia ini masa depannya cemerlang dia.
1: Betul, banyak rezekinya seperti namanya ya.
0: Rizki. Jadi yuk semangat buat Rizkia. Kamu ciptakan mood dan semangat untuk menyelesaikan tugas sekolah kuliah kamu. Dan semoga sesuai dengan penerawanganku ya, kamu tuh kerja di BUMN gitu.
1: Wah, amin. Ya. Jangan lupa juga minta doa dari Bu Marni ya.
0: Iya loh.
1: Minta doa restu dari Bu Marni karena Bu Marni itu sangat mengayomi kayaknya ya, sangat mengayomi anak-anak kosnya dan semoga dimuluskan jalannya ya.
0: Iya, dan semoga kamu sama Bu Marni langgeng ya, Rizky ya.
1: Oke, Rizky ya. Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: 103,3 FM Pro 2 Riris Maron, teman terbaik kamu. Saatnya aku harus cabut dulu, teman Pro 2. Di sore ceria besok ketemu aku di jam yang sama, teman Pro 2. Karena keseruan Pro 2 bakal lanjut sampai tengah malam nanti bareng Wella. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Bye-bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Salam Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Erupsi Gunung Anak Krakatau tidak mempengaruhi operasional bus antar kota antar provinsi atau AKAP di Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Hal tersebut disampaikan Kepala Pengelola Terminal Kampung Rambutan Jakarta, yaitu Revi Zulkarnain. Revi menjelaskan operasional bus antar kota antar provinsi di Terminal Kampung Rambutan tetap berjalan normal. Ia mengatakan seluruh trek menuju Sumatera dan Jawa tetap beroperasi normal hingga kini. Info Pro 2. Erupsi Gunung Anak Krakatau berpotensi mengganggu perjalanan kafilah dari 10 daerah yang akan berangkat menuju ke Jawa Tengah untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran Nasional 2026. Kafilah itu berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Ancaman itu muncul karena terdapat 7 bandara yang ditutup. Secara sementara, karena terdampak abu vulkanik dari erupsi gunung berapi, pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Agung Pramono mengaku, ia tengah mempersiapkan langkah antisipasi untuk menjamin kelancaran kedatangan peserta Musabakah Tilawatil Quran Nasional. Info Pro 2. Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia bosia di World Bosia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim merah putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Medali emas dipersembahkan oleh Handayani, BC1 Putri, dan Muhammad Afrizal, BC1 Putra. 1 medali lainnya diraih tim mix tim BC1, BC2 yang terdiri dari Afrizal, Felix, Ardi, Giska Zayana. Sementara itu medali perak diraih Felix Ardi di kelas BC Putra. Info Pro 2. Teman Pro 2, habis ini kamu bakal mengikuti Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Berat ya legendnya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
0: Langsung gimana gitu.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Base Jam tahun berapa ya?
0: 96.
1: Nah,
0: lama 96.
1: Saya baru 2000.
0: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Base Jam cukup banyak.
0: Wah,
1: thank you.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
0: Iya. Yeah.
1: Betul?
0: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
0: Dia udah ke sana balik lagi.
1: Iya.
0: Sesuka kita aja kan.
1: Iya. Tenang.
0: Oke.
1: No pressure. Ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
0: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Base Jam?
0: Base Jam masih dong.
1: Masih. Ya?
0: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
0: 2026 ini. Kemarin enggak ngomong Base Jam ya.
1: Hah?
0: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
0: Yeah. Wow. Perjalanan Base Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
0: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
0: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Base Jam atau mungkin bukan fansnya Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam pas baca itu jadi tahu.
3: Nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu.
1: Iyalah,
3: layarnya Base Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
0: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
0: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
0: 18. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin di kontrak label 16 tahun.
0: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
3: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
3: Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini Mancing.
3: Main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya, kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
0: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
0: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener.
0: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
1: Oke. Oh, iya.
0: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Base Jam memang segitu, Nam?
0: Beda-beda sih Base Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
0: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh, dia lebih
0: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
0: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
0: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
0: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jadinya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
0: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
3: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
3: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
0: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai dikontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
0: Iya, mungkin Base Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain, jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Oh, iya. Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
0: Belum banyak, iya.
3: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
0: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
3: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
0: Nama Base Jam. Cuma mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
1: opener
0: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
3: Iya, benar.
0: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face. Sepakat enggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
3: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
0: Alhamdulillah iya deh. Ngakuin deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini enggak banyak berubah sebenarnya.
0: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau di KTP ya.
0: Iya. Kalau umurnya ketahuan ya.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih di laminating.
3: Tahu lagi gue.
1: Zaman itu.
3: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
0: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ring backtone, RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
3: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
0: Iya pasti.
3: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
3: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
0: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
0: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya
0: ya. Sayang pitanya.
3: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
0: Project solo, album
3: terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
0: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue, beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
0: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
3: pride-nya gitu ya.
0: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
0: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
3: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satunya yang udah kita dengerin tuh nih.
3: Betul.
1: Ada Biskota.
3: Biskota.
1: Wah.
3: Ini legend sih.
1: Legend banget.
0: Itu legend itu.
1: Legend. Tadi udah kita play teman Pro 2. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
3: Betul.
1: Lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
0: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya.
0: Iya,
1: pertama
0: Ahmad Albar.
1: Itu iya, pertama kali.
0: Pertama kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset itu lagu.
1: Oke. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
0: remake
1: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
0: Panjang ceritanya, Ci.
3: Ah, itu dia.
0: Ceritain enggak?
1: Singkat aja.
0: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu, hujan rintik-rintik. Tindung-tindung. Iya. Aku dan Tante Merni.
0: Iya.
1: Sorry. Itu buku cerita, BTW itu buku cerita.
0: Apa judulnya sih?
1: Gue enggak tahu tapi selalu ada kata tanpa okay. dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
0: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
0: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu.
1: Oke, okay, oke.
0: Nah, masuklah gua gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gua pilih Biskota, ada salahnya Biskota, gua pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja? Gitu. Okay. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Okay, ya udah masuk situ.
1: Okay.
0: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: Udah
0: enak,
1: nggak kayak dulu ya,
0: kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Oke. Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah Om.
0: Iya benar,
1: itu di part mana?
0: Di part refnya.
1: Yang
0: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak punya.
1: Iya benar. Kan
0: lebih Biskota. Nah. Di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
1: Oh.
0: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Yeah. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya.
1: Yeah.
0: Mau orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
1: Emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum aja. Yeah. Gitu. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Iya. Yeah.
3: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Betul. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
3: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
3: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
3: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
3: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
3: Atau langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit kita akan buka buat kamu.
3: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Yeah. Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
2: Pada tanda seru.
0: Existent gitu. Kugas. Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa
2: tuh? Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol, mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga. Ada satu kata ya, existent itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu. Gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Biar tegas aja gitu. Existent. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari existent ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya.

0: udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu dengan okay. lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
1: Oke.
2: Menarik.
1: Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
0: Harus dong.
1: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
0: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
1: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
0: Ada 5 lagu.
1: Apa aja itu berarti?
0: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
1: Okay.
0: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Oh Tak Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Lu Kata Berdarah sama Ramadan Raya.
1: Alright, 5 lagu ya di EP Existen ini.
2: Existen.
1: Pakai tanda seru.
2: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
0: Biar tegas.
2: Biar tegas aja.
1: Iya, benar.
2: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru masukkan ke EP ini?
0: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
2: duluan ya.
0: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang, jadi akhirnya ya udah dimasukin nggak apa-apa.
1: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
0: Ramadan Raya
1: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
0: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
1: Gampang. Enggak salah kan gua.
0: Udah jelas sih di judulnya.
2: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
1: Enggak, kan? Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
2: Iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
0: Tadi gue jadi lupa pertanyaan gue.
2: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
0: Judulnya
2: kenapa? Ya kan nanya apa tadi?
1: Ya berarti orang pernah cerita tentang Ramadan.
2: Iya, cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
1: tadi apa? Tadi dijawab lo bagus lo.
0: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan. Ya Allah, ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja. Menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
1: Benar.
0: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikin happy.
1: Alright. Gitu.
0: Lebih ke situnya sih.
1: Okay.
0: Raya makanya.
2: Nice.
1: Cuma udah bagus kan?
2: Bagus ya. Gue nggak kenapa apa. Gue cuma ketawa aja.
1: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
2: Pasti tentang Ramadan. Betul, nggak salah sampai situ.
1: Itu kan cuma konvo starter aja.
2: Oh iya.
1: Tadi kita nggak usah debat gimana.
2: Oh, berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget Om?
0: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
1: Okay.
0: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu.
1: Bener.
0: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya.
1: Benar.
0: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
1: Benar.
2: Nice.
1: Right.
2: Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
1: Boleh, ada siapa Lan?
2: Aduh, kagak ada namanya lagi.
1: Ada Lara ini.
2: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya, Assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, kayak ditanya bisa. Oke. Okay.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh iya iya iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca pokoknya.
1: Sigit. Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.

0: macam.
1: Terima kasih.
0: Ada yang mau terima, ada yang mau terima kasih sama senyum dong.
2: Oh ada gitu ya.
3: Ada gitu ya.
2: Ada yang mau terima kasih.
3: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca kan.
2: Iya benar.
1: Ini juga harus dibaca.
3: Iya gimana?
1: Aduh, lupa lagi nih pertanyaannya nih.
0: Lagu bagus.
1: Iya.
0: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
3: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
3: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Yeah, bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
0: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
3: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
0: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam.
1: Okay.
0: Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lu aja.
0: Benar-benar.
1: Berarti sepengen-pengen sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen sigit gitu.
3: Ribet lu.
1: Kenapa harus singkat ya?
3: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
3: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk di ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan ya, kan jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Intel kita, iya benar.
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek.
1: Masuk gitu.
2: Ya lagu ini berkali-kali di good dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay, sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu, gue pikir gitu kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin deh, nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya tapi, lagunya
2: ngereng gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan. Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kecucuan.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu tuh.
2: Yang bingung tuh pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak ini?
0: Ini ke WhatsApp.
1: Ada. Tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa, Wede.
0: Hawa gak?
1: Enggak dong.
0: Aduh.
1: Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah
1: di Ansen.
0: Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Nah, wow. Menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
1: Sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
0: Bebas sih
2: sebenarnya.
1: Di sini gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
2: Bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya katanya dia mau collab sama siapa Bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Iya, kita
0: asumsikan penyanyi. Benar.
1: Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutin ya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya sih.
2: Iya. Mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak kan? Salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
0: Emang nama orang
1: iya sih. Cuma digabungnya.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh iya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Maksudnya treatment
2: terapis nih
1: treatment lagu, maksudnya treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Ya udah gak kemana-mana tuh. Gimana Om?
2: Kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini. Gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi. Gitu kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tur radio gitu kan, TV, media cetak, terus tur off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart, selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa,
0: MV-nya.
1: Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om? Kan MV belum ada ya. Kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton.
2: Boleh MV-nya, tapi jangan dari berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu kan. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh?
2: Syuting ya?
1: Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
0: Enggak
2: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Udah ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
1: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP gini.
2: Apa ya? Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Gitu.
2: Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat that. Hemat soalnya.
0: Ini ekonomi.
2: Ini ekonomi.
1: terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Loh, kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar.
0: Gitu kan.
1: Benar benar benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi. Ya,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu. Ya, kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Syutingnya.
0: MV-nya nanti.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah ya. Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Bener-bener kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang gak aktif. Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Boleh
1: ngepoin. TikTok ada dong?
2: TikTok at Sigit dot Best Jam. Gue lupa gitu
0: TikTok apa. Ya itu cari ya. Mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu kok.
0: Bener. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank
2: sama-sama.
0: You
2: thank you. Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin. Dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright. Kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edi Tama,
1: Elan pamit, dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu hari Senin ini? Apakah bahagia? Apakah sedih? Apakah galau? Semoga selalu sehat dan juga bahagia ya teman Pro 2 ya. Hari ini hari Senin tanggal 7 September 2026 jaga malam bareng sama Wela teman Pro 2. Wela Rana bakal nemenin kamu dari jam ini, jam sekarang ini ya, jam 8 sampai nanti jam 12 malam. Jadi teman Pro 2 kita bakal seru-seruan bareng. Setelah tadi kamu seru-seruan bareng sama Elan dan juga Edit dan juga Sigit Wardana ya, yang siarannya aduh seru banget, rasanya pengen nimbrung gitu ya. Tapi gak kalah serunya Pro 2 Semarang di sini yang bakalan ngobrol juga bareng sama narasumber. Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lagu ini punya Malini dan judulnya adalah Percuma. Nah, teman produser, ada yang gak percuma nih, yaitu adalah part time atau kamu memulai wira usaha dari kamu masih kuliah, teman produser. Nah, ini tuh melatih kemampuan kamu untuk memanajemen waktu ya, dan pastinya uang, teman produser. Jadi nanti kalau kamu udah lulus kuliah, kamu tuh gak pusing nih, kira-kira waktu aku buat main tuh gimana ya, buat kerja tuh gimana ya, buat keluarga tuh gimana, dan buat diri sendiri tuh gimana ya. Nah, pas banget, teman produser, aku habis ini bakal ngobrol sama mahasiswa jurusan manajemen Sugiya Pranata Katolik University nih, yang memanfaatkan waktu kuliahnya untuk berbisnis, teman produser, yaitu adalah menekuni usaha laundry sepatu. Wah, aku sih sangat proud ya, benar-benar mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Siapakah dia? Nah, kamu jangan kemana-mana makanya ya, tetap dijaga malam karena bakalan nge-share nih, kira-kira gimana sih kehidupan mahasiswa yang tetap berwirausaha gitu. Apalagi kalau misalnya semester-semester kayak gini, misalnya nih kamu udah semester 7 gitu ya, tinggal ambil skripsi atau mata kuliah yang kamu ambil tuh tinggal dikit, tinggal berapa SKS, misalnya 4 atau tinggal 6 gitu ya. Waktu kamu kan banyak banget ya di luar kuliah itu. Nah, itu harus dimanfaatkan untuk mungkin part time, mungkin ambil freelance yang lain, atau memulai wirausaha. Pas banget. Apalagi ini lagi booming-boomingnya yang namanya online, belanja online gitu ya. Ada di TikTok, ada di Instagram, ada di banyak platform lainnya. Nah, itu boleh banget kamu manfaatkan nih, teman Produa. Pokoknya yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan deh ya.
1: Hey teman Produa, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: masukkan 2 sendok gula, 1 sendok teh garam, dan rasa syukur. Tulisan tangan ibu di buku resep tua ini selalu bisa membawa aku pulang ke rumah.
1: Setiap aksara menyimpan cerita, kenangan, dan ilmu. Ketika seseorang bisa membaca dan menulis, ia bukan hanya memahami kata, tapi mampu mewariskan harapan kepada generasi berikutnya. Selamat Hari Aksara Internasional. Satu kata yang diajarkan, satu masa depan yang diselamatkan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kami, kamu masih bareng sama Wella. Dan kali ini Wella gak sendirian jaga malamnya, karena aku ditemenin sama Laurentius Vito. Tadi udah spill ya, kalau yang namanya kuliah sambil kerja itu tuh gak percuma, teman Pro 2. Gak kayak lagunya Anggis Devaki dan Mahalini ya, yang katanya tuh percuma. Tidak, kali ini gak percuma. Dan di line telepon nih udah bareng sama Laurentius Vito. Halo.
1: Halo kak.
0: Oke, gimana nih kabar kamu Vito?
1: Puji Tuhan sehat kak, ini semangat banget hari ini.
0: Wih seru. Kalau aku tuh biasanya nanyain ke teman Pro 2 di malam-malam kayak gini nih, berapa sih rate hari ini? Mumpung Senin ya kan, 1-10 nih.
1: Oke, red hari ini ya kak, 8/10 deh.
0: Asik, seru banget 8 ya tuh. Ada yang menyenangkan ke hari ini?
1: Menyenangkan sih kak, karena ini lagi sibuk-sibuknya buat ngerjain skripsi juga. Lagi semangat-semangatnya buat ngerjain skripsi biar cepat lulus nih kak. Nah.

0: sebagai owner Cuci Sepatu yang berdiri sejak tahun 2025, begitu kak.
1: Wah, pas banget topik hari ini adalah kuliah sambil cuan, mahasiswa tekuni usaha laundry sepatu. Nah, ini ya Vito ya ternyata ya.
0: Betul kak.
1: Nah, ini yang bikin kamu tertarik buat mulai usaha laundry sepatu di tengah sibuk-sibuknya skripsi apa, Vito?
0: Oke, jadi begini teman-teman Pro2 juga Kak Wilya juga. Awalnya ini adalah dari saudara saya itu kan belajar untuk buka jasa usaha cuci sepatu. Lalu setelah itu saya mengamati ini kelihatannya bisa menjadi ladang cuan buat saya juga ini, dan juga bisa jadi sampingan saya waktu kuliah. Dan kebetulan saya merupakan jurusan manajemen, dan saya mengambil konsentrasi kewirausahaan, yang dimana di konsentrasi kewirausahaan tersebut itu diwajibkan bahwa mahasiswanya harus memiliki bisnis. Nah, saya awalnya tertarik karena melihat adanya kebutuhan yang cukup dekat juga terhadap kehidupan teman-teman mahasiswa. Salah satunya kan sekarang lagi tren outfit of the day, mungkin kalau Kak Wila tahu dan juga teman-teman Pro 2 tahu.
1: Yes.
0: Dan juga sekarang sepatu kan hampir dipakai setiap hari nih kak. Dalam beraktivitas maupun kuliah dan juga dan lain-lain, kerja bahkan sekarang pakai sepatu. Tapi saya melihat gak semua orang itu bisa punya waktu buat merawat sepatunya sendiri, karena ya pulangnya harus pulang malam, lalu waktunya yang tidak sempat. Jadi saya ingin berusaha untuk coba memberikan jasa atau skill saya terhadap teman-teman yang mungkin kesulitan dalam memanage waktu dalam merawat dan juga membersihkan sepatunya, begitu. Dan juga ini sekaligus bisa menjadi bahan skripsi saya juga di manajemen kewirausahaan ini, gitu.
1: Wah,
0: kak.
1: Seru banget. Tapi kan ini dari 2025 ya Vito ya?
0: Betul, 2025.
1: Nah, skripsi itu udah dimulai dari 2025 atau waktu sekarang ini di tahun 2026 ini?
0: Jadi kebetulan kak, ini kan saya semester 7, jadi ini barusan mulai skripsi, dan juga kebetulan timingnya itu pas. Jadi kayak sebenarnya saya juga nggak kepikiran bahwa bisnis saya ini bisa dibuat skripsi begitu. Lalu setelah berdirinya waktu, saya melihat bahwa bisnis saya ini kak kelihatannya bisa dijadikan skripsi begitu. Jadi timingnya pas aja gitu pak.
1: Gokil, ini menarik banget ya. Tadinya memang mau wirausaha aja, terus habis itu bisa dibikin skripsi ya ternyata.
0: Betul.
1: Nah, ini kan banyak banget nih dari teman-teman kamu yang mungkin bukan di jasa gitu kan, bidangnya mungkin F&B. Kamu nggak tertarik ke situ?
0: Kalau F&B, kalau dari saya sendiri kan, kenapa saya lebih buka jasa prefer cuci sepatu daripada mungkin bisnis-bisnis yang lain? Karena saya sendiri lebih menguasai dan juga mengetahui dan lebih ke passion sih kak, di bidang fashion juga. Karena kalau di F&B mungkin saya orangnya hanya tinggal makan aja, jadi kayak nggak terlalu kepo terkait prosesnya juga. Jadi itu alasannya, karena ya saya lebih passion di bidang fashion aja gitu.
1: Wah, ini ya teman-teman Pro2, ternyata passion juga bisa dijadiin cuan ya.
0: Betul banget kak, jadi buat teman-teman yang punya passion, udah you can do it teman-teman, teman-teman masih bisa buat jadiin suatu ladang bisnis gitu.
1: Gakil. Nah, ini gimana nih cara bagi waktunya antara kuliah, usaha, dan juga skripsi kamu? Kuliahnya masih ambil mata kuliah?
0: Kebetulan puji Tuhan nih, saya di semester terakhir ini saya tinggal satu mata kuliah aja kak. Yang ini juga berhubungan dengan bisnis saya juga, karena salesmanship. Jadi kita diajarin juga tentang gimana caranya memperkenalkan produk kita, lalu nge-reach out buat konsumen dan juga customer yang ada gitu. Jadi untuk waktu membagi antara kuliah dan juga menjalankan usaha, ini tentunya saya juga lebih memprioritaskan ke kuliah, karena saya juga lebih mengejar skripsi karena pengen cepat-cepat lulus juga kak. Jadi saya biasanya mengerjakan sepatu itu setelah pulang dari kuliah kak. Jadi kan otomatis dari Senin sampai Kamis itu kan saya hanya kuliah di hari Selasa. Jadi ada otomatis ada jeda waktu Senin lalu Rabu sampai Jumat. Jadi itu ada banyak waktu sih untuk bisa nge-manage sepatu-sepatu yang ada gitu.
1: Wah, misalnya ada 7 hari nih kan. Memang 7 hari ya, ada 7 hari kamu kuliahnya yeah, cuma hari Selasa gitu ya. Masih ada 6 hari lainnya yang kamu pakai buat ini ya, cuci sepatu ya.
0: Betul, betul.
1: Selain cuci sepatu ada lagi nggak? Kayak kan tadi fashion ya, tentang fashion mungkin kayak yeah, review atau OOTD konten gitu.
0: Untuk saat ini masih cuci sepatu aja sih kak. Tapi untuk kedepannya juga saya udah punya tadi

0: bisnis plan juga terkait bisnis saya yang akan dikembangkan seperti apa. Mungkin next gak hanya sepatu, mungkin ada tas juga, topi yang mungkin bisa lebih dikembangkan lagi buat bisnis saya begitu. Karena kalau menurut aku sendiri itu kuncinya bukan hanya di bagaimana kita bisa bagi waktu, tapi juga bagaimana kita bisa konsisten dan juga disiplin tentang waktu yang kita punya gitu.
1: Wah, statement yang statement banget nih. Gengsi, tapi udah kepikiran bisnis plan-nya ya?
0: Sudah, Kak.
1: Itu emang udah dari lama kah kepikiran bisnis plan-nya atau baru-baru semester 7 ini?
0: Mungkin kalau bisnis plan ini, karena pada awalnya sendiri kan bisnis cuci sepatu ini kan bisnis milik kakak saya sendiri ya, Kak. Lalu setelah itu kakak saya harus merantau ke Jakarta, jadi niatnya ini mau ditutup, Kak. Jadi kayak saya pikir kalau semisal ditutup kayak rugi gitu, jadi saya ambil alih. Lalu ya seiring berjalannya waktu, seiring melihat kebutuhan customer juga, karena sebagai wirausahawan maupun bisnismen juga kan kita harus bisa lihat supply and demand yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti apa. Dan menurut saya sendiri kan sekarang berdasarkan tren fashion yang ada, mungkin gak cuman suatu, mungkin teman-teman sekarang suka juga pakai topi yang ngikutin influencer yang ada di luar, maupun nanti juga helm juga, mungkin anak-anak motor itu bisa dijangkau kita juga. Lalu lebih tepatnya tas sih, Kak.
1: Tas
0: kan juga tren begitu.
1: Oh, ternyata gak cuman cuci sepatu aja, tapi bisa topi, helm gitu juga ya?
0: Belum, itu jadi itu masih bisnis plan saya sih. Kalau saat ini lebih fokus ke sepatu, masih ke sepatu.
1: Oke. Dan sayang banget ya kalau misalnya ditutup, jadi kamu terusin aja gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, tantangan yang kamu dapat dari bisnis ini apa nih?
0: Tantangan sendiri. Jadi karena bisnis yang aku jalanin ini kan masih berbasis bersifat homemade atau masih di rumah aja, Kak. Jadi kayak kita masih belum bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Tanpa terkecuali melalui media sosial, karena kalau melalui media sosial itu kan kita bisa menjangkau lebih banyak. Cuman kalau menurut saya sendiri, kalau kita memiliki suatu ruko atau suatu tempat, itu mungkin orang-orang lebih mudah dalam mengunjungi ke toko kita. Tapi kalau misal masih berbasis homemade atau rumahan seperti ini kan, orang-orang jadi cenderung lebih bingung dan juga lebih cenderung kurang tahu terkait apa yang ada di dalam, terkait apa yang kita tawarkan tentang produk kita gitu, Kak. Jadi kayak mungkin customer yang masih belum bisa banyak sih begitu.
1: Oh iya benar-benar nyari ini ya, nyari tempatnya ya untuk kamu masuk gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ini kan berarti usaha kamu ini biasanya ada di anak-anak muda sekarang nih yang pelari-pelari culture gitu ya.
0: Iya, betul banget, Kak. Salah satunya itu.
1: Nah, salah satunya itu. Ini tuh yang bikin kamu ambil peluang di cuci sepatu ini atau ada kepikiran hal lain?
0: Kalau menurut saya sih, karena cuci sepatu ini kan peluangnya cukup besar ya, Kak. Dilihat mungkin banyak orang yang menilai bahwa cuci sepatu ini adalah salah satu bisnis yang pasaran mungkin ya, banyak yang bilang seperti itu. Tapi menurut saya sendiri itu peluangnya cukup besar, karena sepatu sekarang itu kan bukan hanya menjadi kebutuhan ya, Kak. Tapi menurut saya juga bagian dari gaya hidup anak muda juga. Mungkin Kak Wela juga pasti juga pakai sepatu juga, yeah, kalau kemana-mana.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah, tapi menurut saya juga banyak orang yang memiliki sepatu untuk aktivitas sehari-hari, terus ada untuk olahraga, kuliah, bahkan untuk ya tadi yang seperti saya katakan kayak OOTD mungkin buat kontennya di TikTok. Lalu menurut saya juga di sisi lain, semakin banyak orang yang ingin sepatunya tetap awet dan bersih itu, tetapi yang itu tadi seperti yang saya katakan ya, Kak. Banyak orang yang tidak punya waktu maupun tidak berani membersihkan sepatunya sendiri, karena mungkin mereka tahu kepikiran kayak, wah ini sepatunya mahal, kalau dibersihin sendiri pasti rusak.
1: Iya.
0: Jadi kayak mereka belum cukup ilmu untuk cara merawat dan juga membersihkan sepatu. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, laundry sepatu ini kayak bisa jadi solusi yang cukup relevan dengan kebiasaan anak muda sekarang sih.
1: Ya
0: gitu.
1: Jujur masuk banget sih, karena butuh ya foto sepatu di atas kerikil warna putih itu.
0: Nah kan, apalagi di cafe shop gitu kan, Kak.
1: Nah itu penting banget, apalagi buat teman produk ini yang paginya kerja sorenya harus ke coffee shop ya buat nongkrong ya, sepatunya kan banyak jadinya ya.
0: Pasti.
1: Nah itu teman produk, kalau misalnya kamu lagi bingung nih aku harus cuci sepatu kemana, gasin langsung ke Jejakku ya, Jejakku aja nih namanya.
0: Yes. Nama IG-nya jejakku underscore treatment.
1: Nah itu dia, treatment ya. Jadi kalau misalnya bingung nih, aduh sepatu aku mungkin kulit gitu. Kulit bisa juga ya berarti?
0: Kulit bisa kak, kulit, sweat, lalu yang berbasis mesh itu semua bisa.
1: Nah itu tuh, mungkin aku juga bingung nih cara cuci sepatu biar gak rusak gimana gitu ya.
0: Mungkin langsung aja bisa cuci di jejakku ya.
1: Nah gas langsung sama Produa. Nah aku bakal tanya lebih lanjut lagi nih Vito. Tapi biar teman Produa penasaran nih, dia tetap stay tune terus di Jaga Malam hari ini. Kita jeda sama lagu dulu ya.
0: Oke.

0: kita lanjut ngobrol sama Laurentius Vito nih, tahun berduaan. Nah, aku tuh juga mau nanya-nanya ya, karena Laurentius Vito ini kan adalah mahasiswa yang udah berwirausaha nih. Vito masih di sana?
1: Halo Pak.
0: Masih bareng sama aku ya di Jaga Malam ya.
1: Betul.
0: Oke deh, aku mau nanya dong Vito, ini kan laundry sepatu kan gak cuman satu ya, gak cuman kamu aja. Nah, apa sih yang bedain kamu sama laundry sepatu lainnya?
1: Oke, saya itu juga berusaha membedakan usaha saya dari pelayanan dan juga proses pengerjaan yang lain ya Kak. Contohnya mungkin untuk teman-teman yang buka jasa cuci sepatu yang mungkin sudah terkenal, itu kan pasti banyak juga orderan sepatu yang masuk ya Kak. Dan juga mereka pasti juga dikejar waktu terkait deadline penyelesaian pengerjaan sepatunya. Mungkin mereka jadi terburu-buru dan juga mencucinya mungkin tidak yang terlalu bersih atau tidak detailing begitu. Mm-hmm. Kalau di cuci sepatu saya sendiri ini kan benar-benar memperhatikan setiap detail dan juga detail-detail kecil yang ada di sepatu Kak. Jadi kayak benar-benar kita memperhatikan bahwa jenis dan juga bahannya itu sesuai dengan treatment yang kita berikan juga. Karena menurut saya sendiri kan setiap sepatu pasti memiliki jenis karakter yang berbeda-beda juga. Dan juga cara penangannya itu nggak bisa disamakan juga. Jadi agar bisa lebih maksimal juga tetap aman untuk teman-teman customer juga, itu benar-benar kita perhatikan untuk detailingnya. Dan juga perbedaannya adalah mungkin karena aku salah satu mahasiswa di SU, jadi untuk pick up dan juga delivery-nya untuk di area ICU saya kita kasih free Kak. Jadi kita enggak pangkas ongkir untuk di area Unika dan sekitarnya. Tapi teman-teman jangan khawatir, untuk PP area Semarang Kota kita kasih hanya ongkir sebesar 10.000 pick up plus delivery begitu Kak.
0: Wah, itu udah murah banget sih itu sih. Sebelumnya ya, memang banyak banget ya mungkin dari Taman Pro 2 yang ada di Demak mungkin pengen cuci sepatu di kamu gitu ya.
1: Nah, kalau mungkin di Demak itu kan sudah masuknya mungkin maaf Kabupaten Semarang itu ya Kak. Jadi mungkin bisa tambah lagi untuk ongkirnya gitu. Karena kalau 10.000 katanya nggak make sense gitu.
0: Setuju sih, gak make sense sih ya. Nah, apa sih yang bisa kamu dapetin dari jadi mahasiswa yang sudah berwirausaha ini, bahkan sebelum skripsi kamu tuh mengangkat tentang cuci sepatu kamu ini?
1: Oke, kalau yang aku pelajari sih jujur banyak banget ya Kak. Karena salah satunya adalah aku jadi bisa memahami kalau bisnis itu tidak sesederhana yang kita bisa lihat yang ada di luar. Contoh mungkin Kak Wela sendiri kan pasti juga sering lihat konten-konten yang ada di TikTok terkait bisnis orang-orang yang sukses. Mm-hmm. Nah, bisnis itu bagus kalau terlihat dari, bisnis itu bagus kalau diupload di TikTok aja Kak. Oh. Yang tidak diupload di TikTok itu pasti susah jerih payahnya, lalu jatuh bangunnya itu banyak banget. Jadi kita nggak bisa terus judge orang terkait bisnisnya, wah ini rame pasti ada sesuatu, ada something, nggak teman-teman. Jadi kalau orang-orang yang upload sesuatu yang di TikTok itu mereka hanya upload sisi bagiannya aja. Mungkin teman-teman nggak tahu jerih payah mereka seperti apa, terus kerja keras mereka seperti apa. Dan juga aku sendiri juga belajar tentang cara berkomunikasi dan juga cara melayani pelanggan itu seperti apa Pak. Karena di luar sana nanti waktu kita saat masuk ke dunia kerja mungkin kita banyak banget ketemu sama orang. Dan kita nggak bisa nganggap customer atau orang satu kantor kita itu adalah teman kita yang ada di SMA maupun di kuliah. Jadi kita harus membedakan hal itu. Lalu selanjutnya itu aku juga belajar buat mengatur keuangan. Karena untuk keuangan bisnis dan juga keuangan aku sehari-hari itu tentunya nggak bisa dicampur Kak. Karena kalau dicampur udah pasti habis, udah pasti itu. Jadi aku harus bisa mengatur keuangan yang ada dan juga di segi pemasaran. Gimana cara customer maupun konsumen itu tertarik dengan produk atau jasa yang kita jual, lalu bagaimana cara kita mempromosikan melalui media sosial yang kita punya, itu pasti kita juga belajar banget terkait hal itu. Lalu ada juga tentang menjaga kualitas produk kita agar tetap baik. Contohnya, meskipun dikejar deadline maupun keinginan customer yang macam-macam, kita tentunya juga nggak bisa melupakan kualitas kita yang kita harus pertahankan. Jadi kita harus tetap mempertahankan kualitas jasa dan juga produk kita. Dan juga gimana cara kita buat menghadapi komplain maupun permasalahan yang ada. Semua bisnis pasti pernah mengalami protes maupun komplain dari customer, Kak. Jadi tergantung bagaimana cara owner maupun pengusaha itu menangani hal tersebut. Lalu kalau yang paling penting bagiku sendiri itu, aku belajar kalau bisnis itu harus berani memulai lebih dahulu, Kak. Nggak boleh mikir-mikir, nggak boleh takut akan semua hal, karena di saat kita muda ini, hal yang kita punyai selain tenaga, menurutku adalah nyali, Kak. Percuma kalau kita masih muda, cuman kita nggak punya nyali buat memulai sesuatu yang baru, dan percuma kalau kita nggak bisa lepas dari zona nyaman, karena menurutku zona nyaman hanya membawa kita ke stuck ke hal itu aja gitu.
0: Gokil.
1: Dan juga,
0: okay.
1: Ya kalau gitu. Dan juga menurut aku sendiri tuh nggak semuanya bisa didapatkan hanya dari pembelajaran dalam kelas, karena dalam segi praktek pun kita pasti banyak mendapatkan hal-hal yang kita tidak dapatkan di kelas begitu.
0: Asik, ini nih yang namanya statement paling nyampe nih tahun produk sesama Gen Z loh. Coba sekarang kayaknya sesama Gen Z gitu ya, saling ngasihatin ya.
1: Betul nih, Kak, karena nggak ada teman-teman buat curhat juga ini, Kak. Jadi saling curhat aja ini teman-teman Pro 2 gitu.
0: Nah, tapi curhatnya oke banget nih buat insight teman Pro 2 di rumah nih yang hari Senin ini mungkin pusing banget gitu ya.
1: Pasti, Kak. Apalagi ini sudah semester akhir, ngerjain skripsi pasti pusing banget ini.
0: Nah, itu dia. Pengen cepat selesai pasti ya.
1: Betul.
0: Ya, ini kayaknya memang adalah alasan kamu memilih membangun usaha sendiri daripada cuma fokus kuliah doang ya?
1: Ya, pasti, Kak. Karena kalau menurut aku sendiri tuh kuliah dan bersamaan dengan berwirausaha itu bukan salah satu yang harus dipilih. Bahkan menurutku keduanya harus dipilih secara beriringan. Karena kuliah yang pertama memberikan aku juga dasar pengetahuan tentang teori bagaimana cara berbisnis. Sedangkan kalau kita mulai dalam membuka usaha itu bahkan memberikan kita pengalaman untuk menerapkan apa yang saat kuliah itu kita belajar, lalu teori-teori yang kita dapatkan bisa langsung kita terapkan di dalam dunia bisnis. Dan juga aku sendiri juga ingin mahasiswa itu memiliki pengalaman saat membangun suatu bisnis gitu, Kak. Jadi benar-benar ini aku mulai dari nol. Jadi nanti ketika aku udah lulus pasti gak hanya memiliki gelar S1 tapi juga memiliki pengalaman dan juga mental menghadapi dunia kerja maupun dunia bisnis gitu.
0: Wah, seru banget ini. Aku seneng banget loh dapat insight yang keren banget dari Gen Z yang masih kuliah ini, karena aku udah kuliah beberapa tahun yang lalu ya.
1: Berarti udah lulus lama ini ya, Kak?
0: Udah lulus lama banget nih aku. Dan ini tuh adalah apa ya, langkah yang tepat sih untuk kamu memulai usaha pas kuliah kayak gini ya?
1: Ya, tepat banget sih, Kak. Karena banyak banget teman-teman mungkin yang masih senang main-main, lalu masih bingung mau jadi apa, gini-gini. Tapi dari aku sendiri, meskipun aku sendiri buka usaha jasa kecil-kecilan ini, buat aku berani buat melangkah terlebih dahulu, dan juga buat aku sendiri buat dapat ilmu terkait dunia bisnis yang sebelumnya itu seperti apa, gitu.
0: Oke. Nah, harapan kamu nih ke depannya nih, usahanya kan berkembang gitu ya. Berkembangnya tuh kayak gimana, kepikiran nggak?
1: Pasti udah sih, Kak. Karena plan yang aku susun terkait cuci sepatu ini pasti udah ada. Nggak cuma hanya berhenti di sebagai usaha sampingan atau selama kuliah ini, tapi aku juga ingin buat bangun usaha ini menjadi jasa perawatan sepatu yang semakin dikenal. Mungkin bisa lebih bagus daripada jasa-jasa sepatu yang lain, khususnya di kalangan anak muda ini ya, Kak, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di Semarang tentunya. Gak cuma di Semarang, mungkin aku berharapnya bisa di seluruh Indonesia nanti bisa buka. Doain aja teman-teman Pro 2.
0: Amin.
1: Dan juga selain dari sisi bisnis ini, aku juga berharap usaha ini bisa membuka lapangan pekerjaan, Kak. Karena mungkin kalau gak tahu, teman-teman sekarang yang terutama mahasiswa mungkin masih butuh kerja sampingan, Kak, atau mungkin bisa untuk tambah-tambah uang jajan. Nah, ini salah satu harapanku bisa membuka usaha ini atau melanjutkan usaha ini kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan yang paling penting buat aku sendiri, aku inginnya pengen terus belajar dan juga meningkatkan kualitas pelayanan dari jejakku ini, supaya pelanggan yang datang itu tidak hanya sekali Kak, bahkan bisa dua kali, mungkin bisa berkali-kali, dan jadi lebih ke trust ke usahaku gitu.
0: Wah, ini dia ya Tahun Pro 2 ya. Memang membangun trust customer itu lumayan sih.
1: Iya, betul banget Kak. Ya, itu juga salah satu pembelajaran yang mungkin kita nggak bisa dapetin yang ada di kuliah secara praktek itu sih.
0: Kalau misalnya nih ada teman Pro 2 yang mau pakai jasa laundry sepatu kamu, gimana caranya?
1: Oke, buat teman-teman yang mau pakai jasa cuci sepatuku, teman-teman Pro 2 bisa langsung aja kepoin Instagram jejakku.treatment. Di situ kita ada alamat untuk pengantaran sepatu dan juga nomor WhatsApp yang teman-teman bisa hubungi untuk bertanya-tanya terkait jasa pelayanan cuci sepatu apa aja yang ada di jejakku. Gitu.
0: Asik, seru banget nih. Oke, di Tahun Pro 2 itu adalah obrolan aku sama Vito ya, seorang wirausahawan dan juga mahasiswa dari Laundry Sepatu Jejakku. Thank you banget Vito udah sharing-sharing di juga malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Kak Mela dan juga teman Pro 2. Semoga bisa bermanfaat.
0: Ya, semoga kamu juga makin rame ya usahanya ya.
1: Amin, pasti Kak, doain.
0: Oke, sukses Vito.
1: Terima kasih.
0: Nah teman Pro 2, seru banget ya ngobrol sama Vito ini, masih muda dan juga kreativitasnya tuh ada banget. Jadi selain cuci sepatu, dia juga buka treatmentnya juga kalau misalnya kamu bingung nih harus gimana ya sama sepatu aku. Nah langsung aja ke jejakku ini ya teman Pro 2, langsung aja kamu DM Vito-nya, udah ada di Instagram Pro 2 Semarang, langsung aja ke sana, langsung diklik, langsung ini nih yang aku butuhin gitu teman Pro 2. Teman Pro 2, jangan lamanya masih lanjut, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kamu masih bareng sama Wella di Jaga Malam Teman Pro 2 di jam 9 ini ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jaga Malam tetap sampai jam 12 malam, gak sampai jam 2 pagi ya. Udah ganti hari namanya ya Teman Pro 2 ya. Nah Teman Pro 2, Pro 2 Semarang ini gak cuma bisa kamu dengerin lewat radio konvensional di 95,3 FM, tapi juga bisa kamu nikmatin lewat RRI Digital ya. Kamu bisa dapetin di App Store atau di Play Store kamu, di Digit ya. Bisa juga nih kamu lewat web, kamu ketik aja rri.co.id, kamu lihat sebelah kanan terus ada tulisan RRI Digital. Nah rri.co.id juga bisa banget kamu akses ya di browser kamu, apapun itu yang penting rri.co.id. sana bakalan banyak banget informasi yang menarik dan juga up to date sama Pro 2. Jadi kamu gak kudet ya, jangan takut kudet, karena tetap ada RRI yang nemenin kamu di mana saja dan kapan saja. Jadi jangan takut buat ketinggalan berita apapun itu Teman Pro 2, karena RRI selalu update buat kamu. Oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Dan jangan lupa Teman Pro 2, kamu langsung ke Instagram Pro 2 Semarang, karena aku udah taruh polling di sana. Langsung deh kamu vote ya, kamu itu tipe pakai outfit yang kayak gimana nih seringnya, apakah yang monokrom atau yang colorful nih. Dan aku habis ini juga bakal live TikTok Pro 2 Semarang. Jangan lupa join juga, kita ngobrol sama teman Pro 2 yang lain dan kita sharing-sharing di sana teman Pro 2. Kamu juga bisa request lagu di sana dan juga di web Pro 2, yaitu 081-565-10953. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Kamu tahu nggak sih kalau di bulan September ada Hari Jadi RRI yang akhirnya dikenal sebagai Hari Radio Nasional? Momen ini sebagai pengingat betapa radio masih punya tempat spesial di keseharian banyak orang, bahkan di tengah gempuran platform digital sekarang. Nah, tahu nggak kapan kita ngerayain Hari Radio Nasional?
1: Kapan ya? Kurang tahu sih. Kapan ya? Mungkin deketan sama 17-an kali ya?
2: Tahu, soalnya barengan sama ulang tahun aku sini. 11 September kan?
0: Kamu pernah nggak ngerasain denger radio pakai radio konvensional?
2: Pernah, jadi dulu di rumah itu kakek punya radio konvensional. Nah, diletakinya itu di deket dapur, deket kamar mandi. Jadi setiap aku mandi, mau berangkat sekolah SMP, sambil dengerin.
1: Gak pernah lagi, di rumah gak ada yang suka dengerin radio soalnya.
3: Pas kecil tuh sempet, soalnya kakek aku kan dulu sempet koleksi radio gitu.
0: Kamu biasanya denger radio pas lagi ngapain?
1: Kalau aku sih biasanya kalau lagi nyetir ya, jadi kayak sambil jalan pulang dari kantor tuh aku dengerin radio.
4: Di rumah tuh ayahku punya radio, jadi sehari dengerin radio terus.
3: Jujur kalau buat sekarang aku tuh udah gak pernah denger radio, karena aku lebih sering

Lagi banget ya yang namanya Spider-Man Brand New Day ya tahun Pro 2 ya. Tapi nih ngomong-ngomong tentang Spider-Man, ternyata film Spider-Man tuh cabangnya tuh ada banyak banget ya. Mulai dari trilogi klasik nih, garapan dari Sam Raimi yang dibintangin sama Tobey Maguire. Terus berlanjut ke era reboot tuh, nuansanya cukup modern ya, di Andrew Garfield dalam The Amazing Spider-Man tahun 2012 sampai 2014. Kayak cuma sampai itu aja, tapi Spider-Man semakin hype banget nih pas Tom Holland itu gabung ke Marvel ya. Marvel Cinematic Universe atau MCU, kayak medical check-up ya. Tapi memang itu tujuannya mungkinnya, biar kamu selalu nge-check up kira-kira ada Spider-Man yang baru gak ya. Kayak Spider-Man yang terakhir ya, Brand New Day, lewat Captain America Civil War Trilogy Homecoming tahun 2. Dan sampai ke perang antariksa di Avengers ya, kayaknya memang terkenalnya tuh di situ. Masuk ke dalam Marvel itu makin terkenal ya. Dan semakin lengkap, Sony juga menghadirkan revolusi konsep multiverse animasi lewat kisah Miles Morales di Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga Across the Spider-Verse. Nyajiin deretan film yang emang berurutan banget dan memperlihatkan evolusi yang luar biasa dari karakter Peter Parker dan juga Miles Morales dari masa ke masa ya. Kamu juga ngerasa kayak gitu gak sih teman-teman berdua?

0: Eh, kamu bawa minum gak? Bagi minum dong, lagi haus nih.
1: Ada nih, kalau minuman. Tapi jus bayam dan mentimun, mau gak?
0: Hah? Jus bayam sama mentimun? Gak salah dengar nih. Gak mau ah, mending aku beli air mineral.
1: Kamu gak mau minum jus sayur? Ini bisa bikin pencernaanmu lebih lancar loh.
0: Gak ah, buat kamu aja. Eh, kamu bikin jus sayur tuh tiap hari apa gimana?
1: Iyalah, aku mau nerapin hidup sehat tahu. Udah jalan 5 hari nih minum jus sayurnya.
0: Wah, gokil sih. Aku salut. Tapi kalau aku perhatiin, gorengan 5 biji tetap dilahap aja tuh tiap makan siang. Gimana mau hidup sehat kalau gitu?
1: Oh, itu namanya cheat day. Normal gak sih kalau gitu mah? Kan aku suka gorengan, apalagi tahu petis.
0: Cheat day sih iya, cheat day. Tapi kalau udah cheat day 5 hari seminggu, yang bersih tuh cuma botol minummu aja. Pencernaanmu gak ikutan bersih.

Tahu nomor 2, kamu tuh kalau skincare-an lebih suka yang dioles atau yang diminum nih? Jangan yang harus dioles dan diminum ya. Gak bisa ya tahu nomor 2 ya. Hati-hati tuh sama skincare-nya. Nah, ada skincare yang mungkin kamu gak pernah ngira skincare ini oke banget, yaitu adalah kolagen. Ternyata kolagen itu gak cuma buat kulit ya tahu nomor 2, tapi oke banget nih buat badan kamu. Sering banget diidentikan sebagai produk perawatan kecantikan aja ya, dan rahasia kulit awet muda. Nah, biasanya iklan-iklan kayak gitu tuh. Tapi tau gak sih, ternyata peran protein utama ini itu jauh lebih luas dari sekedar kesehatan kulit luar aja, tahu nomor 2. Kalau aku lihat nih dari rri.co.id yang kamu juga bisa lihat di sana, kolagen tuh adalah fondasi utama yang menyusun jaringan tubuh, mulai dari kulit, tulang, tendon, ligamen, tulang rawan, sampai jaringan ikat. Kalau di tulang, kolagen itu buat kerangka yang paling penting ya, yaitu adalah pembentukan dari mineral.

biar tetap optimal, kamu nggak harus bergantung sama yang namanya suplemen bubuk atau minuman khusus, tapi makanan sehat dari sehari-hari aja. Contohnya ikan, ayam, telur, kacang-kacangan. Nah, pas banget ya, kayaknya cocok buat besok sarapan atau makan siang mungkin. Kalau makan malam, kayaknya lamongan enak ya.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 19...

1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya, kita jawab. Tahun baru, resolusi baru, harapan baru, tapi kadang muncul masalah baru.
0: Aduh, kita itu ikut beban mental banget loh.
1: Benar.
0: Kita kan kita ingin keberlanjutan acara ini, tapi kita juga worry banget sama teman Pro 2. Masa iya tiap hari ada aja permasalahan hidup, ada aja isi di kepala yang ingin dikeluarkan unek-uneknya.
1: Iya, padahal kebanyakan ini adalah mayoritas Gen Z ya. Kita tuh gak pengen mental Gen Z ini tertekan gitu. Kita tuh pengen mental Gen Z tuh baik-baik aja gitu kan. Nah coba deh kita mau bantu jawab keresahan dari Gen Z yang satu ini. Siapa dia?
2: Oke, ada Rizkia di kosan Bu Marni. Kak, tugas akhir aku udah numpuk banget, tapi motivasi belajarku lagi nurun. Padahal deadline-nya udah makin deket. Ada nggak sih tipsnya biar bisa fokus belajar dan cepat selesainya?
0: Oke, Rizkia di kosan Bu Marni. Bu Marni punya anak cewek nggak? Yang udah mapan, rambutnya panjang, yang gegernya bolong.
1: Sudah bolong. Enggak dong. Bu Marni tuh ini dia. Kalau dari namanya ya aku bisa menebak Bu Marni selain ibu kosan ini adalah jualan warteg dia.
0: Wah, kok bisa?
1: Bisa.
0: Dari mana kamu tahu? Karena dia mambu lode. Apa Bi?
1: Taulah pokoknya Bu Marni ini kalau dari nama-namanya sangat mengayomi dan pasti mengayomi anak-anak kosnya. Tidak ingin anak kosnya itu lulusnya terlambat.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan? Pengennya lulus tepat waktu.
0: Ya.
1: Gimana caranya?
0: Itu tadi pertanyaannya. Segera pasang dulu kameranya.
1: Oke, okay. Gimana caranya agar lulusnya tepat waktu dengan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan deadline dan biar semangat belajarnya tuh makin membara.
0: Oke, okay. Mohon maaf, Anda kurang beruntung. Pertanyaan itu tidak cocok untuk kita.
1: Karena kita molor semua.
0: Gimana ya? Ya gini loh, kata pepatah dan kata orang bijak mengatakan, jangan menunda-nunda.
1: Iya.
0: Pekerjaan. Karena kalau kamu menunda-nunda pekerjaan, ya udah bakal numpuk beneran. Jadi
1: betul.
0: Tipsnya adalah ini bener ya. Ini mungkin lebih gampang diomongin daripada dilakuin, tapi lebih baik trust me it works. Kamu lakuin. Begitu ada tugas, langsung kerjakan. Begitu ada deadline, langsung kerjakan. Gitu, jangan nunggu last minute gitu. Jangan bener-bener kamu numpuk baru kamu kerjain. Ya kamu gak lulus-lulus nanti. Kamu gak selesai-selesai tugasnya gitu loh. Lebih baik nyicil daripada cash.
1: Oh iya benar. Nyicil tugas ya teman-teman gue ya. Iya. Terus kalau kamu minat belajarnya kurang, coba kamu cari hal-hal yang bikin semangat belajar kamu membara. Misal ketemu sama gebetan kamu. Terus setelah ketemu sama gebetan kamu, niat untuk menikah dengannya tinggi. Jadi kan harus lulus cepat. Nah jadi harus mengerjakan tugas-tugas kamu dengan tepat waktu gitu. Jadi harus ada motivasinya dulu gitu.
0: Tapi kalau cepet-cepet nikah terus langsung nikah saat itu juga gimana? Kan malah gak selesai sekolahnya
1: kuliahnya. Ya gak apa-apa, nikah sambil revisian.
0: Wah, seru itu.
1: Iya seru kan.
0: Gitu ya. Siapa namanya Rizkia? Rizkia ini menurut penerawanganku sih Rizkia ini masa depannya cemerlang dia.
1: Betul, banyak rezekinya seperti namanya ya.
0: Rizki. Jadi yuk semangat buat Rizkia. Kamu ciptakan mood dan semangat untuk menyelesaikan tugas sekolah kuliah kamu. Dan semoga sesuai dengan penerawanganku ya, kamu tuh kerja di BUMN gitu.
1: Wah, amin. Ya. Jangan lupa juga minta doa dari Bu Marni ya.
0: Iya loh.
1: Minta doa restu dari Bu Marni karena Bu Marni itu sangat mengayomi kayaknya ya, sangat mengayomi anak-anak kosnya dan semoga dimuluskan jalannya ya.
0: Iya, dan semoga kamu sama Bu Marni langgeng ya, Rizky ya.
1: Oke, Rizky ya. Bye.
3: Yo. Kita ada jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.
2: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Wella di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, yang lagi ngomongin tentang outfit nih. Walaupun ini hari Senin ya, aku penasaran sebenarnya hari ini kamu pakai apa nih, teman Pro 2? Apakah formal aja atau memang kamu bikin yang formal itu tapi tetap kelihatan catchy, casual gitu ya. Nah, aku udah taruh pollingnya di Instagram Pro 2 Semarang. Langsung aja ke sana, langsung lihat story-nya dan pilih vote deh kamu yang mana dari polling itu. Apa kamu tim yang monokrom aja kalau misalnya kerja, kuliah, atau kamu tim yang colorful banget nih kayak my mind gue gitu. Naikilah banget zamannya, naikilah kan nomor 2 ya. Tapi nih kalau info dari rri.co.id, capsule wardrobe adalah konsep berpakaian hemat dan mudah dipadu-padankan. Nah, kamu sering bingung dong kalau misalnya mau pergi tuh pakai baju apa, atau kuliah atau kerja ya, dan lemari tuh udah penuh banget. Itu yang bikin ngerasa cewek-cewek tuh ngerasa kayak, oh gak punya apa-apa, padahal punya ya banyak banget, cuman gak tahu dipadu-padankan kayak gimana aja. Nah, sekarang ada yang namanya konsep capsule wardrobe yang mungkin nih bisa jadi solusi pintar kamu ya pas kamu lagi nyari outfit yang mau dipakai. Kalau ngeliat dari Vogue Spanyol dan juga British Vogue, istilah capsule wardrobe itu sebenarnya udah dipopulerkan dari era 1970-an nih oleh Susie Fox di London, dan makin hits lewat desainer Donna Karan tahun 2002. Konsep itu ngajak kita buat memilih jumlah pakaian yang terbatas dan juga efisien nih, ngutamain kualitas ketimbang kuantitas tahun 2002. Jadi kamu gak pernah deh ada yang ngerasa kayak, aku gak tahu mau pakai baju apa. Nah, memilih dan memilah pakaian yang serbaguna atau versatile itu oke banget ya. Jadi satu tuh bisa buat acara apapun gitu. Makanya aku penasaran banget nih, kamu kalau misalnya pakai baju lebih yang monokrom atau yang colorful?

0: 不亮眼。
1: 哎，gempa！
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Kamu berdua, kalau misalnya aku jadi kamu nih yang setiap hari ngantor dari Senin sampai Jumat, aku bakal punya baju yang warna-warni tapi sama modelnya. Karena aku tuh pengennya kayak Steve Jobs sama Mark Zuckerberg gitu lah, yang bajunya tuh kayak itu-itu aja dan warnanya tuh netral alias monokrom ya teman-teman berdua. Tapi monokrom tuh nggak cuman warna hitam, putih, dan abu-abu aja. Monokrom itu adalah satu tone aja. Misalnya kamu pakai warna pink, ya pink fuchsia misalnya celananya ya. Bayang nggak sih? Terus habis itu bajunya tuh adalah baby pink, nanti pakai sepatunya tuh warnanya kayak magenta. Nah, itu tuh namanya monokrom juga tahun berdua. Asal satu tone aja gitu. Nah, kalau kamu nih tahun berdua yang memang suka banget sama baju yang monokrom kayak gitu, kayaknya memang kamu suka yang namanya simple ya. Jadi gak begitu banyak nih mikirin baju. Kira-kira warna pink kalau sama warna kuning gimana ya? Oke gak ya? Oke aja kalau misalnya kamu memang pengen ya. Dan kayaknya sekarang outfit nabrak-nabrak tuh oke banget ya. Gak masalah gitu kayaknya. Dan kalau misalnya aku ngeliat dari Instagram Produk Semarang nih, banyak yang memilih monokrom bahkan gitu. Jadi mungkin memang teman produk ini mengutamakan yang namanya efisiensi ya, karena ya lagi-lagi kalau dari American Psychological Association yang sangat banyak banget ya penelitian tentang psikologinya, menguraikan bahwa otak manusia itu punya kapasitas terbatas setiap harinya untuk mengambil keputusan. Kalau di hidup kamu pusing banget memutuskan kamu pakai baju apa hari ini, gimana kamu memutuskan yang lainnya ya? Kayaknya kamu harus kasih space otak kamu buat mikirin yang lainnya, teman produk.

82, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Aan Jan Wilsloot van de Biel, atas prakarsa Netherlands Indies Perwick Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

0: Buat kamu teman produk yang suka banget sama baju colorful, aku ngasih congratulation dulu buat kamu. Karena sebenarnya kamu lagi mempraktekan terapi psikologi yang namanya dopamine dressing. Kalau riset dari University of Hertfordshire, kok susah ya namanya ya, nemuin bahwa memakai pakaian dengan warna-warna cerah kayak kuning, pink, atau hijau terang, hijau neon juga kayaknya gak apa-apa ya, bisa menstimulasi pelepasan hormon dopamin di otak tahun berdua. Dan hormon dopamin ini adalah hormon penumbuh rasa bahagia, motivasi, dan juga energi yang positif. Nah, mungkin besok kamu bisa pakai baju warna neon ya. Selain hijau neon, kayaknya ada orange neon, ada merah neon juga ada. Terus merah yang menyala tuh juga ada banget ya. Apalagi besok tuh hari Selasa. Kayaknya besok adalah hari yang menyenangkan buat kamu. Karena hari ini udah Senin, udah terlalui dengan baik. Nah, semoga hari Selasa dilalui dengan baik juga dengan warna-warna yang terang benderang ya. Contohnya hijau neon ini, tau berada. Jadi pas mood kamu tuh lagi drop atau lagi capek banget nih, pakai baju warna cerah itu ngebuktiin kalau bisa mengelabui otak nih buat ngerasa lebih bahagia dan juga percaya diri. Siapa nih teman produk yang berani pakai baju warna orange neon atau biru stabilo? Kayaknya kamu adalah orang yang pengen memotivasi orang lain ya, selain memotivasi diri sendiri teman produk.
1: Wajud.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangkan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu loh, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation. Ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebentar 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin. Dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Teleponnya udah dulu ya. Bye-bye.

0: Kok banyak banget notif masuk? Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Iya ampun, bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

dari Teman Pro 2. Sampai sini dulu Wela nemenin kamu di Jaga Malam hari Senin ini ya. Karena habis ini kamu bakal ditemenin lagu dari Pro 2 Semarang sampai jam 12 malam. Buat Teman Pro 2, terima kasih tadi udah ikutan voting dan juga join live TikTok kita seusuran bareng tadi ya. Selamat dari siap Teman Pro 2, siapkan energi terbaikmu karena hari ini udah kepake ya. Have a great day tomorrow, Wela cabut dulu, stay healthy and stay happy, bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang membuat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

0: menang undian motor.
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya, kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: FM. Apakah sebenarnya udah pada aware sama yang kayak beginian, atau sebenarnya mungkin banyak belum tahu kalau oh ternyata di Indonesia tuh ada loh orang-orang yang kepercayaan tuh begini, begini, begini. Itu tuh kayak gimana, Gi, kalau yang kamu lihat?
1: Itu 50-50 sih. Sebagian besar ada yang tahu, oh di Indonesia ini ada yang masih mengenai kepercayaan, gini-gini. Tapi sebagian besar ada yang kayak, kan di Indonesia cuma ada 6 agama doang. Tapi mereka nggak tahu bahwasannya sekarang sudah ada 7 agama yang disahkan di Indonesia.
0: Oh iya, karena kalau nggak salah ini boleh dicantumin ya kalau nggak salah sekarang ya?
1: Iya, kalau aku ikut kegiatan keagamaan memang sudah diakuinya 7 gitu. Indonesia 7 agama.
0: Sebenarnya kalau kamu lihat, ini kan juga karena pasti ada juga di lingkup anak muda, pasti ada lingkup kampus, pasti ada juga. Nah sebenarnya kamu dan juga teman-teman nih, untuk bisa mengenalkan bahwa oh ternyata ada loh yang kayak begini-begini, dan juga mungkin untuk mengurangi mungkin stereotip di teman-teman mungkin yang ngerasa bahwa mungkin ngerasa aneh mungkin yang dirasain. Ini kayak gimana sih, Gi, untuk terutama untuk teman-teman yang penghayat ini sebenarnya?
1: Oke, mungkin kalau dari case aku biasanya nyeritain bahwasannya di Semarang sendiri tuh ada komunitas penghayat gitu, dan aku menceritakan ke mereka gini-gini, dan mereka kayak agak kurang percaya, tapi kayak, "Hah, emang beneran ada gini-gini?" Dan akhirnya kayak aku ya menceritakan lah, ya emang ada gini-gini-gini, cara mereka ibadah tuh kayak gini gitu. Dan akhirnya mereka perlahan-lahan tahu gitu. Dengerin.

Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Shalom Aleichem. Hidup bisa menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi latar belakang setiap orang. Untuk membuat tetap bahagia, maka kita harus memiliki sudut pandang yang positif, menganggap bahwa hidup patut disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan, bukan hanya diisi dengan kemurungan dan duka berlarut-larut.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

sebagai hewan yang masuk dalam ordo dan spesies sama dengan kerbau, yakni Bubalus sp, belum banyak tahu jika Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia. Bahkan karena ukurannya yang terbilang kecil, Anoa kerap disebut sebagai kerbau kerdil atau kerbau cebol. Dalam spesies Bubalus, diketahui jika hanya tersisa 5 spesies keluarga kerbau yang masih hidup di dunia, di mana 2 diantaranya terdapat di Indonesia, tepatnya Pulau Sulawesi, dan bersifat endemik. Sayang, saat ini statusnya terancam punah. Studi yang dilakukan dosen sekaligus peneliti konservasi sumber daya hutan dari KLHK Abdul Haris Mustari menyebut, berat badan Anoa dataran rendah berkisar 80 hingga 100 kg. Bahkan ada yang mencapai 120 kg. Tetapi ini jarang ditemui. Sementara Anoa gunung sekitar 60 hingga 80 kg. Kerbau air Asia serta 2 subspesies turunannya, kerbau rawa dan kerbau sungai, memiliki berat badan 800 hingga 1000 kg. Kerbau Afrika bobot badannya berkisar 500 hingga 1000 kg. Berdasarkan berat badan beberapa jenis kerbau, diketahui bahwa Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah kan wa ma lam yasha'a lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Ustaz Farid Priyanggono di acara kajian ilmu, di mana kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka, tapi kita bisa berjumpa di udara. Moga-moga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Kita melanjutkan sesi kita yang ketiga tentang syafaat, yang mana dua sesi yang lalu kita sudah sampaikan contoh-contoh yang bisa memberikan syafaat. Dan kita review kembali sedikit, yang bisa memberikan syafaat kemarin siapa saja? Yaitu para malaikatnya Allah, para nabi dan rasulnya Allah, kemudian orang-orang yang gugur jadi syuhada, kemudian mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang shodiq atau jujur, kemudian orang-orang yang saleh, juga ada yang hafid Quran, dan juga para penghuni surga. Nah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan syafaat? Sekarang kita lanjutkan bisa memberikan syafaat berikutnya, yaitu bacaan Al-Quran. Al-Quranul Karim bisa memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Maka jangan abaikan Al-Quran, jangan sia-siakan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Karena siapa yang menjaga Al-Quran di dunia, maka Al-Quran juga akan menjaganya di akhirat. Wabil khusus, dia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat. Bahkan para penghuni surga akan memasuki surga dengan membaca ayat-ayat yang mereka hafalkan. Di mana mereka selesai membaca, disitulah tempat kedudukan dia di surga. Maka jangan remehkan Al-Quran, jangan sia-siakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Membacanya kita mendapatkan pahala, meninggalkannya kita akan menyia-nyiakannya. Nauzubillah. Oleh karena itu, jadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam hidup kita, pedoman dalam hidup kita. Muka-muka kita mati tetap dalam membawa Al-Quran di dalam dada kita, dan dibangkitkan tetap mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, di mana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semua insyaAllah. Selain Al-Quran, ada lagi yang bisa memberikan syafaat, yaitu amalan puasa, saum. Maka siapa yang rajin berpuasa, yang senang berpuasa, akan mendapatkan syafaat dari puasa tersebut. Memang amalan yang paling unik, beda dengan sholat tidak memberikan syafaat, beda dengan zakat tidak memberikan syafaat, beda dengan yang lain, tapi puasa ini memang disebutkan Nabi bisa memberikan syafaat kepada yang mengerjakannya. Pernah ada sahabat Amr bin As radhiyallahu an, beliau sahabat yang gemar berpuasa, hingga ditanya sahabat, kenapa engkau puasa setiap hari ya Amr bin As? Beliau mengatakan, pernah mendengar padaku bahwa siapa yang berpuasa di panas terik matahari karena Allah Ta'ala, maka besok di hari kiamat dia tidak akan pernah kehausan sepanjang hari kiamat berlangsung. Padahal hari kiamat itu berlangsung selama 50.000 tahun. Maka sekian lamanya di padang mahsyar, sekian lamanya di yaumul kiamat, membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan puasa akan memberikan pertolongan juga, perlindungan juga kepada mereka yang pernah mengamalkan puasa di dunia. Maka gemarlah, senanglah berpuasa, karena dengan puasa kita akan mendapatkan banyak pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Di padang mahsyar mendapat pertolongan, di alam barzah juga akan mendapatkan pertolongan, di dunia apalagi juga akan mendapatkan pertolongan. Puasa bisa memberikan syafaat. Berikutnya yang bisa memberikan syafaat adalah batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad besok memiliki mata, memiliki mulut, dan akan memberikan syafaat kepada siapa yang pernah menciumnya, yang pernah menyentuhnya, maupun yang pernah melambaikan tangannya. Maka siapa yang melakukan prosesi tawaf di Masjidil Haram, dimulai dari Hajar Aswad, maka mereka akan mendapatkan syafaat. Moga-moga bisa menjadi tamu-tamunya Allah, menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci, dan moga-moga yang sudah pernah ke sana bisa dipanggil lagi, dan moga-moga betul-betul kerinduan kita kepada Masjidil Haram, kerinduan kita kepada Hajar Aswad, betul-betul menjadikan kita besok mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala, di mana keredoan diberikan kepada Batu Hajar Aswad tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya yang luar biasa, yaitu syafaat yang diberikan khusus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada semua umat manusia di Yaumul Qiyamah. Rasulullah SAW memiliki syafaat yang umum dan khusus. Syafaat umum Rasulullah SAW diberikan kepada seluruh umat manusia di Yaumul Qiyamah. Sejak manusia diciptakan zaman Nabi Adam Alaihissalam sampai manusia akhir zaman, semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bisa memberikan kepada semua yang digandaki oleh Rasulullah untuk semua manusia, meskipun bukan umatnya saja. Ini namanya syafaat umum. Ada yang namanya syafaat khusus, di mana Rasulullah memberikan syafaatnya khusus bagi umatnya saja. Siapa umat Rasulullah SAW? Yaitu umat yang memancarkan cahaya di Yaumul Qiyamah. Dari apa? Dari bekas wudu-wudu mereka. Kepala mereka bercahaya, wajah mereka bercahaya, tangan kaki mereka bercahaya karena bekas-bekas wudu mereka. Dan itulah ciri umat Muhammad SAW yang diizinkan akan minum di telaganya Rasulullah, telaga Kautsar, dan mereka tidak akan pernah kehausan sepanjang hari kiamat. Dan inilah Rasulullah SAW begitu mencintai umatnya, sehingga akan memberikan syafaat untuk mereka. Dan moga-moga kita termasuk hamba-hamba yang beruntung itu, menjadi umat yang beruntung itu, yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka selalulah kita bersolawat kepada Nabi, karena dengan solawat ini menunjukkan kerinduan dan kecintaan kita kepada beliau, dan menjadikan beliau juga cinta dan rindu kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi syafaat khusus yang diberikan oleh Rasulullah SAW pada saat nanti orang-orang melewati sirat dan berada di kontorah sebelum memasuki surganya Allah Ta'ala. Maka disitulah Rasulullah SAW mendoakan mereka-mereka agar selamat hingga masuk ke dalam surga. Nah, itulah beberapa hal berkaitan berkenaan dengan syafaat-syafaat yang besok akan didapat pada semua yang berkumpul di padang mahsyar. Dan syafaat yang terbesar dan yang terakhir kalinya, yaitu syafaat dari Allah Ta'ala, di mana Allah akan membebaskan para penghuni neraka yang memiliki keimanan di dalam dirinya meskipun sebesar zarah, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah syafaat terakhir yang diberikan kepada manusia dari Allah Ta'ala. Demikian dulu perjumpaan kita dalam tema yang sangat baik, yaitu tentang syafaat. Moga-moga kita bisa menjadi pemberi syafaat, dan moga-moga kita juga bisa mendapatkan syafaat, sehingga di dunia ini selalu beramal saleh, selalu mencari keridhaannya Allah Ta'ala, tetap semangat dalam menjalani kehidupan, dan ingatlah selalu, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat dengan yang lainnya lebih banyak lagi. Selamat beraktivitas, jumpa lagi di lain kesempatan. Aku minkum Allah alam bisawab wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Waktu masuk Kopma UNES sendiri, ada nggak kayak pelatihan kepemimpinan, komunikasi, manajemen bisnis, atau yang lainnya? Kan yang lagi rame tuh Koperasi Merah Putih itu kan ada kayak wamil ya, wajib militer. Kalian juga kayak gitu nggak gitu kan? Kan penasaran gitu, apakah koperasi di kampus itu juga kayak gitu gitu kan? Karena kan ada kepemimpinan juga kan, manajemennya juga kan? Apakah ada manajernya gitu? Kalian wamil juga nggak sih?
2: Jadi kita kan ini UKM ya,
1: jadi
2: kegiatan siswa, otomatis pastinya kita juga badan usaha juga punya kegiatan pemasukan. Program kerja ini kita biasanya selipin kegiatan mahasiswa gitu kak, contohnya pendidikan dasar koperasi, terus ada juga kemarin kita ada Kopma Charity, terus ada juga Gebiar Kopma UNES, itu kayak event ulang tahun Kopma UNES gitu. Nah, di setiap event itu kita selalu ada kepanitiaannya. Jadi, bukan wamil kayak Koperasi Merah Putih.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Sin, cepetan toh. Wes mau mulai kuliah eh. Tuh diseneni Prof Bayu, piye Cel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih, Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar gak telat. Eh, se. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang Jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya enggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Ya wes, ya wes. Yuk, ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko udah diseneni piye?
0: Langsung tenan tinggoy bahasa Jawane isi elek jebule. Bagus.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama-tama Pro2, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali. Usai 2 hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau, ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Hal tersebut dikonfirmasi Engineer Airport sebagai pengelola bandara lewat keterangan tertulisnya dini hari tadi. Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan merujuk pada sumber resmi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelumnya mengatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara. Penutupan dilakukan hingga Senin 7 September kemarin pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, meskipun hasil paper test untuk mengecek endapan abu vulkanik di permukaan tanah sebenarnya dinyatakan negatif.
1: Info Pro2.
0: Abu vulkanik Gunung Anak Rakatau hingga kini belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan mengatakan pemantauan dilakukan di 35 kabupaten kota, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Rakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu, warga diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik yang disebut telah masuk Jateng. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Informasi ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
1: Info Pro2.
0: Dari dunia olahraga teman Pro2, erupsi Gunung Krakatau mengubah skema keberangkatan kontingen tim Indonesia menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun perubahan rute tidak menghambat atlet dan ofisial melanjutkan perjalanan menuju Jepang sesuai dengan agenda. Sekitar 32 anggota rombongan terdampak termasuk atlet basket, anggar, serta sejumlah anggota tim Shift the Mission. Mereka semua dijadwalkan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Singapura, kemudian melanjutkan penerbangan ke Nagoya. Pertama sementara Bandara Soekarno-Hatta membuat tim CDM segera menyiapkan rute alternatif bagi para kontingen. Shift the Mission Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan koordinasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan Maskapai Internasional. Ia menegaskan mitigasi terus dilakukan bersama cabang olahraga dan para manajer tim untuk bertujuan menjaga atlet tetap fokus menghadapi pertandingan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Emang boleh pagi-pagi hari Selasa pagi ngelentro? Emang boleh pagi-pagi gini lesu? Jangan dong ya. Masih pagi ya, yang udah bangun, udah mulai siap-siap ya. Atau mungkin lagi OTW menuju ke tempat kerja, ke sekolah, kampus, anything. Pokoknya pagi ini semangat pokoknya ngejalanin hari ini ya. Sambil Faris Magriza as usual nemenin kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita sama-sama bareng sepanjang pagi ini biar mood kamu naik to the moon, to the max ya. Di pagi ini biar lebih semangat lagi, biar lebih nikmatin pagi ini. So kita sama-sama bareng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

teman Pro 2, coba perhatiin. Setiap kamu ketemu orang baru atau bahkan teman lama, pasti akhirnya kamu jabat tangan. Tapi pernah kepikiran gak sih dari mana asal tradisi ini? Ternyata tradisi salam-salaman ini udah ada sejak ribuan tahun loh. Awalnya jabat tangan itu bukan soal sopan santun, tapi lebih ke keselamatan. Dulu di zaman kuno di Yunani atau Roma, aksi mengulurkan tangan kosong itu adalah bukti kalau kamu gak bawa senjata alias gak punya niat jahat. Jadi kalau kamu ngajak jabat tangan, itu sama kayak bilang, "Hi guys, santai, aku aman kok." Seiring berjalannya waktu, maknanya bergeser. Sekarang, jabat tangan jadi simbol kepercayaan, perdamaian, dan rasa hormat. Cocok banget nih buat nambah networking. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah jabat tangan yang gak kaleng-kaleng.

0: Belajar buat milah-milih sampah itu sebenarnya kalau menurut aku paling pas itu diajarin waktu masih sekolah, ya. Kalau zaman aku sekolah tuh dikasih tahu ya kalau oh kalau sampah yang ini tuh dikasihnya yang ini ya, tongnya yang ini tuh buat sampah yang ini ya, yang plastik yang mana, yang organik mana, yang anorganik yang mana, yang apa namanya limbah berbahaya itu yang kayak gimana. Jadi kasih tahu gitu loh. Jadi ya, kalau gede tuh kebawa gitu ya. Jadi kalau misalnya entar di tempat umum ya, di apa namanya tempat-tempat publik gitu yang ada sampahnya dibagi ya organik, anorganik sama yang apa namanya B3 kalau nggak salah ya, itu tahu ya. Jadi kabeh dilebokno, oh iki sing penting boke, nggak kayak gitu ya. Termasuk juga dilakuin ini di Kajen Kabupaten Pekalongan, di mana bank sampah gejlik ini ngajarin siswa MI ya, tempat desa Ibtidaiyah, ini setingkat SD ya, yang mereka ini diajarin buat milah dan mengolah sampah sejak sekolah gitu, supaya mereka lebih tahu oh kalau ngolah sampah tuh harus kayak gini ya. Jadi kalau sampah itu nggak cuma diangkut ya, dibuang di yang ada di rumah, diangkut dari rumah ke tempat pembuangan, tapi juga harus dipilah-pilah dulu. Oh kira-kira sampah yang apa namanya yang ini kayak gimana, yang masih bisa digunakan yang mana, yang abis itu harus di apa namanya bisa didaur ulang yang mana gitu. Jadi emang tahu kira-kira harus kayak gimana gitu ya. Dan ini kalau menurut Nur Wahyu dari tim Bank Sampah Desa Gejlik, jadi emang ini jadi satu cara untuk mengenalkan supaya sampah ini nggak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan. Pesannya cukup sederhana sih bisa dibilang ya. Jadi dengan pemilahan yang tepat, pengelolaan yang tepat, sampah itu bisa dimanfaatkan lagi, bisa punya nilai guna lagi ya. Karena banyak banget ya kalau didaur ulang tuh kan bisa jadi macam-macam ya. Dan tentunya beban di tempat pembuangan akhir itu jadi nggak terlalu banyak lagi.
1: Ini dia teman perdua, lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Ada nggak nih Mbak Yosia, tanda-tanda dari seseorang yang mulai mengalami lelah mental, mungkin yang harus diwaspadai itu Mbak?
2: Sebenarnya ini dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kalau mungkin bisa disadari dari hal-hal kecil tuh seperti bangun pagi tuh rasanya males, bangun pagi rasanya capek, terus ketika sekolah atau ketika kuliah, ketika kerja tuh sulit fokus, atau sensian, gampang marah, gampang nangis, atau juga bisa kehilangan semangat tuh dengan hal-hal yang dulu kita sukain. Kadang bukan karena kita lemah atau kitanya nggak sanggup, tapi memang kapasitas ruang hati kita ini udah penuh gitu loh, dengan segala tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi gitu. Jadi untuk melakukan hal yang lain atau rutinitas yang lain akhirnya menjadi kurang porsinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: kita datang lagi untuk menjawab keresahan kamu. Kita ini kayak malaikat-malaikat yang Tuhan turunkan untuk membantu kamu.
1: Iya, tapi kita bukan malaikat pencabut gigi. Bukan.
0: Karena itu tugasnya dokter gigi.
1: Iya. Kita adalah malaikat penyembuh luka.
0: Wow.
1: Nah, kira-kira teman Prodo yang ini punya luka apa? Mm-hmm. Semoga sih bukan luka yang begitu membekas sekian lama dan tidak terobati. Semoga enggak ya.
0: Enggak dong. Semoga setelah dengerin jawaban kita bisa terobati ya, bukan semakin terluka ya. Coba deh, ada siapa nih hari ini?
2: Kali ini ada Fraza di Kendal. Kak, aku bingung mau pilih jurusan kuliah apa. Takut nanti pas lulus susah nyari kerja. Ada saran gak sih biar bisa milih jurusan yang sesuai dengan minat dan peluang kerja yang bagus?
1: Fraza di Kendal, oh tentang
0: jurusan kuliah.
1: Fraza di Kendal. Jadi gini Fraza ya, soal jurusan kuliah itu kita tidak terlalu banyak bisa ikut campur ya. Kadang itu kan gini, ketika penentuan mau kuliah di mana, ambil jurusan apa, itu ada discuss antara kamu Fraza dengan orang tua. Kamu dari sisi memang kamu minatnya di mana, kamu rasa bakat kamu kemana, sukanya pelajaran apa, studi apa gitu ya. Orang tua perannya adalah mengarahkan dan memberi masukan gitu kan. Jadi kita kan bukan orang tua kamu gitu, jadi kita tidak bisa terlalu banyak babibu-babibu ya. Tapi menurut kita sih gini, dua pilihannya. Satu, kamu pilih jurusan yang memang umum. Umum itu maksudnya di segala macam bidang pekerjaan itu dibutuhkan. Hukum lah, ekonomi, komunikasi, ini umum. Ya, kamu bisa pilih itu. Atau yang kedua, kamu anti mainstream. Kamu pilih yang itu gini, yang punya keahlian khusus, yang spesifik. Meskipun lapangan pekerjaannya nggak banyak, tapi kamu udah spesifik nih. Karena tenaga ini, ahli ini tuh dikit dan nanti kamu pasti akan dibutuhkan di sini misalkan. Contohnya adalah teknik nuklir.
0: Wow. Misalkan.
1: Yang gitu-gitu.
0: Tambang ya.
1: Tambang, gitu-gitu loh kayak. Ini semua tergantung kamu, kamu mau yang umum tadi atau yang spesifik. Gimana coba?
0: Ya.
1: Kamu konsul ke orang tua kamu di sini.
0: Coba gimana ya? Tapi lagi-lagi komunikasi sih. Mungkin orang tua kamu pengen A, kamu pengen B. Tapi coba dikomunikasikan karena kan yang kuliah kamu nantinya. Jadi kan kalau kuliah sesuai dengan harapan orang tua, tidak sesuai dengan harapan kamu, nanti takutnya kamu ngelamang-lamain. Tugasnya jelek, nggak dikerjain, IPK-nya jelek gitu kan. Jadi harus dikomunikasiin antara kamu dan orang tua sebagai penyokong dana ya. Karena kalau nggak dikomunikasiin, kamu kuliah sendiri, orang tua kamu gak mendanai, susah juga. Nah, ya.
1: Gimana coba?
0: Jadi kamu harus komunikasiin itu tadi. Boleh dipilih jurusan yang gede peluang kerjanya nanti saat kamu udah lulus, atau yang apa tuh namanya, yang sedikit orang-orang yang meminatinya, biar kamu gampang cari kerjanya.
1: Gitu ya. Sukses ya, coba kamu sambil doa sepertiga malam.
0: Ya
1: Fraza, siapa tahu kamu dapat pencerahan di situ.
0: Betul.
1: Atau ada faktor-faktor gebetan kamu kuliah apa di mana, pacar kamu kuliah apa di mana, itu juga bisa jadi semangat loh.
0: Iya, terus ya kan? Kamu mungkin bisa berdoa untuk dikasih pertanda dari mimpi.
1: Nah,
0: jurusan apa gitu kan. Mungkin bisa kamu cek dulu gedung kampusnya. Kalau orange itu berarti FISIP ya kan. Kalau pink itu psikologi. Kamu ada kebawa mimpi-mimpi jeruk orange, oh berarti FISIP gitu.
1: Atau kamu juga bisa ngitung dari weton kamu. Ya kan, weton kamu, kamu lahir kapan, jam berapa. Nah nanti kamu bisa ketahuan tuh, kamu cocoknya kuliah di studi ini gitu loh.
0: Oh gitu ya, weton agak-agak sulit ya. Harus jam lahirnya juga kan?
1: Iya.
0: Oh ya repot ya. Jadi boleh deh kamu dicek dulu sesuai dengan kepercayaan kamu. Kalau kamu gak percaya weton dan lain-lain, ya kamu percaya dengan Tuhan aja ya. Dengan tadi berdoa dan minta diberikan petunjuk lewat mimpi salah satunya. Begitu.
1: Oke ya, semangat Fraza.
0: Semangat, semoga nanti kuliahnya lancar sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Pokoknya yang terbaik deh ya buat Fraza ya.
1: Dah,
0: bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Hujannya deras banget. Yuk lari ke bawah pohon itu aja yuk, biar nggak kuyup nih.
1: Eh, jangan dong. Jangan neduh di bawah pohon kalau lagi hujan. Apalagi ada petir nih.
0: Lah, kenapa? Kan ini keburu kuyup. Kan cuma neduh bentar nih.
1: Nah, itu justru bahayanya. Pohon tinggi bisa jadi sasaran petir. Kalau kesambar, listriknya bisa nyebar ke tanah. Kita yang di bawahnya bisa kena juga.
0: Serius? Bisa kesetrum gitu berarti?
1: Iya tahu. Belum lagi kalau anginnya kenceng, dahannya bisa patah. Daripada cuma basah, mendingan cari tempat aman. Kayak masuk minimarket, rumah atau kendaraan tertutup.
0: Oke, nggak jadi deh neduh di bawah pohonnya. Mending aman daripada kenapa-kenapa.

0: Kita pantau dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Karanganyar. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada Aibda Fuad Kusuma Hidayat yang akan melaporkan informasinya. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi Sobat Pro 2 FM. Dengan saya Aibda Fuad Kusuma melaporkan. Kami laporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Simpang 3 Exit Tol Kloderan. Terpantau di Jalan Adi Sumarmo. Terpantau situasi arus dari arah Solo maupun arah Colomadu pagi hari ini terpantau ramai lancar terkendali. Untuk dominasi kendaraan roda 2, berangkatan adik-adik sekolah maupun para karyawan. Kemudian di jajan menonjol nih ya, untuk arus yang keluar maupun masuk dari gerbang tol Ngemplak terpantau lancar terkendali. Demikian Mas Faris, kami laporkan dari Simpang 3 Exit Tol Kloderan.
0: Terima kasih untuk informasinya, selamat kembali bertugas dan teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan pagi ini coba disepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tadi ada yang menarik yang aku tangkap sih, kayak masalah oversharing nih, kayak mengunggah foto anak ya, aktivitas anak nih lagi sibuk les maupun habis pulang sekolah lengkap dengan seragamnya gitu, lokasi sekolah, kesibukan anaknya itu diekspos terus. Nah, sebenarnya apa saja data anak yang sebaiknya tidak diumbar di media sosial?
2: Sebenarnya dari nama itu sendiri, karena nama panggilan itu bisa jadi kalau misalkan udah viral, muka dan nama aja tuh udah jadi secara nggak langsung orang bisa, kalau udah penasaran atau pengen lebih, itu mau nggak mau mereka pasti udah langsung mencari data mereka dari sebatas nama, dari sebatas alamat, terus dari sebatas muka kita sendiri yang udah diposting di sosmed itu, ya mau gak mau itu pasti udah menjadi bahan mereka untuk mencari data. Tapi untuk meminimalisir semua hal yang mungkin jatuhnya kayak oversharing yang berlebih banget dan bahaya untuk predator digital, itu bisa kayak stop ngasih tahu entah lokasi sekolah itu yang bahaya. Kalau tiba-tiba dijemput di sekolahnya dibilang, "Mama kamu kecelakaan, aku teman mama kamu diminta untuk jemput kamu," kan tuh bahaya. Terus habis itu alamat rumah itu juga bahaya. Kalau misalkan kayak nge-share daily vlog atau daily basis yang kayak cuman kelihatan di dalam kamarnya aja atau di sebagian area itu nggak apa-apa. Yang penting nggak kelihatan lengkap sekitar rumahnya itu ada apa, karena itu bisa di-track apalagi di Google Maps.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Waktunya buat kita satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Aku punya 5 lagu pagi ini yang bisa kamu vote teman Pro 2. Dan cuma 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini akan aku play nanti di jam 8. Jadi caranya gimana, Faris? Langsung aja ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Bisa juga di WhatsApp di 081-565-10953. Atau kau juga bisa lewat live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga ya. Langsung vote aja, aku tunggu sampai jam 8. Sekali lagi, 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8 ya. Alright, lagunya ada apa aja nih buat pagi ini? Kita mulai dari yang pertama dulu yuk. Yang bisa kamu vote pagi ini ada Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan.

Langsung aja follow di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081-565-10953, sekali lagi di 081-565-10953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Ayo vote sekarang juga sampai jam 8 aja.